0: Negeri Johor akan ke Melaka?
1: Jom meriahkan sambutan merdeka bersama kita. Nak sambut bulan kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa? Jangan lupa 24 Ogos ini, Isnin, bermula jam 10 pagi, kita jumpa di Dataran Menara Taming Sari pada Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Antara yang menarik menanti anda, DJ Corner, Melaka FM bersama Johor FM dan Negeri FM. Kita kekarkan Dataran Menara Taming Sari dengan muzik dan kemeriahan. Ada pertandingan Bintang Patriotik. Siapa tahu, mungkin anda Bintang Patriotik yang kita cari. Nak lebih selamat di jalan raya? Jom dengarkan ceramah keselamatan jalan raya oleh JPJ Melaka. Kesihatan pun jangan lupa. Ada pemeriksaan kesihatan untuk anda dan keluarga. Nak nostalgia permainan zaman dulu? Cuba permainan batu seremban. Dan yang paling memudahkan, ada kaunter pembayaran saman serta urusan pembaharuan lesen memandu oleh JPJ Melaka. Ada juga pameran dan jualan daripada para penaja dengan pelbagai tarikan untuk anda. Dan tunggu, ada gimmick pelancaran program bersama kereta lembu. Memang lain daripada yang lain. Tak cukup dengan itu, pasukan pemotoran juga akan turut memeriahkan program. Jadi, tandakan tarikh anda 24 Ogos 2026, Isnin jam 10 pagi di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka. Kita jumpa di sana. Kita semarakkan merdeka bersama. Jelajah semangat aspirasi merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos 10 pagi, Dataran Menara Taming Sari. Jangan tak datang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat penghulu segala hari. Hari ini kita ada Nur Sakinah, hashtag ini jalannya pagi ya. Ini Sofie.
1: Kita sapa bersiaran secara langsung di live TikTok Johor FM Official dan juga di laman muka buku kita. Dan kami nak mengundang anda, nak menyempat anda lah untuk tonton bersama-sama dengan kami kerana tetamu kita telah pun bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Handsome orangnya. Jadi anda kena tengok bersama-sama dengan kami. Terima kasih kepada Tuan Muhammad Iskandar bin Abu Bakar, penolong pengarah kanan bahagian penguatkuasaan Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Johor.
0: Dan tajuk yang dipilih hari ini adalah Mencari Sinar Bahagia.
1: Weh, macam tajuk lagu.
0: Macam tajuk
1: aku
0: lagu.
1: Aku telah berjanji.
0: Lagu tu eh?
1: Iyalah.
0: Okey, kalau kita dengar tajuk dia pun Sofi, kan memang tajuk yang kita mengharapkan satu sinar bahagia. Dan hari ini, tajuk ini sebenarnya kita nak fokus kepada nak tertumpu kepada isu rumah tangga sebenarnya yang kian meruncing, terutamanya konflik yang melibatkan keganasan dan juga hubungan yang tidak harmoni dalam rumah tangga antara pasangan suami dan isteri lah.
1: Ya, betul.
0: Dan hari ini kita akan bersama dengan Tuan Iskandar untuk mengupas isu ini. Mungkin Tuan Is boleh kongsikan bersama dengan para pendengar kita lah kan, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan keganasan rumah tangga ni mengikut tafsiran Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada pendengar-pendengar semua. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM Radio Malaysia kena menjemput pihak jabatan bagi berkongsi sedikit lah info mengenai keganasan rumah tangga ni. Sebenarnya isu rumah tangga ini adalah isu yang sangat penting sebenarnya. Kerana dalam rumah tangga itu kita ada anak-anak. Anak-anak itu akan mengikut tingkah laku ibu bapanya. Sebenarnya kalau kita tengok tentang keganasan rumah tangga ni, orang berkata keganasan rumah tangga ni hanya berlaku pada wanita saja.
1: Maksudnya yang menjadi mangsanya wanita saja.
2: Kita selalu dengar wanita.
0: Betul lah, biasanya macam tu kan.
2: Tetapi sebenarnya keganasan rumah tangga ni dia mempunyai aspek yang luas. Kadang-kadang lelaki pun menjadi mangsa keganasan rumah tangga.
1: Anak,
2: selamanya anak-anak lah. Anak-anak. Dan juga kadang-kadang keluarga yang tinggal satu rumah tu. Contohnya ada
1: ibu
2: atau bapa yang tinggal satu rumah tu, dia menjadi mangsa keganasan rumah tangga.
0: Maknanya dia turut terkait lah.
2: Ya, terkait.
0: Semua penghuni kat dalam rumah tu.
2: Ya. Dan akta ini kalau orang kata hanya untuk wanita saja, tapi tidak sebenarnya untuk kesemua
1: keseluruhan isi rumah lah.
2: Keseluruhan rumah.
0: Okey.
2: Dan dia maksudnya keganasan rumah tangga ini dia tidak kira bangsa, keturunan dan umur sebenarnya. Dan kadang-kadang bukan rakyat Malaysia pun kita melindungi di bawah akta keganasan rumah tangga ini. Yang mereka ini hanya perlu berada dalam negara Malaysia lah. Dan akta ini terpakai kepada seluruh yang berada di Malaysia. Okey. Berbalik kepada soalan Puan Kis tadi, masuk ke dalam rumah tangga ni, dalam tafsiran akta ni dia ada beberapa kategori lah. Pertamanya penderaan fizikal.
1: Itu penderaan memang
2: fizikal lah. Kita nampak datang ke pejabat, datang
0: kepada lebam sini.
1: Itu bukan ganas. Memang menunjukkan ganas lah kan. Telah pun
0: itu kata, memang nampak lah.
2: Nampak. Satu lagi penderaan emosi.
0: Ini yang orang tak nampak.
1: Tengok elok, tak ada bengkak, tak ada apa.
2: Tapi emosinya
1: tercalar.
2: Makan dalam katalah. Hari-hari kena maki. Hari-hari kena apa? Kena diperburukkan. Dia akan mendatangkan kesan psikologi terhadap mangsa itu. Satu lagi penderaan seksual lah. Seksual ni kita biasa dengar lah tanpa rela lah sebenarnya. Kadang-kadang berlaku juga penderaan seksual antara suami dan isteri ni. Tapi itu kita kupas lanjut lah. Satu lagi dia mengurung mangsa. Okay. Mengurung ni tak bagi keluar.
1: Tak bagi keluar.
2: Tak bagi keluar dan sebagainya.
1: Adakah macam mengurung ataupun mengongkong tu?
2: Ya. Mengongkong tidak, dia mengurung, tak bagi kan mangsa tu keluar. Kadang-kadang berlaku jugalah.
0: Dia lain tau dengan mengongkong.
1: Habis macam contoh suami asyik nak apa, suka nak pergi mancing kan. Bini asyik tak bagi, tak bagi. Janji bulan depan. Janji bulan depan bagi. Lala setahun tu tak dapat trip langsung sekali. Dah emosi lelaki tu macam.
2: Kita kena pandai lah. Kita kena pandai. Membeli alasan sebenarnya. Satu lagi, kemusnahan harta benda. Dia di anak. Contohnya, dipecahkan cermin kereta, dipecahkan barangan milik mangsa.
1: Itu macam tadi lah, pun kata kesayangan. Kesayangan mangsa tu lah.
2: Yeah.
1: Contoh macam yang bini ni suka tanam pokok bunga, habis ditebasnya bunga orang tu.
0: Masa bunga habis,
1: terganggu emosi orang tu.
0: Maknanya harta kalau dia sejenis, kalau marah sikit, semua.
1: Suka menghabiskan
2: ada
1: barang.
2: Ada yang jenis suka menggunting baju dia, mengongkong isterinya tu lah, sampai dia buang baju dia.
0: Macam tu eh?
2: Ada kes-kes macam tu.
1: Dia lipstick istimewa. Patahkan lipstick.
2: Contohnya kereta isteri tu dia pecahkan. Satu lagi, dia menggunakan memabukkan. Contohnya, dia ubat. Menggunakan ubat atau dadah untuk memberi mangsa ni hayal, dan dia boleh buat keganasan terhadap mangsa itu. Banyak lagi ya. Satu, menggunggut mangsa ni. Menggunggut mangsa, kalau you keluar, I pukul you. Dia mendatangkan kerisauan, mendatangkan kegusaran terhadap mangsa. Dan satu lagi, mengaibkan mangsa lah. Sekarang ni zaman teknologi. Dia ambil gambar-gambar yang tak sepatut ni, dia mengugut mangsa untuk mengaibkan bangsa. Itulah antara kategori-kategori kerasan rumah tangga yang mengikut akta, tak bersyarat akta kerasan rumah tangga 1994.
1: Baik, jadi ialah bila kita dah tahulah antara orang kata dia punya apa orang kata
0: maksud sebenarnya.
1: Maksud dan juga jenis-jenis lah seperti mana Tuan
0: Peace
1: kongsikan tadi. Jadi siapa sebenarnya boleh mendapatkan perlindungan ni di bawah Akta Kerasan Rumah Tangga?
2: Itulah saya cakap tadi, pada awalnya Akta Kerasan Rumah Tangga ni luas dia punya
1: skopnya.
2: Isteri atau bekas isteri, isteri atau suami, termasuk perkahwinan yang defekta. Perkahwinan defekta ni ada setengah bangsa ni, ataupun dia berkahwin secara adat di kuil atau sebagainya, tetapi tidak didaftarkan di JPN. Macam kita ni daftar lah.
1: Tapi kalau yang kat Siam tu tak daftar gitu.
2: Itu tak pastilah saya. Tapi kalau dia betul suami isteri, dia terlindung jugalah. Isteri atau suami, atau bekas isteri atau bekas suami. Satu lagi, kanak-kanak yang berumur bawah 18 tahun. Tapi kalau kanak-kanak ni, kita kalau berlaku keganasan, kita lebih kepada tindakannya kepada atas kanak-kanak lah.
0: Okay.
2: Dan satu lagi, anggota keluarga lain lah yang saya masukkan tadi, macam yang tinggal serumah, ada ipar, bapa. Ada kes yang mana bapa mentua dipukul oleh menantu. Itu pun kita buat diberi perlindungan di bawah akta ini.
0: Maknanya dilindungilah. Okey tuan, yang macam soalan Sofi tadi kan, kalau macam dia berkahwin, berkahwin di negara luar lah, di seberang sana, lepas tu balik Malaysia tak berdaftar, adakah dia salah pasangan yang layak dilindungi?
2: Boleh.
0: Walaupun dia tak ada orang kata sijil kahwin yang sah di Malaysia.
2: Ya, boleh dilindungi. Dan orang tak faham benda tu kan, orang tak tahu kan.
0: Mungkin dia macam dia kata yelah, perkahwinan dia ni sah, cuma tak dia daftarkan di Malaysia. Tapi bila berlaku perkara ni, macam tak tahu sebenarnya ke mana hendak tuju.
1: Okey, ada lagi perkara-perkara lain kita minta sekiranya. Kita akan sambung lagi selepas ini. Sekiranya anda ada pertanyaan ke, boleh saja masuk, jom dalam kita punya live TikTok dan juga di laman muka buku kita.
0: Kita berhibur seketika, lagu Demi Cinta Nastia untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Santulah.

0: Aku Demi Cinta. Dan tajuk kita pun hari ini mencari sinar bahagia. Anda kena dengar sampai ke penghujungnya mengenai isu yang saya rasa semua orang kena tahu dan juga ambil tahu kan Safi?
1: Ya betul. Minta atau tidaklah kan, semoga kita tidak menjadi sebahagian daripada kes-kes seperti inilah, keganasan rumah tangga. Tuan Iskandar Abu Bakar masih lagi bersama-sama dengan kita pagi ini bercakap berkaitan dengan isu keganasan rumah tangga ni. Jadi sekiranya tuan apabila ialah mangsa mungkin ada yang dah bertahan bukan dalam tempoh sebulan, setahun, ada yang sampai 4-5 tahun dah macam-macam kes sampaikan kesan lebam bengkak cala tu ada tak hilang. Jadi sampai masalah dia nekat untuk mengadukan ataupun membawa perkara ni ke pihak berwajib. Jadi bagaimana caranya mangsa ni boleh mendapatkan bantuan jika mereka berlaku dalam situasi ni?
2: Kalau benda ini berlaku, yang pertamanya kita minta dia buat laporan polis lah. Laporan polis. Yang keduanya, dia boleh pergi ke mana-mana pejabat kebajikan masyarakat daerah. Contohnya dia berlaku di Johor Bahru, tetapi dia lari ke rumah keluarganya di Kota Tinggi. So dia boleh buat laporan di Balai Polis Kota Tinggi ataupun di balai di pejabat kebajikan masyarakat daerah Kota Tinggi.
1: Itu kalau Johor, kalau dia lari ke Melaka
2: tak apa, tak ada masalah.
1: Pergi ke JKM
2: di JKM terdekat.
1: Terdekat
2: JKM kebajikan terdekat. Masyarakat dekat. Kerana apa, mungkin dia lari kerana takut diikuti ataupun
0: takut suami dicari.
2: Dia tak kisah AKRT ni, ketangguhan rumah tangga ni, dia tak laporan tu dibuat di mana-mana pejabat kebajikan masyarakat daerah. Satu lagi, kita ada talian hotline 15999, talian kasih. Talian kasih ni sebenarnya digunakan untuk para masyarakat membuat laporan. Kadang-kadang berlaku ni mangsa tak boleh keluar, mangsa tak boleh buat laporan polis. Tetapi ada ahli keluarga ataupun jiran yang tahu keadaan ni. Dan itu sebenarnya cakna jiran ni ataupun kesedaran masyarakat ni penting.
1: Betul.
2: Dia dah tahu berlaku, kita tak nak berlaku lah. Tak nak terjadi, dah teruk baru kita bertindak. Dah berlaku kematian, tentunya barulah ada. Kan ni banyak tuan
0: Sedangkan dia dengar hari-hari.
2: Dia dengar hari-hari.
1: Maksudnya kat sini tak semestinya mangsa tu sendiri yang perlu buat laporan.
2: Bapak dia pun boleh buat
1: laporan. Bapak dia, jiran dia, kenalan dia, kawan dia, memang sekalipun kan boleh salurkan membantu maklumat tu
0: kalau tahu
1: untuk buat laporan.
2: So kita nak membantu mangsa sebenarnya. Kita tak nak benda yang tidak sepatutnya berlaku. Itulah peranan agensi macam Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk membantu mangsa-mangsa, dan peranan polis juga untuk membantu mangsa keganasan rumah tangga ini.
0: Jadi kita sebagai masyarakat memang kena cakna, sebab talian kasih ni saya rasa dah lama diwujudkan.
1: Selalu nampak dah, iklan dekat TV.
0: Betul. Saya rasa dah 12 tahun ya.
2: Betul. Memang kita banyak terima aduan talian kasih ni, kita kena ambil tindakan segera. Talian hotline lah.
0: Talian
2: ni direkod, setiap tindakan kita kena jawab.
1: Jadi adakah laporan polis tu ada satu perkara yang memang sangat-sangat perlu ataupun
2: perlu,
1: wajib lah kan sebelum ni?
2: Perlu. Tapi laporan polis ni dibuat kerana dia nak untuk proses interim protection order, perintah perlindungan sementara. Bila laporan polis dibuat, kertas siasatan dibuat, mangsa boleh memohon kepada mahkamah, kita bantu mangsa untuk dapatkan perintah perlindungan sementara supaya pemangsa tidak mendera lagi mangsa. Dia ada perintah. Perintah tu akan dihantar oleh polis lah.
1: Tapi untuk tempoh jangka masa tu ialah bila dia tahu pelasti pelaku tahu yang mangsa telah membuat laporan apa semua kan, nanti dia akan tahu dia akan disiasat. Jadi adakah waktu itu polis akan terus ni akan polis terus pindahkan mangsa ataupun
2: macam ni? Untuk siasatan itu terpulang pada polis, tapi pihak JKM ini kita lebih kepada mangsa.
1: Maksudnya akan terus ambil
2: kita,
1: terus
2: kalau mangsa memerlukan tempat perlindungan, kita akan ada tempat perlindungan kita. Dan tempat perlindungan kita ni memang diwartakan lah, di Johor ni ada tempat perlindungan. Dan kalau contohnya dia dalam masa dia tak ada tempat untuk selamat, kita akan bagi dia tempat selamat sementara dia mencari tempat perlindungan yang lain. Untuk dia menyelesaikan masalah dia.
0: Baik. Tuan, antara perkhidmatan yang diberikan, apakah perkhidmatan yang diberikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam mengendalikan kes keganasan rumah tangga? Dan mungkin kalau tuan boleh kongsikan jugalah jumlah statistik kes keganasan rumah tangga yang dilaporkan oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Johor untuk tahun ini.
2: Okey. Itu peranan Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk membantu mangsa gas rumah tangga. Yang pertamanya, kita menyediakan tempat selamat. Saya kata tadi, tempat selamat kalau mangsa dikeluarkan ataupun daripada pemangsa, kita ada tempat selamat untuk tempatkan sementara mangsa itu.
1: Lama tak tempoh tu?
2: Tempoh bergantung kepada keadaan mangsa. Contohnya kalau mangsa nak tinggal seminggu, dalam masa seminggu tu dia ada tempat lain untuk dia tinggal. So kita akan pergi dekat tempoh tu terpulang pada mangsa.
0: Oh, tak adalah di tempoh. Okey, kat sini seminggu je, sebulan je, tak adalah.
2: Ikut kesesuaian mangsa. Kadang-kadang ada yang sampai 2 bulan.
1: Tanpa dikenakan apa-apa bayaran.
2: Dilindungi
0: di situ. Dilindungi.
2: Tempat tu memang tidak boleh dimasuki oleh orang awam lah. Okey.
0: Kat mana tempat tu tuan?
2: Di tempat di bahasanya di pihak jabatan sediakan lah.
0: Jabatan sediakan. Tempatnya rahsia
2: Okey. Yang keduanya, kita ada perintah Emergency Protection Order. Emergency Protection Order ni dia dikeluarkan oleh Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah. Contohnya berlaku pada hari Sabtu, mahkamah cuti. So pihak dia buat aduan di talian kasih, pihak Pegawai Kebajikan Masyarakat boleh mengeluarkan perintah Emergency Protection Order bagi melarang pemangsa untuk membuat perlakuan tidak elok pada mangsa lah. Okey, yang ketiganya
1: ini hanya melarang secara
2: kita ada perintah mahkamah lah. Perintah yang kita keluarkan akan diserahkan oleh pihak polis.
1: Oh, polis akan bagi serahkan kepada pelaku.
2: Pelaku. Yang ketiganya kita Interim Protection Order ni kita bantu mangsa untuk mohon di mahkamah. Mahkamah, maksudnya mahkamah akan keluarkan perintah. Tapi perlu diingatkan, Interim Protection Order ni kena buat laporan polis. Polis buat siasatan baru kita keluarkan perintah Interim Protection Order. Perintah tempoh ni dia bergantung pada siasatan polis lah. Kemudian bila selesai bawa ke mahkamah, ada lagi perintah perlindungan, iaitu PO. Dalam perintah itulah kalau mahkamah nak tetapkan kena bayar ganti rugi dan sebagainya. Dan satu lagi, kalaulah mangsa datang ke pejabat kita dengan keadaan yang cedera, kita boleh bantu dia untuk mendapatkan rawatan hospital. Satu lagi, kadang-kadang mangsa ni dia lari selais pinggang. Dia selais pinggang
1: sebab dah lama kena kurung, dia nampak ada peluang pintu tak tutup, tak kunci.
2: Kalau dia perlukan kita untuk mengambil barang-barang dia di tempat kediaman, kita boleh mengatur, kita boleh bantukanlah jika dia perlu.
1: Tapi pihak JKM sini akan datang ke rumah.
2: Ya, dengan bantuan pihak polis. Kadang-kadang ada juga mangsa ni dia datang ke pejabat, dia tak nak perintah-perintah tu semua, dia nak khidmat kaunseling dan nasihat. Mungkin kali pertama berlaku kan. Dan seterusnya, inilah saya cakap, kadang-kadang mangsa ni dia rasa takut bila contohnya yang melakukan kekerasan tu adalah suami. Dan suami adalah orang kata pencari nafkah utama. Bila suami kena tahan dan sebagainya, dia rasa hidup dia tak secure dari segi kewangan. Pihak JKM boleh mempertimbangkan dari segi bantuan kewangan. Bantuan kewangan untuk membantu mangsa buat sementara waktu. Dan seterusnya, kita jabatan juga bertindak sebagai orang kata mediator ataupun orang tengah. Kalau dia perlukan apa-apa perkhidmatan, kita boleh rujuk ke dia Biro Bantuan Guamban dan sebagainya. Kita boleh rujukkan dia ke Majlis Agama Islam untuk dapatkan bantuan ataupun khidmat nasihat. Dan juga kita sebagai untuk merujukkan dia ke, kita bukan nak menggalakkan perceraian, tapi kalau dia dia perlukan khidmat mahkamah syariah, kita boleh rujukkan kes ni ke pihak-pihak berkenaan lah. Tapi itu terpulang kepada atas kerelaan mangsa itu sendiri. Kita tidak boleh paksa mereka. Dan tugas rumah tangga ini atas kerelaan, permohonan atas kerelaan mangsa itu sendiri. Sebab itu mangsa perlu sedarlah hak dia sebagai rakyat Malaysia yang dilindungi oleh akta ini.
1: Sebab tu kadang-kadang ada setengah mangsa macam kita cakap di awal tadi kan, nak buat laporan polis pun tak nak.
0: Takut
1: kata sayang nanti yang pelaku akan kena tahan, kena tangkap, masuk lokap dan sebagainya, kena siasat kan. Jadi dia tak nak perkara tu berlaku. Jadi dia rasakan dia sanggup berkorban, tak kisahlah macam mana pun, dia yang terpaksa menerima keganasan yang diberikan kepada dia tu. Baik, Kis, cuba buangkan sikit mungkin daripada saya faham mungkin apa yang Tuan Is kongsikan ni. Kita membayangkan kebanyakannya wanita yang pergi sana ke sini kan. Saya sebab cuma membayangkan lelaki pula yang kena keganasan rumah tangga.
0: Ada ke tuan?
2: Ada kes isteri yang suka
1: Pukul?
2: Bukan pukul, ada juga. Ada kan.
0: Sabarlah, bagilah Tuan Izzah habiskan cakap dulu.
2: Ada kes yang suami apa? Ni jadi macam murung kerana selalu dihina.
0: Oh.
1: Selalu macam tu, isterinya lebih berkejaya lah.
2: Saya tak pastilah, tapi kadang-kadang ialah isteri suami ni baik kan. Mm-hmm. Dia jadi mangsa macam emosi lah. Banyak pernah emosi. Dihina, dicaci, dimalukan kan. Itu juga satu keganasan sebenarnya. Mendatangkan suami jadi murung lah.
1: Ya, yeah. Masalah emosi lah.
2: Masalah emosi. Biasanya
1: dah je kan.
2: Kalau fizikal ni
0: tak adalah
2: jarang lah tapi biasanya suami ni kena penderaan emosi lah.
0: Emosi.
2: Tapi kita tengok juga kenapa dia kena penderaan emosi kan. Mm-hmm. Kalau dia selalu macam dia mancing je pun tak boleh juga.
0: Dia balas balik tu
1: kan. Kadang-kadang bukan nak selalu pun kan, sebulan sekali je. Balik-balik dah patah dua kot.
0: Okay, kalau statistik, Tuan boleh kongsikan statistik di negeri Johor ni Tuan.
2: Pada tahun 2025 kita ambil 2025 kita ada 49 kes yang dilaporkan
1: secara keseluruhan.
2: Maksudnya dilaporkan di Pejabat Kebajikan Masyarakat ni, dia mungkin berbeza dengan data polis. Data polis dia ambil report tapi
0: yang diterima.
2: Tapi di JKM ni yang memerlukan perkhidmatan JKM. Ada juga yang pergi ke balai polis tapi dia tak memerlukan perkhidmatan di JKM. So kita tak ambil data tu. Dan pada tahun 2025 ada sebanyak 49 kes. Dan sehingga tahun 2026 sehingga 31 Julai data ini diambil, kita ada 36 kes di Johor ini.
1: Okey. Daripada ikut daerah tu kan, saya nak tanya yang paling bahagia lah.
0: Sini tangkap kosong. Ya,
2: tangkap lah.
1: Mana tangkap yang paling bahagia? Yang kalau ikut 2025 tak ada kes. Okey, alhamdulillah, tanya untuk orang tangkap
0: tangkap dan juga Mersing, juga Pontian pun kosong.
2: Mungkin kan? Tak adalah kes gasan rumah tangga di situ. Dilaporkan dia jadi
1: bukan.
2: Tapi biasa Johor Bahru tinggi lah. Bandar besar.
1: Ya, sebab bandar besar dan yalah, ramai tertumpu di sini. Ramai penduduk di sini.
0: Ada
1: dan
0: tanya Segamat macam mana Tuan? Segamat ada 7 kes.
2: Segamat tahun 2025 7 kes.
1: Segamat 2025 7 kes.
0: So kalau Tuan tengok peratusan lah, jumlah lah ni kan, setiap tahun adakah semakin berkurang atau bertambah?
2: Dia data ni dia, kalau tahun lepas 2025 49, tahun ni 36,
1: dia turun.
2: Kita data turun ni sentiasa berubah-ubah. Kadang-kadang sebulan tu tak berlaku apa pun. Kan, kadang-kadang mungkin juga berlaku keadaan ekonomi gawat dan sebagainya.
1: Faktor tu mungkin menjadi faktor lah.
2: Kan.
1: Macam kat sini Segamat untuk tahun 2026 setakat 31 Julai hanya ada satu kes saja.
2: Kita minta kesedaran masyarakat lah supaya benda ni tak berlaku.
1: Betul. Janganlah.
0: Betul. Baik, kita nak sambung kejap saja lagi. Kita berhenti seketika. Lagu Siti Nurhaliza untuk anda, Kasihmu Seakan Berubah. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Baik, itu dia tajuknya pun kasih Musa akan berubah. Bila kasih berubah itulah yang mungkin terjadinya sengketa dalam rumah tangga.
1: Ya, baik. Tuan Is, tadi ada di kalangan rakan penonton kita ni lah yang bercerita lah mengenai ini kes jiran lah kan. Yeah. Dia kata kesian kat jiran dia ada mengalami kata keganasan rumah tangga ni. Jadi mungkin Tuan Is boleh kongsikan lah berkaitan dengan peranan masyarakat kita ni lah semua ni kan dalam memastikan isu keganasan rumah tangga ni dapat diatasi. Bagaimana Tuan Is?
2: Okeylah, sebenarnya apa yang berlaku dalam sekeliling kita ni masyarakat perlu cakna. Kita tak nak berlaku terjadinya sesuatu perkara yang tidak sepatutnya, contohnya berlaku kematian, berlaku yang kecederaan yang parah, barulah kita nak tindak. Sebenarnya masyarakat memainkan peranan yang penting. Yang pertamanya, jika kita tahu berlakunya kes keganasan rumah tangga, tak kiralah terhadap isteri ataupun suami ataupun anak-anak, itulah talian kasih itu penting. 1599 dan selain itu juga boleh buat laporan polis dan juga menghubungi pejabat kebajikan masyarakat yang berdekatan lah, untuk kita membantu mangsa. Kadang-kadang mangsa ini tidak berupaya untuk membuat aduan.
1: Contohnya yang telefon disekat, tak boleh keluar,
2: dan masyarakat perlu dulang zaman sekarang ni orang kata jiran ni kadang-kadang tak bertegur siapa pun.
1: Ya, tak kenal.
2: Tak kenal pun.
1: Dah dekat 10 tahun
2: dulu. Tapi sebenarnya kita kena ubahlah budaya tu. Kita ubah budaya tu, kita kena ambil tahulah keadaan sekeliling kita.
0: Bukan nak menyebut
2: Bukan nak menyebut.
0: Tapi ambil tahu.
2: Ambil tahu. Kan? Dan satu lagi, kita perlu sedarlah, tekankan kepada masyarakat kita tentang pentingnya hubungan harmoni antara keluarga ni. Dan sebagai suami ni, kita perlu orang kata bersikap gentleman lah. Jangan menggunakan kekerasan.
1: Macam mana dulu masa kita mula nak dapatkan pergi jumpa bakal bapak mentua, kan, jumpa bakal mak mentua dengan jadi macam mana cik, dengan malu-malu.
2: Bukanlah lembut, tapi kita perlu
0: dia dah tak ingat dah semua
2: bersikap,
0: tu
2: bersikap
0: bila jadi kes macam ni
2: yang berpatutan lah, yang janganlah kita kerana kita ada kudrat kita gunakan kekerasan. Itu sebenarnya kan, tak baik sebenarnya. Kan?
1: Cuba bayangkan pula kan, anak kita pula esok perempuan, kita lepas kahwin, anak kita pula akan di
2: sebagai institusi keluarga ni. Satu lagi ialah kita berbalik kepada fitrah kita lah, pada agama kita lah. Mana-mana
1: agama juga
2: agama bersama sama, dia hubungan harmoni, hormat menghormati dalam keluarga, itu adalah penting. Kasih sayang antara keluarga, itulah antara peranan masyarakat lah, peranan kita sendiri sebagai rakyat Malaysia.
0: Okey, Tuan, kita nak tadi kita tengok statistik jumlah dia kan. Ini kita nak tengok antara kes yang tinggi, tindakan jenis keganasan,
1: tu. Pecahan-pecahan dia lah. Kalau tengok mesti yang mana yang saya katakan tadi kan. Memanglah persentase tu agak berkurang lah. Ada juga di kalangan lelaki yang menjadi mangsa keganasan rumah tangga.
0: Itu,
1: diperlakukan
0: itu
1: oleh
0: sikit sangat.
1: Yelah, tapi kita nak berkongsi jugalah.
0: Contoh macam kes tahun ni ada tiga je. Tahun lepas ada satu kes. Tahun ni ada tiga kes je, Tuan. Tapi yang sikit tu dia nak highlight tu, Tuan.
1: Tak, bukan. Kita bukan nak berlumba nak menang ke, kita nak bagi tahu,
0: nak
1: maklumkan.
0: Ada,
1: bukan nak menang pun,
0: cuma sikit sangat kan.
1: Ada, tetap kena sebut juga.
0: Yang ni, yang tiga kes ni, kes apa tu?
2: Banyakkannya itulah cakap emosi lah.
0: Emosi.
2: Emosi mendatangkan, maksudnya dia tak selesa, kena hari-hari kena membebel.
1: Bebel
2: ni boleh, tapi jangan hari-hari lah.
1: Hari-hari
2: sebagai suami pun pening juga.
1: Betul. Balik dah kena kan, baru je masuk pintu je, terus je assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah start dah,
2: dia mendatangkan kemurungan terhadap suami tu. Tak boleh juga kan. Bebel ni berpatut-patut lah.
1: Kalau nak bebelkan anak, bapak sekali kena.
0: Biasalah tu, Tuan.
2: Biasa.
0: Okey, baik Tuan, kita dah berada di penghujung tu segmen kita hari ini. Mungkin ada yang terakhir sekali, Tuan. Nasihat Tuan lah kepada para pendengar di luar sana yang sedang mendengarkan Nur Sakinah waktu ini, yang sebenarnya berdepan dengan isu yang kita bincangkan ni.
1: Masalah.
0: Tapi masih lagi yang kata memendam rasa.
1: Kadang takut untuk
2: sebenarnya kita sebagai rakyat Malaysia tidak perlu takut lah. Banyak agensi-agensi kerajaan yang boleh membantu mangsa ini. Dan gunakan hak anda sebagai rakyat Malaysia yang dilindungi di bawah undang-undang Akta Kekangsaan Rumah Tangga ini. Untuk makluman pendengar semua, JKM juga kita selalu buat advokasi kempen kepada masyarakat agar cakna ataupun peka dengan isu-isu kekangsaan rumah tangga ini. Dan makluman pada 30 hari bulan September ini kita akan buat satu program nama dia Wonderful Life. Wonderful Life ni kempen kesedaran rumah tangga. Saya bercadang, jabatan bercadang dibuat di UTM Sekudai di Dewan Kuliah dan melibatkan 300 peserta. Peserta ni banyaknya NGO lah, NGO, ketua-ketua masyarakat. Nah, kita nak bagi kesedaran kepada masyarakat tentang perlindungan di bawah Akta Kekangsaan Rumah Tangga ini. Dan itulah cakap, rakyat ataupun masyarakat perlu ambil berat lah antara satu sama lain untuk memastikan tidak berlakunya kes kekangsaan rumah tangga. Itu sajalah lebih banyak saya.
0: Ya, dan semoga kita mendapat manfaat daripada topik perbincangan kita pada hari ini, ya Safi.
1: Ya, betul. Apapun untuk anda, jangan takut, jangan orang kata bimbang, salurkan maklumat pada tempat yang betul. Hubungi saja, paling orang kata paling last lah, paling mudah sekali, hubungilah hotline talian kasih tadi 15999. Bukan sahaja mangsa, tapi anda sebagai jiran, ada juga yang maklumkan kepada saya, jiran saya juga ada mengalami masalah ini. Sehari-hari dia dengar apa suami dia pukul kan. Jadi anda sebagai jiran mungkin boleh kata bantu untuk salurkan maklumat itu.
0: Betul. Baik. Jom kita nak teruskan hiburan pagi ini. Lagu untuk anda, Mencari Sinar. Okey tak?
1: Okey je.
0: Satulah.

0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM. DJ Sophie now, what we done, DJ Tickets. Jom dengar.
2: Johor FM.
3: Ya, jom dengar Johor FM bersama dengan kami waktu ini 9.17 minit pagi. Untuk anda semua yang bersama dengan kita pagi ini.
4: Ya, yeah, betul. Kis, rakan-rakan kita sedang sembang-sembang santai kita dalam live TikTok Johor FM official ni, Kis. Ini cerita pasal orang kahwin lah. Kan, cerita pasal orang kahwin, cerita pasal rewang. Kalau kita nak imbau kembali, Kis, sekitar tahun 90-an ataupun zaman mak ayah kita lah. Kalau mak ayah kita dulu tahun 70-an, 80-an yang mana berkahwin kan. Suasana rewang tu kalau kat kampung, meriah tau.
3: Betul.
4: Dia orang kata rewang orang dengan orang kampung ramai-ramai, masak sama-sama. Lepas tu bila tetamu datang tu, kita angkat lauk tu dalam pinggan tu, pakai dulang, hantar satu set, satu set, satu set macam kan?
3: Bayangkanlah kalau datang kenduri tu orang kampung mesti ramai kan?
4: Ramai.
3: Lepas tu nak basuh pinggan, ialah orang dulu.
4: Dia ada AJK dia.
3: Ada AJK.
4: AJK rewang, dia ada ketua rewang. Siapa yang tukang angkat, siapa yang tukang basuh pinggan, siapa yang tukang basuh cawan, siapa yang tukang jaga air.
3: Yang letak lauk tu ada
4: yang
3: semualah.
4: Yang letak lauk, betul. Saya dulu kalau macam kita dekat Felda, sekitar tahun 90-an ataupun 2000-an yang ke atas lah.
3: Okey, awak suka jaga part mana?
4: Bukan suka jaga. Memang dah itu kerja.
3: Oh, iya ke? Part mana tu?
4: Part yang angkat.
3: Angkat dulang?
4: Angkat dulang.
3: Oh,
4: angkat
3: yang,
4: dulang,
3: yang
4: letak,
3: orang dah susun lauk-lauk
4: nanti
3: tu?
4: Nanti orang dah siap makan semua, angkat, letak dekat tempat kumpul lah. Nanti akan ada kita sorong lah. Letak kat sorong. Lepas tu nanti tolak kita sorong tu, hantar pergi tempat tukang cuci. Ada orang yang duduk kat situ kan, basuh pinggan. Memang kerja dia basuh pinggan daripada start orang start makan daripada pukul 10-11 tu.
3: Sampai habis lah, sampai petang
4: sampai
3: lah.
4: Sampai habis.
3: Boleh kecut tangan tu.
4: Kecut tangan. Tapi itulah dia seronoknya. Kan. Sekarang ni, mungkin rewang tu masih ada. Tapi dia dah jadi buat style buffet pula.
3: Betul, ambil sendiri, cenduk sendiri.
4: Tetamu datang, cenduk sendiri, ambil sendiri untuk makan. Dan sekarang ada yang dah tak ada langsung dah rewang masak kat rumah tu.
3: Betul.
4: Terus pakai catering.
3: Yang jaga tu pun tim yang catering yang buatkan semua kan.
4: Tim catering lah yang terus sebab dah bayar semua.
3: Betul.
4: Tuan rumah semua duduk sajalah.
3: Mikro package je. Tuan rumah ni tetamu je lah. Bagi-bagi goodies.
4: Betul. Jiran-jiran tu maksudnya jiran-jiran pun akan jadi tetamu lah. Jiran-jiran dah tak ada nak tolong-tolong rewang sangat lah.
3: Tak ada mana
4: sebab
3: lah.
4: Sebab pakai catering kan.
3: Itu antara suasana yang dekat kampung lah yang mungkin kita sebab kita masih kalau dulu-dulu masih lagi ingat lah pernah rasa sekejap kan. Kalau orang sekarang dah tak sempat rasa lah kan, dah tak ada dah semua tu.
4: Mungkin ada.
3: Ada lagi kat kampung.
4: Ada. Kampung tu masih ada, Kis. Takkanlah orang sekarang dah tak ada kampung lah.
3: Kampung tu ialah yang suasana yang macam
4: rewang.
3: Kita bagi tahu tadi itulah angkat-angkat
4: kurang
3: tu.
4: Kurang.
3: Okay.
4: Kebanyakannya kat kampung-kampung sekarang dah maju. Dekat kampung tu sendiri dah ada orang usahakan catering. Dia dah ada pengusaha catering.
3: Pengusaha dia kan? Jadi dia dah memang target orang kampung tu saja.
4: Lagi satu sekarang ni sebab yalah bila cakap pasal kampung kan, generasi yang dulu tu kebanyakannya dah uzur. Kan? Jadi yang tinggal adalah generasi baru yang muda-muda. Jadi yang mungkin dah sibuk, masanya dah tak ada, dah kerja luar. Jadi untuk bersama-sama dalam satu
3: majlis
4: nak berewang tu dah
3: Dah susah lah kan masa dia. Airul Saha cakap saya suka bahagian dapur luar. Bila lapar ceduk sendiri kat belakang.
4: Tambah
3: sendiri lah. Okey, baik, jom kita nak terus dengan lagi hiburan pagi ini. Ada lagu Crystal untuk anda. Selagi ada rindu, okey tak?
4: Okey je.
3: Macam tu lah.

0: Sama-sama lah kita Encik Bora, Encik Puji. Nak makan nasi minyak tak?
1: Okey, itu lagu dengan Hello Amin dan juga Uji Rashid yang berjudul Menunggu
2: Nasi Minyak. Hari ni ramai di kalangan kita lah Alhamdulillah
1: di kalangan pendengar lah.
2: Ya, di kalangan kita lah, betul lah. Kita ni kan, kita ni sesama manusia, sesama.
1: Ya, betul-betul Safiq. Yang mungkin sebab esok cuti kan hari Sabtu. Mungkin ada diadakan majlis kahwin.
2: Hari ni ramai yang menikah lah.
1: Dah start orang kata rewang.
2: Meninggikan masjid. Kan ini dia macam Wak Nah kongsikan ni kan, rupanya Wak Nah ni dekat rumah orang kahwin. Bukan rumah orang kahwin lah, dekat apa, rumah orang tengah merewang.
1: Lepas tu buka pula Johor FM,
2: Salwana Omar, majlis adik dia. Katanya mak ayah dah tak ada, katanya itulah dia, akak dia lah, akak dia yang menjadi tuan rumah lah untuk meraikan pasangan mempelai. Itulah dia, okay, Puan Salwana Omar.
1: Semoga dia mudahkan urusan lah hari ini kan. Hari ini dah start rewang, antaranya yang tolong tu tengah Wana, yang tengah tolong
2: Semoga ikatan perkahwinan ini akan kekal hingga ke akhir hayat, insyaAllah. Kalau ada sebarang permasalahan, lekas-lekaslah selesaikan.
1: Betul.
2: Ya, kan macam lagu P. Ramli, sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri.
1: Saya kata persis saya faham tu biasa lah kan. Tak adalah, saya dengar macam Mawar cakap macam tu, macam ada lagi ayat nak sambung kat belakang tu, ada lagi ke?
2: Yang mana?
1: Ayat tadi tu lah.
2: Tak ada.
1: Tak ada dah macam dengar saya, macam
2: tasbih. Habis awak dah potong, habis lah.
1: Sambunglah lagi. Saya suka dengar.
2: Bila dah kena potong, habis lah.
1: Tak boleh.
2: Tak ada. Ada juga yang lepas dengar lagu ni tadi, Giz, rasa macam nak menambah. Macam si Audi ni. Baik.
1: Tambah nasi tak apa. Menambah lain jangan Okey, baik, jom kita nak meneruskan lagi hiburan pagi ini untuk anda. Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami, yang sedang bertugas waktu di Safi, kat gerai-gerai makan ke, yang sentiasa menyajikan Johor FM sebagai hiburan dan juga informasi untuk anda. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Okey, ada lagu Sufi, Aku Sanggup. Okey tak?
2: Eh, jangan. Tadi dah cerita pasal kahwin, ni lah lagu nama saya pula. Macam ada kena-mengena
1: tak? Tak, saya dah memang susun siap-siap.
2: Okey. Tak apalah.
1: Lepas tu kat bawah tu, sekian terima kasih.
2: Sekian terima kasih.
1: Kita layan dulu lagu ni. Okey tak?
2: Okey, jom.
1: Macam tu lah.

0: Faizah, seandainya masih ada cinta, baru saja menghiburkan anda waktu ini 9.52 minit pagi.
1: Ya, ini merupakan talk set kita yang terakhir lah sebelum kita berhenti rehat seketika untuk memberi laluan kepada muzik tanpa henti untuk koleksi lagu-lagu tahun 90-an, 80-an, lagu-lagu kenangan nostalgia, lagu-lagu evergreen, lagu-lagu malas segar, okay? Mm-hmm. Akan menghiburkan anda selama kurang lebih 1 jam. InsyaAllah. Betul. Kami akan kembali semula menemani anda selepas pukul 11 pagi nanti.
0: Betul. Semoga anda terhibur. Lagu-lagu best semuanya untuk anda selepas ini dalam MTH. Kita janji memang anda akan melekat terus kalau anda dengarkan lagu-lagu di Johor FM Permata Selatan, okay?
1: Ya, rakan-rakan kita Audi Muhammad Noor, terima kasih. Adwa, Wak Jasmina, juga Kak Aini Ishak, Mekpa, juga Aziza Atmo, ramai jugalah yang ada kata respon sembang-sembang santai kita pada pagi ini.
0: Betul.
1: InsyaAllah nanti
0: sebab
1: lain hari.
0: Banyak topik yang dibicarakan tadi kan.
1: Nurul Aini juga, terima kasih jumpa lagi korang, katanya enjoy your days guys.
0: Enjoy sangat
1: day, guys.
0: Okay, jom kita nak teruskan hiburan pagi ini. Ada lagu Tragedi Cinta, nyanyian Acik dan Cik Nana untuk anda. Terus berhibur bersama dengan kami. Okay tak?
1: Okay je.
0: Cantulah.

mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Parlimen Bangladesh memilih calon parti pemerintah Parti Nasionalis Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir sebagai Presiden ke-23 negara itu. Beliau memperoleh 255 undi berbanding 88 undi yang diterima Pesara Kolonel Oli Ahmad, calon Pakatan Pembangkang yang diterajui Parti Jemaah E-Islami. Mirza Fakhrul, 78 tahun, menggantikan Muhammad Shahabuddin, 76 tahun, yang meletak jawatan pada Julai atas faktor kesihatan, 2 tahun sebelum tamat tempoh penggal 5 tahunnya. Sementara itu, bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan yang sedang menjalani hukuman penjara dipindahkan ke Hospital Antarabangsa Shifa di Islamabad bagi menjalani pemeriksaan perubatan atas arahan Mahkamah Agung. Ahli parti politiknya, Zulfi Bukhari, mengesahkan Khan, 73 tahun, telah tiba di hospital berkenaan selepas arahan mahkamah dipatuhi. Ratusan anggota polis ditempatkan berhampiran hospital berkenaan. Manakala, beberapa laluan menuju ke fasiliti perubatan itu ditutup. India meluluskan import gula mentah tanpa duti sehingga 1 juta tan metrik bagi mengawal kenaikan harga komoditi itu menjelang musim perayaan. Kementerian Perdagangan memaklumkan import berkenaan dibenarkan menerusi kuota kadar tarif sebanyak 1 juta tan metrik dan akan tersedia sehingga 31 Oktober ini. Ia dibuat susulan kebimbangan terhadap bekalan gula mentah tempatan yang berdepan risiko terjejas akibat musim monsun di bawah paras purata yang dipengaruhi fenomena El Nino. Beberapa negara rakan dagang utama Iran termasuk China, Turki, Rusia dan Iraq berdepan risiko tekanan ekonomi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam tindakan terhadap negara yang terus berdagang dengan Republik Islam itu. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Scott Benson berkata, Washington akan mengenakan sekatan paling keras dalam sejarah terhadap Iran bagi meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Tehran dan mengurangkan keperluan operasi ketenteraan baharu. Dalam pada itu, Tehran mengecam siri baharu sekatan ekonomi tersebut dengan menyifatkannya sebagai keganasan ekonomi dan kesinambungan 73 tahun tindakan memusuhi dan kebencian ahli politik Amerika terhadap rakyat Iran. Kementerian Luar Iran berkata, mereka yang merangka dan melaksanakan langkah sedemikian wajar didakwa dan dihukum kerana melakukan jenayah keji itu. Dalam perkembangan lain, Amerika mengenakan sekatan baharu terhadap beberapa pihak di Cuba termasuk

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Tar FM. DJ Selfie Nawawi dan DJ Tikis. Jom dengar.
5: Johor FM.
6: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali lagi untuk anda di jam yang terakhir, jam yang ke-6 Aura Permata pagi ini. Sofi dan juga Cik Kis menemani anda untuk jam yang terakhir. Kurang lebih 45 minit lah kan, yeah. Sebelum kita akhiri tugasan kita untuk waktu ini.
5: Ya, yeah, semoga anda telah terhibur semuanya dengan lagu-lagu yang dimainkan dalam Music Tanpa Henti. Satu jam kami berikan untuk anda tanpa mendengar suara kami.
6: Okey, baik. Jadi kalau kita tengok keadaan cuaca sekarang ini, tengah hari ini, kalau tengok macam agak redup sikit. Tapi kita tahu sekarang ni memang tengah panas sangat, Kis, eh.
5: Betul.
6: Jangan main panas lah. Kalau boleh minum air yang mencukupi. Minum air, sediakan air yang secukupnya.
5: Yeah.
6: Walaupun tak berasa haus.
5: Tapi badan anda sebenarnya memerlukan air.
6: Yeah.
5: Sebab tu gelas kita kena minum air ni, orang kata cukup 8 gelas sehari. Tapi ada juga pakar pemakanan kata mengikut berat badan kita.
6: Kalau macam berat badan awak, berapa liter?
5: Saya rasa 8 gelas pun okey.
6: Itu yang standard.
5: Saya standard je.
6: Saya tak nak cakap yang standard sebab awak punya tu bukan yang standard punya tu.
5: Pandai awak. Standard tau.
6: Standard, eh?
5: Tak lebih pun. Tak lebih, yelah. Tak kurang. Tapi contohnya kalau orang yang mungkin badan dia sedikit besar, dia lebih memerlukan air. Sebab itulah.
6: Tak nak bagi contoh?
5: Tak nak bagi contoh. Tak nak lah. Okay. Tak nak lah bagi contohnya.
6: Sama kalau macam kita contoh-contoh kat diri kita sendiri. Macam saya. Okay, contoh macam saya.
5: Contoh macam saya. Habis tu saya dah memang 8 gelas tadi saya bagi. Awak berapa? Kalau saya 8, awak berapa? 10, eh?
6: Saya tak kisah. Awak cakap saya 18. Saya 15 gelas. Sebab saya memang aku, saya badan saya besar.
5: Aduh. Lagi?
6: Berat saya pun agak berat.
5: Lagi?
6: Saya tak ada masalah.
5: Tak ada masalah. Itu contoh yang kami bagi, kan?
6: Itu bukan contoh. Itu realiti.
5: Oh, ya ke?
6: Saya cakap realiti bukan contoh-contoh. Macam awak nak bagi contoh pun tak nak.
5: Tadi kan kita cakap nak bagi contoh.
6: Okey.
5: Awak tak nak gadung saya, kan? Tak nak.
6: Awak nak gadung saya ke?
5: Amboi. Okey, tapi itulah sebenarnya, kan? Kena minum air
6: yang cukup lah.
5: Itu je nak beritahu, eh.
6: Betul. Sebab bukan tu je, kalau tengah-tengah panas ni, kan? Selain pada tu, kita kena pastikan jangan kita buat
5: aktiviti.
6: Bukan aktiviti. Jangan buat pembakaran terbuka.
5: Pembakaran terbuka. Itu pun betul.
6: Kerejap merun.
5: Itu boleh salah satu sebab yang boleh mengundang lagi lah. Dia punya asap lagi, panas lagi, merun ni.
6: Bukan merun.
5: Habis tu?
6: Merun.
5: Merun.
6: N. Dia kau tengah tu saya faham. Belakang N tu semua nak tambah NG. Makan ikan.
5: Sebab saya dengar awak cakap merun. Okey, merun. Bakar sampah, kan? Dia bersih-bersih sampah.
6: Sebab
5: bakar sampah.
6: Sebab dia mudah mengebak.
5: Betul.
6: Kadang-kadang kita tinggal lagi kalau yang kat kebun-kebun, kan? Janganlah bakar-bakar tinggal, jangan.
5: Nanti kita memanglah mula-mula tengok macam alah.
6: Merebak ke kebun
5: sikit
6: sebelah.
5: Sikit je ni, sikit. Kita tak tahu yang sikit tu lah. Dengan keadaan cuaca yang panas ni, dia boleh merebak. Dah boleh mengundang pula perkara lain pula, eh.
6: Ya, sebab kalau negara sana, kan, dia tak perlu bakar pun. Dia sebab terlalu panas, rumput kering, dia boleh terbakar sendiri. Kan? Cuaca yang ekstrim, panas yang ekstrim.
5: Jom, baik, kita nak meneruskan hiburan lagi di pagi ini. Masih lagi dengan koleksi lagu-lagu 90-an semuanya untuk anda. Ada lagu Ringo dan juga Liza Abdullah, lagunya yang berjudul Samarinda untuk anda. Okey tak?
6: Okey je.
5: Macam itulah. Lambat, eh?

Hai, hai, hai. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Okey tak tu? Okey, tapi sebelum tu Kak Ji nak tanya dulu kepada semua para pendengar. Dalam sehari, berapa kali anda cuci muka? Ha? 2, 3, 4, 5? Hari ini kena dengar Ini dia Kak Ji nak kongsikan untuk semua para pendengar kita hari ini antara kesilapan mencuci muka yang ramai tak sedar Pernah terfikir tak? Rutin kita cuci muka hari-hari ni sebenarnya boleh menjadi punca kulit kita bermasalah. Ramai ingat semakin kerap kita cuci muka, semakin bersih, semakin cantiklah kulit kita. Tapi hakikatnya bukan macam tu. Malas cuci pun masalah. Terlebih rajin sangat pun tak boleh. Okey, kebanyakan orang membadailah mencuci muka ni sekitar 2 kali sehari sahaja. Iaitu pada waktu pagi dengan sebelum tidur. Tapi kalau wajah kita berpeluh ke, lepas bersenam, atau kita terdedah dengan habuk ke, kotoran ke, boleh je kita bersihkan wajah kita mengikut keperluan. Kalau yang jenis macam pakai makeup, yang tu kena guna makeup remover terlebih dahulu sebelum mencuci dengan pencuci muka. Jangan jadi malas tau. Tak guna makeup remover terus nak cuci muka, ingat macam bersih lah tu. Tapi sebenarnya tak ada dah rajin, dah pakai makeup, dah pakai foundation segala bagai, kenalah guna makeup remover. Yang penting kena elakkan penggunaan pencuci muka secara berlebihan sebab ia boleh menanggalkan minyak semula jadi yang diperlukan untuk melindungi kulit kita. Nanti kulit kita akan jadi lebih kering. Selain itu, elakkan menggunakan air yang terlalu panas sebab boleh menyebabkan kulit kita kehilangan kelembapan. Waktu kita cuci muka tu kan, kita urut lembut kira-kira dalam 30 hingga 60 saat. Bagi kotoran semua, sisa-sisa solekan ke minyak ke, dapat dibersihkan dengan lebih berkesan. Ingat, kulit yang sihat dan berseri bukan bergantung pada produk yang mahal semata-mata tau. Sebaliknya, ia bermula dengan rutin penjagaan yang betul dan juga konsisten. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak Ji dalam Gincu Merah. Ingat Kak Ji, ingatlah Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Baik, lagu Nash asli baru saja menghiburkan anda waktu ini 11.34 minit pagi.
1: Ya, Kis, ada benda yang awak nak kongsikan untuk waktu ni? Kau ni awak tak kata awak nak share, patah awak tunggu saya macam mana?
0: Yelah, sabarlah. Tadi kan saya dah mencari-carinya kan.
1: Okay.
0: Dah tak jumpa apa yang saya nak share. Okay, ini dia mengenai trend barang kesihatan yang pernah famous suatu ketika dahululah. Ingat tak?
1: Okay.
0: Ada yang dia katakan kalau pakai ni akan jadi sihat lah, bertenaga. Dia
1: ada siap, macam gelang lah, macam gelang.
0: Betul. Gelang tu di antara tahun 2006 hingga 2008.
1: Okay.
0: Famous mengenai gelang magnet lah, kononnya kalau kita pakai tu dapat bantu aliran darah dan juga tenaga.
1: Okay.
0: Lepas tu dia beralih pula tahun 2010 hingga 2013, rendam kaki detox, yang kita rendam kaki, kita pakai pelekat tu.
1: Okay.
0: Bangun pagi esok kita tengok hitam.
1: Okey.
0: Maknanya itu yang macam segala
1: toksin
0: keluar lah di zaman tu.
1: Okey.
0: Lepas tu zaman beralih pula dari tahun 2010-2013 ada katil terapi haba.
1: Okey.
0: Kita baring atas katil tu, katil tu panas, lepas tu badan sihat lah. Itulah. Lepas tu ada juga yang pasal bengkok infrared, mesin air alkali, semua ni lah antara barang-barang trend, barang kesihatan yang pernah famous di Malaysia.
1: Okay.
0: Tapi sebenarnya
1: yang terbaru? Saya nak tahu yang terbaru lah. Sekarang ni yang trend apa?
0: Yang trend sekarang ini untuk berita hari ini adalah hydrogen inhaler.
1: Okay.
0: Dan KKM pun telah mengeluarkan maklumat bahawa isu berkaitan aktiviti penjualan dan juga promosi alat peranti ini, iaitu hydrogen inhaler, mesin hidrogen termasuk dakwaan kata ini untuk manfaatkan kesihatan yang ditawarkan adalah tidak betul. Dan sebab ia dijualkan di Malaysia ni belum lagi berdaftar.
1: Okay, maknanya kena hati-hatilah.
0: Betul. Kena berhati-hatilah. Dan orang ramai katanya jangan mudah terpengaruhlah dengan dakwaan yang cakap kalau pakai ini badan boleh jadi sihatlah. Sebab semua ni akan mengelirukan pengguna sebenarnya. Ini bukan dikeluarkan oleh KKM lah. Tapi oleh peniaga-peniaga sebenarnya.
1: Peniaga-peniaga. Maknanya risiko tu atas tanggungan sendirilah.
0: Betul.
1: Kalau ada kesan sampingan dia ke kan. Sebab Kementerian Kesihatan sendiri belum mengesahkan ataupun memberi kelulusan lah
0: betul.
1: Tentang keselamatan produk-produk ni.
0: Ya, sebab mungkin ada yang membeli untuk mak ayah kita. Kan, niat dia untuk bagi mak ayah sihat. Sebab yang inhaler ni katanya dapat mengurangkan keradangan, membuang toksik, dapat membaiki sel badan. Manakala anak-anak yang berduit tu kan beli untuk mak ayah, untuk kesihatan mak ayah. Tapi sebenarnya benda tu sendiri kita tak tahu boleh mendatangkan kemudaratan sebab mesin tu sendiri kita belum lagi berdaftar secara sahnya di Malaysia. Itu ceritanya. Jadi apapun pun kalau kita nak guna kenalah berhati-hati dan kita kaji dulu.
1: Betul.
0: Tapi yang pasal gelang dulu saya ingatlah. Gelang-gelang kesihatan dulu.
1: Batu jet.
0: Kan.
1: Dia gelang batu jet. Magnet
0: kan, pakai tu tapi sebenarnya macam tak ada apa pun kan, tapi itulah yang
1: mana saya tahu saya tak pakai. Awak pakai mana yang awak beli? Saya tak beli tapi awak tahu awak cakap pakai macam tak ada apa-apa.
0: Saya pernah pakai sebab saya macam pinjam yang orang lah.
1: Tengah cari apa lagi nak
0: saya
1: boring.
0: saya pernah test saya tengok
1: pakai
0: ni
1: tu kan, bukannya test pakai juga magnet, pakai tu kena pakai sampai 10 hari.
0: Saya cakap hari. Yang ni lah yang gelang magnet tu ya, sure je. Okey lah.
1: Orang tu beli mahal-mahal tau. Awak pakai seminit dah cakap macam biasa. Orang beli tu terasa dia.
0: Iya ke?
1: Beli mahal-mahal, pakai tu kena sebulan.
0: Okeylah. Lagipun yang tu dah cerita lama dah. Itu zaman 2008.
1: Tak, awak tengah dengan saya ke?
0: Tak lah. Okey. Jom kita layan dulu lagu ni. Kerana Rindu Ini. Untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Hasanah dari Malaya baru saja bersama dengan anda waktu ini.
1: Ya, rakan-rakan pendengar kita yang masih lagi menjadikan Johor FM ini sebagai peneman anda lah dalam pada apa jua yang anda lakukan, anda laksanakan. Kalau orang kata ibu-ibu, suri rumah kan, dah macam-macam kerja dah, alhamdulillah selesai. Daripada celik mata bangun pagi tadi sebelum subuh, sarapan pagi, lepas tu buat itu, buat ini, uruskan tu, uruskan ni, macam-macam dah. Tahniah untuk anda. Semoga diberikan kesihatan yang baik, terus kuat dalam melaksanakan aktiviti harian anda. InsyaAllah, mudah-mudahan.
0: Baik, Safiq, sekarang nak menyapa rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp. Antaranya ada Kak Nora ke ni. Katanya ucapan ulang tahun untuk anak saudaranya, Dian Ariana, dan juga adik angkatnya Aida. Semoga kalian berdua dimewahkan rezeki selalu, diberikan kesihatan yang baik-baik selalu, dan berbahagia di samping keluarga tersayang.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Jadi juga ini dia Latif Putra katanya. Ya. Selamat berkonti Cikis dan juga Saufi. Salam Jumaat. Jangan lupa malam nanti game JDT dan juga Kuching City, perlawanan Sumbang Sih, kita layan di stadium katanya.
1: Mantap, Latif. Peminat setia, penyokong tegar pasukan Johor Darul Takzim. InsyaAllah untuk Piala Sumbang Sih. Mudah-mudahanlah menjadi milik JDT untuk malam ini. Itu menandakan bila dah ada je perlawanan Piala Sumbang Sih ni, menandakan akan bermulalah Liga untuk musim baru.
0: Betul.
1: Kan, macam peminat-peminat bagi EPL pun kan. Ya, minggu lepas dah tengok dah Arsenal lawan City, Community Shield. Jadi untuk Sabtu hari esok akan bermula saingan baru, musim baru musim bagi baru Liga Perdana Inggeris.
0: Ya, mantap sebenarnya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Untuk JDT jugalah, mudah-mudahan akan merebut lagi gelaran juara Liga Super untuk tahun ini.
0: Ya, baik. Ini juga lagi ada daripada Abang Niman Jari juga. Dia kongsikan kat halaman rumah dia ada berkibar megah Jalur Gemilang ni. Lepas tu katanya ketika ni panas, angin bertiup perlahan je. Senyuman manis-manis lagi ceria hendaknya untuk anda semua. Terima kasih Abang Nin.
1: Ya.
0: Dan juga nak menyapulah semua rakan-rakan yang bersama dengan kita. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak-banyak. Okay.
0: Baik, kita dah berada di penghujung untuk siaran kita hari ini, Aura Permata. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami dari awal pagi 6 pagi tadi sampailah ke waktu ini.
1: Ya, insyaAllah mudah-mudahan anda telah pun terhibur dengan koleksi lagu-lagu yang telah pun kami sajikan. Dan mohon ampun dan maaf jugalah sekiranya ada kesilapan, kekhilafan, kekurangan. Sudah semestinya memang ada, kami yakin, saya yakin ada kekurangan daripada kami untuk persembahan hari ini. Harap dimaafkan, dan satu saja harapan saya, semoga anda telah terhibur
0: dan ceria-ceria selalu. Okey. Baik, kejap saja lagi Warasi Permata menyusul selepas ini. Tapi sebelum tu, 12.30 hari kita akan ikuti Berita Nasional 12.30 hari. Kami balik dulu penyak umur.
1: Balik dulu.
0: Yelah,
1: pukul 3 tiba balik.
0: Yelah, pukul 3.
1: Kau orang cari kau tadi, mana kita dah balik dah.
0: Tidaklah.
1: Kau orang dah balik.
0: Keluar dari sini lah maksud saya.
1: Kami akhiri tugasan.
0: Okey, kita jumpa lagi minggu depan, okay?
1: Okay.
0: Dari saya Cik Kis
1: dan juga saya Safi Nawawi.
0: Jaga diri anda selalu. Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa lagi. Bye-bye.
0: Bye.

0: Lebih 80,000 pengunjung dijangka memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, bagaimanapun optimis jumlah sebenar pengunjung lebih tinggi mampu dicatatkan dengan pelbagai aktiviti yang telah disusun lebih awal.
1: Sasaran kehadiran untuk pada waktu ini kita tidak dapat menjangkakan lagi, tetapi kesiapsiagaan dan juga anggaran yang kita bersiap sedia, saya menjangkakan antara 80 hingga 100 ribu akan berada di lapangan pada hari kejadian. Cuma sebagaimana sedia maklum, sejak 29 hari bulan sebenarnya pelbagai aktiviti telah berlangsung sekitar Kuala Lumpur dan Putrajaya.
0: Dato' Abdul Halim juga memaklumkan tahap kesiapsiagaan sambutan kini mencapai 85 hingga 90% selepas latihan statik melibatkan semua kontinjen. Perarakan dan pembarisan tahun ini membabitkan 10,819 peserta daripada 77 kontinjen selain 328 aset, 22 kenderaan elektrik, 112 aset hidup, 22 pasukan pancaragam dan 11 kereta berhias. Orang ramai turut dipelawa menyaksikan raptai penuh pada 29 Ogos ini. Dalam perkembangan berkaitan, di Perlis, lebih 300 peserta terdiri dari pelajar dan guru sekolah kebangsaan Padang Kota memeriahkan program Jiwa Komuniti Madani Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia hasil kolaborasi bersama Jabatan Penerangan Negeri. Menurut Guru Besar Sekolah Kebangsaan Padang Kota, Nur Haliza Saad, program tersebut menjadi platform memupuk semangat patriotik, mengeratkan hubungan antara guru dan pelajar selain memperluas kerjasama dengan agensi kerajaan. Tambah beliau, penglibatan warga sekolah dalam program kemerdekaan mencerminkan komitmen institusi pendidikan dalam menyemai semangat cintakan negara serta menghayati arti kemerdekaan dalam kalangan generasi muda. Johor merekodkan potensi pelaburan bernilai lebih RM5 bilion hasil pertemuan bersama pelabur semasa lawatan kerja 3 hari ke Singapura. Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi berkata potensi tersebut melibatkan beberapa sektor strategik dan berteknologi tinggi termasuk teknologi optik berkelajuan tinggi, sektor teknologi kesihatan dan peralatan pembuatan semikonduktor. Menurut beliau, pelaburan berkenaan bukan sahaja membawa masuk modal dan teknologi, malah berpotensi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti untuk rakyat Johor. Mengenai ketersediaan tenaga kerja berkemahiran tinggi, Dato' An Hafiz menekankan pembangunan bakat menerusi Majlis Pembangunan Bakat Johor akan terus diperkasa bagi memastikan latihan dan pembangunan kemahiran dirangka berdasarkan keperluan sebenar industri. Manakala Invest Malaysia Facilitation Center Johor IMFCG pula akan terus membantu memudah cara untuk mempercepat urusan pelaburan. Ibu pejabat daerah IPD Serian di Sarawak terus merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, iaitu 241 setakat pagi ini berbanding 204 semalam. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, 8 kawasan lagi di Sarawak mencatatkan tahap tidak sihat, iaitu Seri Aman 189, Kuching

berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengadakan latihan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula hari ini bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dengan Brunei. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Dato' Muhammad Aini Atan berkata siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme dua hala peringkat tertinggi antara Malaysia dengan Brunei. Jelas beliau, Dato' Sri Anwar dan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama dua hala antara kedua-dua buah negara. 8 calon terdiri daripada 5 wanita dan 3 lelaki bersaing untuk menggantikan Antonio Guterres sebagai Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Calon dari Costa Rica, Rebecca Greenspan, mendahului undian informal pertama. Turut bertanding ialah Ketua Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA, Rafael Grossi dari Argentina, bekas Presiden Chile, Michelle Bachelet, serta calon dari Ecuador, Guyana, Uganda dan Senegal. Guterres akan menamatkan penggal keduanya pada 31 Disember tahun ini. Dalam pada itu, Majlis Keselamatan PBB akan mengadakan undian informal kedua bagi menilai sokongan terhadap calon Setiausaha Agong yang baharu. Calon yang dipilih perlu memperoleh sekurang-kurangnya 9 daripada 15 undi Majlis Keselamatan PBB. Selain tidak dikenakan veto oleh mana-mana 5 anggota tetap iaitu Amerika Syarikat, Britain, China, Perancis dan Rusia. Secara tradisi, jawatan Setiausaha Agong PBB dijangka diberikan kepada calon dari Amerika Latin. Sukan Malaysia Zokma Selangor 2026. Selangor terus mengungguli pungutan pingat dengan 43 emas, 42 perak dan 30 gangsa untuk keseluruhan 115 pingat. Terengganu berada di tempat kedua dengan 31 emas, 29 perak dan 24 gangsa. Manakala wilayah persekutuan mengumpul 29 emas, 25 perak dan 22 gangsa. Selangor kini mendahului pungutan pingat dengan kelebihan 12 emas berbanding pencabar terdekat Terengganu. Kejohanan badminton dunia di India, hasrat bergu lelaki negara Arif Junaidi, Yap Roy King untuk melangkah ke suku akhir tidak kesampaian. Pasukan itu tewas kepada gandingan tuan rumah Satwi.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Luangkan masa untuk hobi kerana ia bukan buang masa. Aktiviti yang disukai memberi kepuasan, memulihkan tenaga dan meningkatkan kreativiti. Hobi yang dikekalkan secara konsisten menjadikan hidup lebih seimbang dan memberi tenaga positif untuk cabaran lain. Ia juga menambah peluang untuk belajar kemahiran baru dan meningkatkan keyakinan diri.
2: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam hari Jumaat yang penuh barakah. Ya, untuk hari ini, kepada semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor, yang mendengarkan kami di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, apapun terima kasih buat rakan tugas Cik Kis dan juga Sophie yang telah menemani anda untuk Aura Permata. Okey, untuk segmen seterusnya anda ditemani oleh saya, DJ D, dalam variasi Permata 12 hingga 6 petang nanti. Ya, untuk hari ini, hari Jumaat 21 Ogos 2026, bersamaan dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Okey, apa khabar anda ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat andanya, ya lah ya. Okey, tak apa, kita layan dulu lagu. Ya, Floyd it. F. Okey, kita belajar cakap F. Tak apalah sebelum kita mulakan makan tengah hari, kejap saja lagi. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

Eh, serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya, menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, Jum Exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ. Serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Power keluarga sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita memanai harapan rakyat.

12.44 minit tengah hari. Ya, itu tadi lagu Aina Abdul dan juga Fadila Intan, Arah Cinta Sejati. Katanya ramai yang minat lagu ini, ya. Okey, apapun terima kasih buat rakan dan pendengar kita yang menghantar ucapannya awal lah, eh. Ini dia Wakna dari Pariani. Salam Barasi Permata. Juga ceria selalu. Salam Jumaat untuk semua kaum bapa. Selamat menunaikan solat Jumaat. Semoga selamat pergi dan juga balik dari solat Jumaat. Salam variasi untuk semua rakan-rakan grup SKS. Untuk Jaimah Ramli, Nora Anim, Tiba Kawali Haji Jahpaiman, Mami Renggam, Wak Jima, Wak Amin sekeluarga, Safiyah Ahmad dan semua pendengar-pendengar Johor FM. Didoakan semoga sihat selalu, ya. Okey, ada juga Adiana. Waalaikumsalam. Salam variasi permata. Ucapan untuk semua pendengar setia Johor FM. Buat suami tu hati-hati memandu hari ini masak ayam lemak. Cili api, peria. Okey, masak peria, masak tumis udang jemput. Jemput ladi. Okey. Peria masak tumis udang, jemput ladi. Dia kena membaca begitu, ya. Okay, terima kasih banyak-banyak, insyaAllah sampai ada rezeki panjang umur, sampailah ke rumah semua pendengar-pendengar setia kita ni, ya. Okey, Wak Nin Banjari kita. Waalaikumsalam. Salam variasi permata. Ucapan untuk isteri yang tersayang Fadila. Tadi di dapur tengah bersihkan ayam. Rasanya nak masak ayam lah tu, kan. Ada ikan caru dan ikan selayang kacang. Nak masak apa lah tu. Mesti tengah mikir lagi, kan, nak masak apa. Biasa kawan-kawan ibu begitulah. Lagi kalau tinggal berdua saja. Dia tengah mikir, duk termenung lagi, kan. Sambil siang ayam tu, bersihkan ayam tu, tengah mikir lagi nak masak apa, kan. Tak payah susah-susah. Kita kalau tinggal berdua je, kita biasanya masak je lah sup, senang, kan. Okay, ucapan untuk Deng Kubo, Dollar Spot, Usuf Banjar, Zain TC, Pak Wan, Ujang Puntian, Wak Ali, Wak Nah, Jamil, Kak Long Mona, Sadia Markum dan semualah pendengar-pendengar setia Johor FM. Okey, ada juga ni Kak Jaimah kita dari kampung Sungai Boh Kukup nak nyampaikan ucapan juga. Selamat tengah hari untuk semua rakan-rakan dan juga pendengar setia Johor FM yang mengenali diri ini, katanya. Antaranya Abdul Majid, Ujang Nur Azmin, Saadia Markum, Kak Mar, Kak Zunaili, Wakna dan yang lain-lainnya. Semoga semuanya sentiasa sihat ceria selalulah hendaknya. Okey, ni ada juga Kak Jun kita dari Taman Kota Masai, Pasir Gudang. Baru je siap masak ni. Hari ni masak 3 bangsa lauk. Wah. Ayam masak lemak cili api. Ya. Pajeri nenas dengan sayur goreng bayam campur cendawan. Okey, hari ni anak ibu jangnya tu balik. Yang kat Melaka lah tu, kan. Sebab Melaka cuti 4 hari. Okey, apapun, didoakan semoga selamat sampai ke rumah lah, ya. Ada juga Cik Jamal kita ni, ha. Hari ni saya tak nak ucapan, kata dia, cuma nak tanya di masak apa hari ni. Saya hari ni, saya masak nasi kerabu, kan. Itulah dia, lauk setengah hari saya. Itu paling senang lah, kan. Okay, saya masak dekat Pasar Tani tadi, ha, kan. Okey, itu dia antara ucapan rakan-rakan pendengar kita. Okey, selepas ini jangan lupa terus layan Johor FM. Kita ada Ismail Izani dan juga Alif. Luar biasa. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
1: Kami yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.

Variasi Permata di Jor FM Permata Selatan. Okey, masih lagi bertemankan dengan saya di sini. Seperti biasa, setiap hari Jumaat kita akan sama-sama dengar khutbah Jumaat yang akan kita bawakan untuk anda menerusi National FM. Yang mana kali ini kita akan bawa anda ke Masjid Negara Kuala Lumpur yang akan kita sama-sama dengar khutbah Jumaat pada hari ini yang bertajuk Sedar Sebelum Sesal. Sebagai panduan kita bersama, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 1.8 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.11 minit tengah hari. Zon 3, Pontian dan Keluang 1.12 minit tengah hari. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1.15 minit tengah hari. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami Johor FM Permata Selatan.

0: 92.1 Pantai Modul.
1: Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Sidang Jumat yang dirahmati Allah, khatib mengingatkan diri sendiri dan sidang jemaah sekalian agar terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan segala perintahnya dan jauhi segala larangannya. Antara tanda takwa ialah kita menjaga akal daripada kerosakan, tubuh daripada kebinasaan dan keluarga daripada penyesalan. Pada hari yang penuh barakah ini, mimbar mengajak sidang jemaah menghayati khutbah bertajuk Sedar Sebelum Sesal. Sidang jemaah yang dimuliakan, dalam kehidupan ini setiap kita pernah membuat pilihan yang akhirnya kita kesali. Ada kata-kata yang kita harap dapat ditarik kembali. Ada tindakan yang kita harap tidak pernah dilakukan. Ada juga keputusan yang kesannya terpaksa ditanggung bertahun-tahun. Ketika melakukannya, mungkin kita menganggap perkara itu kecil. Kita berkata, tidak mengapa, sekali sahaja. Kita meyakinkan diri, aku masih boleh mengawalnya. Atau kita menangguhkan perubahan dengan berkata, nanti aku berhentilah. Namun, tidak semua kesilapan mudah diperbetulkan. Ada pilihan yang hanya mengambil masa beberapa minit untuk dilakukan, tetapi penyesalannya dibawa sepanjang kehidupan. Begitulah selalunya penyalahgunaan dadah bermula. Ia tidak semestinya bermula dengan niat mahu menghancurkan hidup. Ada yang bermula kerana ingin mencuba. Ada yang terpengaruh dengan rakan. Ada pula yang mahu melupakan tekanan dan luka yang sedang ditanggung. Pada awalnya, dia menyangka semuanya masih dalam kawalan. Tetapi sedikit demi sedikit, keadaan berubah. Dahulu dia memilih untuk mengambilnya. Akhirnya, ketagihan pula yang menentukan hidupnya. Inilah hakikat yang mesti disedari. Ketagihan bukan kebebasan. Ketagihan ialah kehilangan kebebasan. Islam memulakan manusia dengan akal. Dengan akal kita mengenali Allah, membezakan benar dan salah, serta menentukan arah kehidupan. Sebab itulah Allah wajib di, akal wajib dipelihara. Saya ulang, sebab itulah akal wajib dipelihara. Apa sahaja yang merosakkan kewarasan dan menghilangkan kawalan diri wajib dijauhi. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang dibacakan pada awal khutbah tadi bermaksud, wahai orang yang beriman,
bahawa sesungguhnya arak, judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor atau keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Perhatikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kamu menjauhinya. Allah bukan sekadar melarang arak, tetapi memerintah kita menjauhi jalan yang merosakkan akal. Para ulama menjelaskan bahawa setiap bahan yang memabukkan atau menghilangkan kewarasan mengambil hukum yang sama, termasuklah dadah dan bahan psikoaktif yang membawa mudarat. Pada ayat selepasnya Allah menjelaskan kesannya. Ia menimbulkan permusuhan, melahirkan kebencian dan memalingkan manusia daripada mengingati Allah serta mendirikan solat. Apabila akal mula rosak, hubungan dengan Allah terganggu, hubungan manusia juga menjadi porak-peranda. Sidang Jumaat yang berbahagia, dadah dia merosakkan seorang manusia sahaja. Apabila akal hilang pertimbangan, amanah mula diabaikan. Apabila amanah diabaikan, keluarga mula terluka. Akhirnya masyarakat turut menerima kesannya. Seorang anak kehilangan masa depan, seorang isteri kehilangan rasa aman, ibu bapa pula menunggu dalam kebimbangan. Mereka berharap anaknya pulang dan berdoa agar pintu rumah tidak diketuk dengan berita yang menyedihkan. Ketagihan mungkin bermula pada seorang manusia, tetapi air matanya ditanggung oleh seluruh keluarga. Oleh kerana itu, pencegahan mesti bermula di rumah. Kenali sahabat anak-anak. Perhatikan perubahan emosi mereka. Sediakan ruang untuk mereka bercerita tanpa segera dihukum. Kadang-kadang anak bukan tidak mahu bercakap, mereka cuma tidak pasti sama ada kita benar-benar mahu mendengar. Kasih sayang bukan sekadar menyediakan makan, pakaian dan tempat tinggal. Kasih sayang juga berarti hadir ketika anak sedang mencari arah. Kepada generasi muda, jangan tertipu dengan pujukan sekali sahaja. Banyak ketagihan bermula daripada satu percubaan. Sahabat yang baik tidak membawa kita kepada kebinasaan. Sahabat yang baik berani menarik kita kembali ketika langkah mula tersasar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam ketegasan kita menolak dadah. Jangan kita menolak mereka yang telah terjebak. Tegur kesalahannya, tetapi jangan hancurkan maruahnya. Hentikan perbuatannya, tetapi jangan tutup jalan pulangnya. Di sebalik tubuh yang semakin lemah, mungkin ada jiwa yang sedang meminta pertolongan. Di sebalik kesalahan yang berulang, mungkin ada hati yang mahu berubah, tetapi tidak tahu bagaimana hendak bermula. Ketagihan bukan semata-mata masalah undang-undang atau kelemahan iman. Ada yang terjebak kerana pengaruh persekitaran, tekanan, trauma atau gangguan emosi. Sebab itu nasihat sahaja kadang-kadang tidak mencukupi. Mereka memerlukan rawatan, bimbingan, sokongan keluarga dan kekuatan rohani. Ajaklah mereka kembali kepada Allah. Namun jangan sekadar berkata bertaubatlah, lalu membiarkan mereka berjuang seorang diri. Bawa mereka mendapat rawatan, temani proses pemulihan, bantu mereka membina semula kehidupan. Dalam bulan Rabiul Awal ini, kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang diutus sebagai rahmat. Baginda tegas terhadap dosa, tetapi tidak mematikan harapan orang yang mahu berubah. Baginda membetulkan kesalahan tanpa menghina manusia. Inilah akhlak yang perlu kita hidupkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Ibu maksud setiap anak Adam sering melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah mereka yang sentiasa bertaubat. Hadis ini mengajar bahawa kesilapan tidak semestinya menjadi noktah kehidupan. Selagi hayat masih ada, pintu taubat masih terbuka. Jangan sampai sikap kita menyebabkan orang yang mahu berubah berputus asa daripada rahmat Allah. Sidang jemaah sekalian, pemulihan bukan hanya apabila seseorang berhenti mengambil dadah. Pemulihan berlaku apabila dia kembali kepada Allah, kembali memikul tanggungjawab, dan kembali diterima oleh keluarga. Kerajaan melalui agensi anti dadah kebangsaan telah memperluaskan akses rawatan dan pemulihan, termasuk secara sukarela. Mereka yang sedang bergelut dengan penyalahgunaan dadah atau bahan hendaklah tampil mendapatkan bantuan. Jangan tunggu kesihatan musnah, keluarga berpecah atau nyawa terancam daripada percubaan lahir kebiasaan. Daripada kebiasaan lahir ketagihan, daripada ketagihan hilang pertimbangan. Dan apabila pertimbangan hilang, keluarga serta masa depan menjadi korban. Namun daripada kesedaran lahir keberanian, daripada keberanian bermula rawatan, daripada rawatan terbina pemulihan. Dan dengan iman serta sokongan, kehidupan boleh dibina semula. Sebagai iktibar daripada khutbah hari ini, khatib simpulkan, yang pertama, umat Islam wajib memelihara akal sebagai amanah Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjauhi segala bentuk dadah serta bahan yang merosakkan kewarasan dan kehidupan. Yang kedua, pencegahan perlu bermula sebelum seseorang terjebak, melalui pendidikan agama, perhatian keluarga, pemilihan sahabat, dan keberanian menolak ajakan yang merosakkan. Yang ketiga, mereka yang telah terjebak, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Taubat perlu disertai dengan rawatan, bimbingan dan usaha membina semula kehidupan. Keluarga dan masyarakat hendaklah menolak penyalahgunaan dadah, tetapi jangan menolak manusia yang sedang berusaha untuk pulih. Marilah kita melindungi keluarga sebelum datangnya penyesalan. Didiklah anak-anak dengan iman. Dekatilah mereka dengan kasih sayang. Bimbinglah mereka memilih sahabat dan lingkungan yang baik. Sesal di dunia masih boleh membawa manusia kepada taubat, tetapi sesal di akhirat tidak lagi memberi peluang untuk kembali. Maka sedarlah sebelum sesal, bertindaklah sebelum terlambat. Barakallahu li wa lakum al-Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، فاستغفروه إنه هو الغفور.

0: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: Eh, serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya, menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, Jum Exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita memanai harapan rakyat.
2: Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
3: Cita kami yang menghuni.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Jura FM Permata Selatan. Radio Pilihan nombor 1 Bangsa Johor. Di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Okey, dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Ya, apa khabar anda ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat andanya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik sajalah, eh? Ada yang menyambut hari ulang tahunnya pada hari ini ke? Apapun, selamat menyambut hari ulang tahun yang keberapa. Tapi untuk hari ini, 21 Ogos 2026. Didoakan semoga anda sentiasa dimurahkan rezeki, dipanjangkan usianya, berkat dalam umurnya, dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat. Okey, yang menyambut apa lagi? Menyambut hari anniversary, hari ulang tahun perkahwinan dan pelbagai lagi lah, apapun yang baik-baik saja untuk anda. Ada juga yang menyambut pengantin baru pada hari ini. Yang melangsungkan pernikahannya pada hari ini. Selamat melangkah ke gerbang perkahwinan. Dah bersedia ke? Okey, dia bukan saja nak berseronok mikirkan pasangan kita, tetapi itu adalah tanggungjawab hingga ke jannah. Jangan dilupa itu. Apapun, semoga anda berbahagia hingga ke akhir hayat, dipermudahkan segala urusan anda. Okey, mungkin ada yang bercuti ketika ini, dan jangan lupa pada hari ini ada je Bazar Buku Antarabangsa Johor 2026, yang mana hari ini bermulanya 21 hingga 25 Ogos, iaitu hari Selasa nanti, minggu hadapan. Bertempat di Paradigm Mall, Johor Bahru, bermula 10 pagi hinggalah ke 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk anda, antaranya sesi bercerita, sesi bicara buku, persembahan ukulele dari Sekolah Kebangsaan Seri Pulai Perdana, persembahan baskes, ada bual bicara, persembahan interaktif, ada juga segmen hiburan muzikal. Okey, jangan lupa hadir ke tempat ke Paradigm Mall, Bazar Buku Antarabangsa, kan pastinya menarik untuk anda. Okey, selepas ini kita ada sepatah sehari, ada vitamin jiwa Gincu Merah, dan tak lupa juga ada ghazal termasyhur untuk peminat ghazal. Jom layan Jura FM Permata Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Luangkan masa untuk hobi kerana ia bukan buang masa. Aktiviti yang disukai memberi kepuasan, memulihkan tenaga dan meningkatkan kreativiti. Hobi yang dikekalkan secara konsisten menjadikan hidup lebih seimbang dan memberi tenaga positif untuk cabaran lain. Ia juga menambah peluang untuk belajar kemahiran baru dan meningkatkan keyakinan diri.

Hai, hai, hai. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Okey tak tu? Okey, tapi sebelum tu Kak Ji nak tanya dulu kepada semua para pendengar. Dalam sehari, berapa kali anda cuci muka? Dua, tiga, empat, lima? Hari ini kena dengar Ini dia Kak Ji nak kongsikan untuk semua para pendengar kita hari ini antara kesilapan mencuci muka yang ramai tak sedar Pernah terfikir tak? Rutin kita cuci muka hari-hari ni sebenarnya boleh menjadi punca kulit kita bermasalah. Ramai ingat semakin kerap kita cuci muka, semakin bersih, semakin cantiklah kulit kita. Tapi hakikatnya bukan macam tu. Malas cuci pun masalah. Terlebih rajin sangat pun tak boleh. Okey, kebanyakan orang membadailah mencuci muka ni sekitar 2 kali sehari sahaja. Iaitu pada waktu pagi dengan sebelum tidur. Tapi kalau wajah kita berpeluh ke, lepas bersenam atau kita terdedah dengan habuk ke, kotoran ke, boleh je kita bersihkan wajah kita mengikut keperluan. Kalau yang jenis macam pakai makeup, yang tu kena guna makeup remover terlebih dahulu sebelum mencuci dengan pencuci muka. Jangan jadi malas tau. Tak guna makeup remover terus nak cuci muka, ingat macam bersih lah tu. Tapi sebenarnya tak ada dah rajin, dah pakai makeup, dah pakai foundation segala bagai, kenalah guna makeup remover. Yang penting kena elakkan penggunaan pencuci muka secara berlebihan sebab ia boleh menanggalkan minyak semula jadi yang diperlukan untuk melindungi kulit kita. Nanti kulit kita akan jadi lebih kering. Selain tu, elakkan menggunakan air yang terlalu panas sebab boleh menyebabkan kulit kita kehilangan kelembapan. Waktu kita cuci muka tu kan, kita urut lembut kira-kira dalam 30 hingga 60 saat. Bagi kotoran semua, sisa-sisa solekan ke minyak ke dapat dibersihkan dengan lebih berkesan. Ingat, kulit yang sihat dan berseri bukan bergantung pada produk yang mahal semata-mata tau. Sebaliknya, ia bermula dengan rutin penjagaan yang betul dan juga konsisten. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak Ji dalam Gincu Merah. Ingat Kak Ji, ingatlah Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda.

2:30 minit petang. Variasi permata di Johor FM Permata Selatan. Okey, untuk ramalan cuaca bagi negeri Johor petang ini, ribut petir di beberapa tempat, malam nanti tiada hujan, suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 35 darjah Celsius. Okey, mungkin ada antara anda yang merancang untuk bercuti ataupun untuk membawa anak-anak ke tempat yang menarik, bolehlah datang ke pameran buku antarabangsa Johor 2026 di Paradigm Mall. Bermula hari ini sehingga 25 Ogos 2026. Dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu ketika ini, diharap anda semua dapat jaga kesihatan diri anda. Kalau boleh jangan terlalu terdedah dengan cuaca yang panas melampau. Ada ketikanya kan kita rasa panas sangat kan. Malamnya hujan memang baguslah, rasa sejuk sikit lah kan. Tapi bila panas melampau ni, kita jangan biarkan diri kita kehausan ya. Jangan ditangguh-tangguh. Kalau rasa haus, cepat dapatkan air untuk kita minum. Kita boleh jadi strok haba kalau biarkan diri kita di tempat panas tanpa sebarang pelindungan, payung, topi dan sebagainya. Ini kalau hujan, kata orang rasa teduh lah sikit, ya tak? Okey, apapun untuk anda selepas ini, adanya ghazal termasyhur terbitan Sophie Nawawi untuk anda. Dan selepas itu pada jam 3 petang nanti, kita sama-sama layan muzik tanpa henti selama 1 jam. Dan seterusnya kita akan dengar berita Johor FM pada jam 4 petang. Johor FM Permata Selatan.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berhibur kembali dalam rancangan Ghazal Termasyhur di Johor FM Permata Selatan. Minggu ini kita beralih pula bersama-sama dengan kumpulan Sri Keluang Ghazal yang akan mendendangkan 5 lagi buah lagu, iaitu lagu Kasih Terpendam, Tebrau Kampung, Kau Pergi Tanpa Pesan, Bunga Ros dan lagu Pandang-Pandang, Jeling-Jeling. Kumpulan ini diketuai dan dipimpin oleh saudara Tumin Talib. Kita dengarkan 3 buah lagu yang pertama bersama-sama penyanyi Fahmi Jaafar dan Nura.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: MTH, muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

0: Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut. Pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang. Peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat. Menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya. Pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007. Penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan, NGO, dalam MAPO. Peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.
1: Ish, kenapa jam ni? Saya stres betul lah.
2: Tak apa, Johor FM kan ada.
1: Jom dengarkan Johor FM, Permata Selatan.

di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang disyorkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan. Radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Ada 3 frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, tadi macam mana kita dah dengar lagu-lagu yang telah disusun untuk anda dalam muzik tanpa henti. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan. Okey, kepada anda yang suka untuk buat derma darah. Ini dia unsung hero kita ataupun hero-hero yang tidak didendangkan. Kepada anda, bolehlah berbuat demikian. Bermula hari esok, hari Sabtu 22 Ogos pukul 10 pagi hingga 3 petang bertempat di Fun Yu High School, Kulai. 11 pagi hingga 4 petang bertempat di Maidin Mutiara Rini. Itu di kawasan Pentas. Pada 23 Ogos 2026, itu hari Ahad, 10 pagi hingga 3 petang bertempat di Sutera Mall, arah 1, Scarlet. Pukul 10.30 pagi hingga 4 petang di Lotus Tebrau, aras atas My Toys. Okey, itu ada antara tempat-tempat untuk derma darah yang mana HSA buka kepada orang ramai untuk menderma darah. Jadi kepada anda yang berhampiran dengan kawasan-kawasan yang saya sebut tadi, dengan tempat-tempat yang saya sebut tadi, jangan lupa singgah. Ini kepada anda yang suka berbuat demikian. Ini bagus sebenarnya. Dia ibaratnya sambil kita menderma tu, dia sebenarnya mengalirkan darah kita keluar, kan. Jadi ada darah baru di badan kita nanti, InsyaAllah kita akan terus sihat walafiat. Okey, kepada anda yang sedang memandu ketika ini, hati-hati di jalan raya, tak kiralah ke mana saja destinasi anda. Didoakan semoga anda selamat sampai. Sebab hari ini kita tahu kan, hari Jumaat kan, ramai yang berpusu-pusu nak balik ke kampung halaman. Ada yang dah ambil kerja cuti ataupun kerja sekerat hari, separuh hari, jadi dah balik lah. Hari ini hari Jumaat lah kan, nak balik ke kampung halaman, mungkin jauh barangkali. Dan ada juga yang ambil kesempatan ini untuk singgah ke mana-mana supermarket untuk beli oleh-oleh lah untuk anak-anak kita kan, yang berada di kampung ataupun mak kita yang berada di kampung. Jadi kita berilah sedikit sebagai kata orang ingatan lah. Suka tau mereka kalau dapat sikit jajan dari kita tu sebenarnya. Okey, sebagai panduan kita bersama, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Au dan Pulau Pemanggil, 4.23 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 4.26 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang, 4.28 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 4.30 minit petang. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami, Johor FM Permata Selatan.

0: Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tasuddu 70 baban minas-su. Artinya, sesungguhnya sedekah jariah yang diberikan oleh seseorang itu akan menjadi benteng kepadanya, yakni menutup 70 pintu-pintu kejahatan maupun penyakit.
1: Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa ladzikrullahi akbar. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Luangkan masa untuk hobi kerana ia bukan buang masa. Aktiviti yang disukai memberi kepuasan, memulihkan tenaga dan meningkatkan kreativiti. Hobi yang dikekalkan secara konsisten menjadikan hidup lebih seimbang dan memberi tenaga positif untuk cabaran lain. Ia juga menambah peluang untuk belajar kemahiran baru dan meningkatkan keyakinan diri.
3: Eh, hujung minggu ni nak pergi mana?
4: Aku nak ajak kau ni pergi program Madani kita di Dewan Raya Taman Desa Skudai 22 Ogos nanti.
3: Eh, menarik ke?
4: Jangan cakap lah. Memang menarik. Eh, tahu tak dekat sana ada banyak program. Ada jualan rahmah, pemeriksaan kesihatan, isukan, cabutan bertuah.
3: Sesuai lah tu kita nak bawa satu keluarga.
4: Bawa batal pun tak apalah.
3: Eh, kau ni.
4: Jadi jangan lupa tau. 22 Ogos nanti di Dewan Raya Taman Desa Skudai kita boleh jumpa dengan DJ Jalin Jowo, DJ Nurulista dan DJ D di program Madani kita.

4:52 minit petang. Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Okey, kepada anda yang dalam pemanduan ketika ini, hati-hati di jalan raya. Jangan lupa untuk buka aplikasi yang ada di tangan anda, ataupun di handphone anda. Kita pastikanlah jalan mana yang okey, jalan mana yang clear kan. Supaya kita tidaklah sangkut di tengah jalan lama sangat kan. Faham sangatlah tu. Tak apalah, kita ambil jalan jauh sikit asalkan selamat sampai dan tidak lamalah kita berada di atas jalan raya. Dan jangan lupa, kalau rasa mengantuk tu, kan, berhentilah di mana-mana stesen, pam minyak ke kan, R&R ke, untuk kita cuci muka seketika ataupun kita ngopilah sekejap kan. Kena kopi, secawang kopi yang pahit itu dapat segarkan mata. Sebenarnya cerita kopi ni kan, kopi ni sangat baik untuk pesakit jantung. Dia dapat rasa sikit segar kan. Itu adalah kopi pahit. Kopi pahit, kopi kosong, kopi O. Jangan ditambah-tambah dengan susu ke mentega ke kan. Baru-baru ni saya tengok ada kopi O mentega. Jadi tanyalah kawan-kawan macam manalah rasa kopi O mentega. Mungkin ada yang suka barangkali. Tetapi bagi saya tu yelah kan, manis suka-suka lah kan. Tapi pada saya, saya memang tak suka lah kan, sebab rasa dia lain dari yang lain. Tapi apapun, untuk pesakit jantung adalah yang terbaik adalah kopi O kosong. Jangan ditambah gula lebih, kan dapat sakit lain lah pula kan. Ataupun jangan lebih dengan caramelnya, dengan susunya, lagi susu tin lah kan. Itu memang tidak bagus lah. Kepada anda yang penderma darah tadi, okay, ni bagus untuk anda, sangat baik kerana makanan yang kaya zat besi adalah untuk anda yang suka menderma darah. Ni dapat membantu meningkatkan tubuh badan anda, zat dalam tubuh badan kita kan, yang mana kita ni kena faham zat besi yang macam mana yang kita nak untuk tubuh badan kita. Dia ada merupakan dari sumber haiwan ataupun daging kan, seperti ikan, daging, ayam, tu semuanya tu. Dan ada juga dalam bentuk tumbuh-tumbuhan, iaitu sayur-sayuran lah. Ada juga vitamin C sebagai pemangkin, kata orang, tingkatkan pengambilan zat besi melalui vitamin-vitamin yang ada kan. Itu sangat baik kan. Dia sebenarnya bukan saja untuk penderma kan, penderma darah. Untuk kita yang biasa-biasa ni, yang jarang-jarang derma ni pun, ataupun yang tak pernah derma pun, sangat bagus . Yang tak bagus apa? Gula, wak gula. Jangan lebih gula dalam minuman, lebihkan kerana kita sudah manis dalam senyuman. Gitu. Sampai tak? Tak sampai ke? Tak kisahlah tu, wak. Janji maksudnya sama Apapun, selepas ini pada jam 5 petang, kita akan sama-sama dengar berita dunia dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: Cip hormati Jalur Gemilang.
1: Jangan biarkan Jalur Gemilang melirik ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan Jalur Gemilang.
1: Jangan berbual ketika Jalur Gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.
0: Jangan guna Jalur Gemilang sebagai alas meja kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi.
1: Dan jangan letak Jalur Gemilang di atas tanah. Jom kita sahut inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang.

Berita seterusnya. Serian kekal merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Azuri Azizah Saidun berkata bacaan IPU pada tahap tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan lain termasuk Seri Aman, Kuching dan Samarahan. Berdasarkan laporan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN ESMC pada 20 Ogos, sebanyak 288 titik panas dikesan di Kalimantan dan Sumatera di Indonesia dan dua di Malaysia, masing-masing satu di Sarawak dan Terengganu. Jabatan Imigresen Malaysia berjaya menumpaskan sindiket penipuan dalam talian dan barangan palsu antarabangsa di sebuah kediaman mewah dinilai Negeri Sembilan. Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Syahban memaklumkan sindiket yang mengaut keuntungan sehingga $50,000 itu menyasarkan mangsa di luar negara melalui aplikasi Telegram dan WhatsApp. Pihak berkuasa menahan seorang warga tempatan dan 19 warga

Isu pengurusan Felda, pengumuman rasmi selepas peroleh laporan lengkap pasukan petugas khas. WI Tax 2026 sasar potensi ekonomi komersial RM60 juta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari pusat berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena bulan kebasan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yo Ngeteh kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata 12:30 hari hingga 6 petang setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis JDSS Johor di sana sini dan Cak Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata setiap hari 12:30 hari hingga 6 petang.

0: Hai, saya Cik Liz. Saya berniaga makanan sekitar Bandaraya Johor Bahru.
1: Cik Liz masuk tak dalam untuk berniaga di bazar-bazar?
0: Okey, untuk bazar-bazar Ramadan 2 tahun lepas saya dah stopkan. Sebab memang tak sempat. Sebab bila bulan Ramadan saya terlalu sibuk dengan order-order untuk berbuka puasa untuk masjid. Lepas tu dengan bubur lambuknya lagi yang setiap hari ada order, paling kurang pun satu hari 5 periuk. Sepanjang bulan Ramadan. Jadi saya tak sempat. Bazar pun kita perlukan pekerja juga kan. Jadi mana nak masak, buat persiapan apa benda semua kan. So saya dah stopkan dulu 2 tahun lepas.
1: Anak ada berapa orang Cik Liz?
0: Anak saya 4 orang.
1: Ada tak yang minat dalam perniagaan ni?
0: Anak saya semua minat dalam perniagaan ni. Tapi masing-masing yang sekarang ni yang ikut saya seorang lah. Yang nombor dua, anak yang nombor dua tu, itu dia memang ikut kita dan saya bagi dia satu kantin untuk dia in charge. Yang lagi tiga anak saya, seorang lagi masih sekolah, yang dua lagi bekerja lah.
2: This is on air.
3: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
4: Johor FM.

Ya, 5.29 minit petang. Ya, kita dah melangkah ke jam yang terakhir untuk segmen petang ini. Variasi permata bertemankan saya DJ D sehingga jam yang terakhir nanti. Okey, itu tadi lagu Punch Card. Pastinya ramai semua dah balik lah . Hari ni hari Jumaat kan, merupakan hari terakhir kita bekerja untuk negeri Johor dan yang seangkatan dengannya. Jadi ramai yang dah berpusu-pusu di atas jalan raya tu. Hati-hati, okey? Untuk anda yang minggu ini mungkin akan melangsungkan majlis perkahwinan. Dia ucapkan selamat melangsungkan perkahwinan. Selamat melangkah ke alam perkahwinan. Kalau kita di kalangan keluarga suka cakap welcome to the club, kan? Begitulah, kan? Apapun, didoakan semoga anda bahagia hingga ke jannah. Itu dia. Nak cakap tu kadang-kadang dalam kepala dah ada dah. Tapi tak terkeluar di mulut. Bertabahlah ya. Memang ada masanya tu kita ni kadang-kadang dia tak terkeluar. Tak tersampai maksud. Tapi apapun, kita layanlah lagu lah kan selepas ni. Okey, terima kasih juga kepada semua pendengar-pendengar setia Johor FM yang sentiasa menyapa saya di ruangan media sosial kita. Ada juga tadi yang di Rumah Hijau kan. Okey, ada Abdul Jalil Paime ni dari Kota Tinggi. Assalamualaikum, salam, selamat petang. Salam variasi permata. Selamat petang buat semua kawan-kawan Johor FM katanya. Kita layan je lah lagu kata dia. Okey, ada juga Bro Singlet kita. Dia ajak kita semua hilangkan stres. Mari ke air terjun di mana-mana saja. Barulah minda kita relax. Betul tu. Okey, ada juga ni. Assalamualaikum. Selamat petang. Selamat bertugas. Semoga dipudahkan segala urusannya. Okey, katanya dia nak ucapan untuk anaknya Nur Syahira yang sambut hari jadinya semalam 20 Ogos 2026. Ni daripada Nurzul Eroma wa Qawimah. Okey, apapun, selamat menyambut hari ulang tahun untuk Nur Syahira. Dan juga untuk Auni, Patricia. Itu dia tadi. Semoga dipanjangkan usianya, dia menjadi anak yang soleha. Sentiasa dipudahkan segala urusannya dunia dan juga akhirat. Terima kasih juga buat rakan-rakan yang menyapa saya di ruangan Facebook kita. Ada Abdul Jari Paimin, Pak Cik Man Aziz, ada Abdul Rahman Man, Fatima Ima, Aini Isha, Amin Satirin, Sadini, Hashim Ponorogo, Mas Mona JDT, James Pengiran, Paiman Rosnah, Marfu'ah Parlan, Azman Sarmo, Ramli Lee, Abdul Jalil Tahir, Seri Bulan Tantari, Mas Mira pun ada, Samsuri Sam, Ina Mahadi, Muhammad Yusof, siapa lagi ni? Rabiah Misman, Aduka Semira Hati, R. Azmi Basri, Hasrol, Ramli, Sherlin, Nadia, Pak Yol, Wak Jima, Wak Amin, Aki Aka, Muhammad Sulaiman, Tok Abaja, Aduka Semira Hati, kan, Amir Udin, lagi siapa ni? Okey, dah ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak. Tanpa kalian, siapalah kita, ya tak? Okey, jangan lupa, yelah, hujung minggu ni, kan, kita banyak acaranya. Antaranya adalah Bazar Buku Antarabangsa Johor 2026. Bermula hari ini sehingga 25 Ogos nanti, bertempat di Paradigm Mall Johor Bahru 10 pagi hingga 10 malam.
Jadi datanglah ramai-ramai, ajak anak-anak kita tu, jangan asyik main earphone saja kan. Jadi bolehlah mereka tinjau lah kan, buku-buku yang ada di bazar tersebut, mungkin ada yang menarik minat anda. Dan katanya jangan lupa datang tu nanti pakai baju tradisional. Pakai pakaian tradisional masing-masing, dan kau boleh ambil gambar, lepas tu boleh post di media sosial. Jangan lupa tag Bazar Buku Antarabangsa Johor 2026. Okey, dan jangan lupa datang esok beramai-ramai. Kemana lagi? Esok kita ada ada program Madani Kita Memaknai Harapan Rakyat bertempat di Dewan Raya Taman Desa Skudai Johor Bahru. Esok satu hari, 7 pagi hinggalah ke jam 6 petang. Macam-macam ada, jualan rahmah, pemeriksaan kesihatan, pertandingan isukan, pameran agensi kerajaan, pelbagai perkhidmatan percuma. Yang paling menarik adalah cabutan bertuah. Jadi kita pun ada juga kat sana, tahu tak? Jadi kita jumpa kat sana lah Sekarang kita layan lagu dulu lah Okay, untuk anda, Because You Love Me, Celine Dion, Johor FM, Permata Selatan.

Johan Fan Permata Selatan. Okey, ni ada sedikit hebahan carian waris banduan meninggal, iaitu yang bernama banduan yang meninggal adalah Mok Abdul Wafi bin Abdullah, 24 tahun. Merupakan banduan penjara Keluang, Johor, yang telah dimasukkan ke penjara Keluang pada 16 April 2025 dan disahkan meninggal dunia pada 16 Ogos 2026, itu pada hari Ahad lalu. Jadi jenazah banduan ini yang kini berada di Hospital Encik Besar Hajah Kalsum Keluang, carian waris telah dilakukan oleh pihak penjara Keluang ke alamat terakhir banduan, iaitu di Kompleks Penyayang Bakti, Jalan Meranti Tampoi, Johor Baru, Johor. Namun gagal menemui warisnya. Jadi kepada anda di luar sana yang anda mendengarkan pengumuman ini, jadi yang mengenali juga Allahyarham ini, boleh hubungi pihak penjara Keluang di talian 07787-5200. Ini berkaitan dengan pencarian waris banduan, ya. Jadi kepada anda yang mengenali Allahyarham ini, arwah ini Abdul Wafi bin Abdullah, 24 tahun. Yang mana alamat terakhirnya adalah di Kompleks Penyayang Bakti, Jalan Meranti Tampoi. Okeylah, kita dah berada di penghujung pertemuan untuk hari ini, hari Jumaat 21 Ogos 2026. Bersama dengan saya DJ D sehingga jam yang terakhir ini. Jadi selepas ini jangan lupa ada alunan kalamullah, sama-sama kita pelajari surah Al-Ma'un nanti bersama dengan DJ Hakim. Untuk segmen yang terakhir kita, Melodi Permata. Apapun, mohon maaf dari saya, andai ada terlanjur bicara, terkasar bahasa, mana ada ucapan yang tak sempat saya baca. Dan terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan anda yang terus mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan ini. Okey, semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan. Terus jaga diri anda, jaga keluarga, jaga kesihatan. Okey, saya Diana binti Abdul Wahid mengundur diri. Bye-bye semua. Jumpa esok di Skudai. Assalamualaikum.

0: Selatan. Melangkah ke jam ini, kita dah berada dalam segmen Melodi Permata. Hakim temani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan Hakim juga nak ucapkan terima kasih kepada DJ D kita yang temani anda petang tadi dalam Variasi Permata. Dan kini giliran Hakim pula, kita sambung pelayaran seterusnya. Dan di kesempatan ini, Hakim juga nak ucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan kepada seluruh warga negara Malaysia kita. Ha, dah kibar jalur gemilang ke belum? Ha, pastikan satu rumah, satu bendera. Baik, petang ini mungkin ada dalam kalangan pendengar yang sedang menuju pulang ke rumah. Jadi hati-hati dalam perjalanannya. Baik yang sedang berehat, teruskan beristirahat. Dan petang ini, di jam ini juga kita ada rancangan Alunan Kalamullah kejap lagi. Sama macam minggu lepas, minggu ini kita akan mendalami surah Al-Ma'un. Semalam Hakim, minggu lepas Hakim berborak dengan Ustaz. Ustaz memaham beli, dia kata, surah ini ramai orang suka, ramai kita dapat panggilannya. Jadi apa kata kalau minggu ini kita teruskan juga dengan surah ini. Dan Hakim harap rakan-rakan juga semua dapat ikuti rancangan ini bersama-sama dengan Hakim dan Ustaz Muhammad Hanbali, Guru Takmir Negeri Johor. Itu cerita pukul 6.15 petang nanti. Dan sekarang ini, kita nak berhibur dulu dengan pengisian-pengisian, rancangan-rancangan dan juga lagu-lagu yang telah pun disusun. Dan Hakim harap anda terus setia bersama dengan Hakim dan kami di Johor FM Permata Selatan.
1: Hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Luangkan masa untuk hobi kerana ia bukan buang masa. Aktiviti yang disukai memberi kepuasan, memulihkan tenaga dan meningkatkan kreativiti. Hobi yang dikekalkan secara konsisten menjadikan hidup lebih seimbang dan memberi tenaga positif untuk cabaran lain. Ia juga menambah peluang untuk belajar kemahiran baru dan meningkatkan keyakinan diri.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Johor Bahru 101.9 Pasir Gudang Kempas Bakar Batu.

0: Assalamualaikum, selamat petang. Aku mengucapkan kepada rakan-rakan pendengar. Alunan Kalamullah kembali lagi minggu ini. Kita masih lagi mendalami surah yang ke-107 dalam Ayatul Suci Al-Quran, Surah Al-Ma'un. Dan bersama dengan Hakim hari ini, macam biasa, hari ini hadir dengan serba merah Ustaz Muhammad Hambali kita, Guru Takmir Negeri Johor. Dan kalau rakan-rakan nak bersama-sama melihat rancangan ini di orang kata melalui mata lah, biasa mendengarkan radio lah kan, suara. Tapi kalau rakan-rakan nak bersama-sama dengan kami, nak melihat bagaimana wajah Ustaz Muhammad Hambali yang orang kata sentiasa manis dengan senyumannya, bolehlah menyinggah ke kita punya Johor FM, Facebook Johor FM. Dan bersama-sama kita dekat Facebook Johor FM juga, kita ada memaparkan ayat yang kita akan bacakan hari ini. Dan Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Kita berjumpa lagi minggu ini. Sihat Ustaz ya?
1: Alhamdulillah, syukur pada Allah dipertemukan.
0: Alhamdulillah. Baik Ustaz, baju merah ni bersempurna dengan lambang apa orang kata, Jalur Gemilang ke? Bermaksud keberanian Ustaz?
1: Dia kena berani datang hari Jumaat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih lah ya Ustaz, amin, bersama-sama dengan kami. Okey, pada minggu ini surah Al-Ma'un, kita meneruskan lagi perkongsian kita pada minggu lepas. Kita surah yang sama, tetapi minggu ini kita ada lagi beberapa pengisian yang kita turut akan dikongsikan bersama-sama pada petang ini. Jadi saya nak berikan laluan kepada Ustaz lah untuk sedikit mukadimah tentang surah Al-Ma'un ini. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar DJ Hakim dan seluruh daripada muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Pertemuan yang lepas adalah kita telah membicarakan tiga ayat yang terawal, iaitu bagaimana orang yang mendustakan agama dan kemudian diberikan sifat oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang yang menafikan kedudukan anak-anak yatim, kemudian menolak daripada bantuan kepada orang-orang yang miskin, dan disebutkan dengan perkataan ta'am, iaitu mereka bukan tak nak beri kepada orang-orang miskin, tetapi bahkan kalimah ta'am itu maknanya makanan tu miliknya orang miskin, miliknya orang miskin pun mereka tak nak beri. Dan kemudian gabungan di antara dua pandangan yang mengatakan Al-Aus bin Wa'il diturunkan, ayat itu diturunkan kepada Al-Aus bin Wa'il di Mekah. Kemudian baki daripada ayat itu, iaitu dengan Fawailul lil musallin, itu diturunkan kepada Abdullah bin Ubay ibn Salul. Jadi fasa yang kedua itu dalam surah Al-Ma'un adalah sifat orang-orang yang nampak baik. Yang tadi kan kita cerita awalnya itu bagaimana orang-orang yang yang besar, yang ada kedudukan, dia tak nak layan anak yatim, dia tak nak layan orang miskin. Tetapi bila mana kita ketengahkan orang ni, orang akan cakap, "Eh, takkanlah orang ni buat macam gitu." Allah bawakan pula perumpamaan yang sama dengan orang munafik, yang mana sifat mereka duduk dengan Nabi, dengar Nabi kuliah, dengar Nabi cakap, tapi sebenarnya dalam hati mereka itu adalah penuh dengan sifat kemunafikan. Jadi Allah nak bagi tahu betapa susahnya Nabi dalam dakwah awalnya itu, iaitu Nabi nak cerita yang dia ni salah, tapi orang nampak dia betul. Sifat orang munafik. Jadi itu adalah gambaran yang akan kita kupas kalau ada masanya, iaitu di bahagian kedua dalam surah Al-Ma'un, bagaimana konteks orang-orang munafik yang Allah sebut pertamanya fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang solat, yang mana disebutkan alladhinahum an solatihim sahun, digabungkan alladhinahum yura'un, hujungnya wayamna'un al-ma'un. Itu adalah antara perbahasan sambungan daripada surah Al-Ma'un yang kita akan bicarakan insyaAllah.
0: Itu satu perkara yang menarik lah bila Hakim mendengarkan Ustaz bercerita ya. Kita dapat tahu bahawa munafik ini bukan setakat orang yang dia baik dan juga, tapi dia buat kejahatan lah di sebaliknya. Tetapi dia juga merujuk kepada orang yang ada kuasa, yang ada peranan sepatutnya, tetapi mereka ini lalai dalam tanggungjawab terhadap anak yatim, orang susah dan sebagainya. Itu merupakan satu perkara yang menarik lah. Itu orang kata makna lain lah terhadap munafik kan. Itu satu perkara yang menarik dan kita akan dalami sama-sama pada petang ini. Dan Hakim nak berjemput rakan-rakan, sebelum Hakim memberikan ruang untuk Ustaz dengan bacaannya, Hakim juga nak berjemput kepada rakan-rakan yang nak bersama memperbacakan surahnya. Sama-sama kita baca dan kita akan dengarkan sama-sama. Dan hubungilah juga nombor konti di 07-2244-100 dan juga 07-2244-300. Dan itu ada dua nombor yang Hakim sediakan. Itu nombor konti kalau anda nak bersama-sama dengan kami, hubungi Hakim, dial sekejap, kemudian bacakan dan juga dengarkan orang kata ulasan daripada Ustaz Muhammad Hambali kita. Dan sekarang Hakim berikan laluan untuk Ustaz Muhammad Hambali dengan bacaannya surah Al-Ma'un. Silakan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: يمنعون الماعون صدق الله العظيم.
1: Itu dia surah Al-Ma'un, surah yang berada di 107 dalam ayatul suci Al-Quran. Ustaz, kalau kita pada minggu ini kita fokuskan tentang baki 4 ayat terakhir.
2: Betul.
1: Dan kalau Hakim baca lah, dari segi terjemahannya banyak turut menyentuh tentang orang-orang yang lalai dan juga orang-orang yang riak dan juga orang-orang yang tidak memberikan sedikit pertolongan kepada orang yang berhak untuk mendapatnya. Betul. Itu antara ayat-ayat yang dikongsikan. Betul. Jadi kita nak tahu, orang-orang yang macam gini, apa kerugian yang mereka rasai sepatutnya? Kalau ikut kita tahu, ini merupakan istilah lain macam kita katakan tadi, munafik lah.
2: Baik.
1: Dan apa kerugian mereka sebenarnya?
2: Baik. Kalau kita nak lihat tentang kerugian, pastinya yang pertama adalah Allah tidak pernah memandang orang-orang begini nanti pada hari kiamat. Maknanya kedudukan orang munafik itu diumpamakan dengan kedudukan orang munafik yang disebutkan dalam Al-Quran. Kedudukan itu lebih dalam daripada orang-orang kafir. Allah sebut dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Maknanya berada pada keraknya api neraka. So kalaulah kedudukan orang kafirnya di atas, maka orang munafik itu berada di bahagian bawahnya. Bermakna Allah berikan kepada ancaman-ancaman kepada orang-orang munafik itu adalah dengan keadaan dia akan menghadapi risiko yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Maka kerugiannya bukan sekadar dunia, tetapi kerugiannya adalah pada hari akhirat yang pastinya tidak ada tempat yang lain mereka akan pergi melainkan akan menuju kepada Allah. Jadi macam mana kalau Allah tak nak pandang kepada orang tadi? Maka itu adalah antara kerugian yang mereka akan dapatkan pada hari kiamat. Nauzubillah.
1: Itu dia. Memang ini saya kata. Saya mendengar pun gerun sebenarnya, Ustaz. Tapi tak apa, dalam gerun kita ada yang berani hadir untuk bersama-sama dengan kita pada petang ini. Kita ada panggilan kita. Hakim nak menyapa rakan-rakan yang sempat untuk hubungi kami di Konti dan kita tengok siapa orangnya. Assalamualaikum, siapa di talian?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa ni?
3: Saya Ajmain, Aitawa 2.
1: Abang Ajmain ini selalu bersama dengan kita, antara nama yang selalu muncul. Terima kasih Abang Ajmain ya.
3: Saya
1: Abang Ajmain.
3: Yang panggil Abang Ajmain, panggil Pakcik Ajmain dah Pakcik. Tua ni.
1: Alah tak apalah, rasa muda-muda sikit tak apa. Encik Ajmain ya, saya berikan ruang surah Al-Ma'un. Silakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitallazi yukadzibu biddin. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ فَلَا يَحُضُّ عَلَيْهِ

0: صلاتهم ساهون الذين هم يراءون فيمنعون الماعون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: Terima kasih Ustaz.
1: Terima kasih
2: tolong
1: juga.
2: Tolong saya, tolong tengguh saya yang mana yang tak betul tu Ustaz ya.
1: Masya Allah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa kata kalau saya mengambil lagi satu panggilan?
1: Boleh. Insya Allah.
3: Assalamualaikum. Siapa di talian?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yasa.
3: Mamak Yasa, Cik Yasa pun selalu juga hubungi kami ni. Terima kasih banyak-banyak. Jadi, saya berikan laluan kepada Cik Yasa. Silakan.
4: Ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya tumpang belajar lagi.
1: Ha, Masya Allah. Silakan kita sama-sama.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. تبارك الله العظيم.
1: Terima kasih banyak Cik Yasa. Jazakallah khair. Baik, saya respon kepada dua pembaca kita tadi itu adalah pertama Pak Cik Haji Mu'ayyana. Masya Allah, bacaannya itu adalah bacaan yang disebutkan dengan tertil, iaitu dengan satu-satu, dan itu antara salah satu daripada bacaan yang kita nampak perbezaan dengan bacaan Cik Yasah tadi, iaitu dengan satu yang waqaf, satu lagi yang menyambung. Maknanya fawailul musallin, kemudian yang kedua menyambung, iaitu Encik Yasah tadi kita sambung fawailul musallin alladhinahum an salatihim sahun. Itu adalah daripada dua keadaan yang sebenarnya tidak ada isu dan tidak ada permasalahan, kerana waqaf itu salah satu sebabnya adalah terhenti nafas. Jadi dua-dua itu tidak ada permasalahan, melainkan kalau disambung adalah dengan diterjemahkan dengan gabungan terjemahan tadi. Walhasil bacaan jemaah kita adalah antara yang seronok, bacaan orang-orang lama, lagu-lagu orang lama, dan kita punya pemanggil juga Encik Yasah tadi, Masya Allah, ada dia punya sebutan yang jelas dengan huruf Ainnya. Mudah-mudahan terus bersama dengan Johor FM kita kongsi-kongsi pendengar, Insya Allah, untuk membaca Al-Quran, Insya Allah.
3: Ya, Insya Allah. Baik, ada lagi satu panggilan daripada pendengar kita, Hakim nak menyapa. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum.
5: Hello.
3: Hello. Siapa tu? Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Kita di Konti Johor FM. Hubungi Konti .
5: Okey.
3: Nampaknya tetap salah call lah tu kot rasanya. Tapi tak apa. kita angkat panggilan dia, lepas tu bila kita terangkan dia macam tak tahu pula. Okay. Tapi tak apalah. Terima kasih banyak-banyak kepada dua orang tadi, Encik Ajma'in katanya tadi, dan juga Encik Yasah yang bersama-sama dengan kita pada petang ini. Dan kepada rakan-rakan, bolehlah untuk hubungi nombor Konti dan bersama-sama dengan kita pada petang ini untuk kita sama-sama kita mempelajari surah Al-Ma'un. Dan dalam pada kita bercerita, kita berborak ni, ada juga panggilan yang masuk, akhirnya nak menyapa. Assalamualaikum, siapa di talian?
6: Waalaikumsalam.
3: Siapa tu?
6: Saya Nurzul Azam Harun.
3: Nurzul, nama pendeknya apa? Panjang sangat tu.
6: Nama pendek saya Nuzul lah, Haji Nuzul.
3: Haji Nuzul. Okey Haji, saya berikan laluan kepada Haji lah untuk berpendengarkan bacaan surah Al-Ma'un ya. Silakan.
6: Okey. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون
1: صدق الله العظيم. Baik. Alhamdulillah, seronok dengan orang-orang berkongsi dengan bacaan Qurannya, kita punya pendengar. Cuma kalau boleh Haji Nuzul, apa kalau kita nak sambung adalah pada kisah yang bersambung yang kesesuaiannya lah. Maksudnya fawailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahun, itu okey. Jangan disambung kepada sampai kepada ayat terakhir wayamnaun dan maun, kerana ayat terakhir itu telah pun masuk kepada cerita yang baru. Jadi susunan kepada Al-Quran, tertibnya yang disusun oleh Allah Azza wa Jalla dan telah pun ditunjukkan pada bacaan-bacaan daripada baginda Rasulullah SAW. Ala kulli hal, tahniah bacaannya, sebutan-sebutannya jelas. Mudah-mudahan sedikit sebanyak adalah mendapatkan faedah dan pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Taala, insya-Allah.
3: Insya-Allah. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Nuzul.
6: Terima kasih Ustaz.
1: Sama.
3: Okey, Akim angkat lagi satu. Okey, assalamualaikum, siapa di talian?
5: Nama saya Muhammad. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi.
5: Nama saya ada Muhammad Muhaimin. Dari Johor Bahru.
3: Muhaimin eh namanya.
5: Ya.
3: Yeah, ha, adik Muhaimin umur berapa?
5: Umur 11 tahun.
3: Oh, 11 tahun, masya-Allah. Siapa yang callkan Johor FM ni? Ibu ke adik sendiri?
5: Ayah
3: callkan. Ayah siapa namanya?
5: Ayah Muhammad Azlan.
3: Muhammad Azlan. Baik, Hakim nak ucapkan terima kasih lah ya Encik Azlan. Inilah orang kata ayam itali yang membantu orang kata pastikan didikan agama dan juga Al-Quran itu dapat diterapkan kepada anak-anak lah ya. Apa lagi, terima kasih lah dengan Johor FM Permata Selatan. Baik, adik Muhaimin, Abang Hakim nak beri kelaluan untuk adik Muhaimin bacakan surah Al-Ma'unnya. Boleh?
5: Boleh.
3: Boleh, okey. Silakan ya.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'u al-yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin.

0: ويمنعون المعول.
1: صدق الله العظيم. Masya Allah, tahniah pada adik Muhaimin. Masya Allah, bacaan yang baik, sebutan yang jelas, dan saya rasa dah khatam Quran ke adik Muhaimin?
0: Belum
1: lagi.
0: Belum khatam Quran.
1: Masya Allah, pelan-pelan, mudah-mudahan terus bersama dengan Quran, dan insya Allah kalau akan datang boleh duduk dengan Johor FM lagi, kita akan dengar lagi bacaan adik Muhaimin kita, dan kita sama-sama belajar insya Allah. Dan saya doakan mudah-mudahan terus Al-Quran diberikan kepada adik Muhaimin dan seluruh keluarganya.
2: Amin.
1: Dan insya Allah mudah-mudahan barakah berterusan. Tahniah, terima kasih banyak.
0: Terima kasih Ustaz.
3: Ya, terima kasih adik Maimin. Terima kasih tau. Okay, salam ayah.
0: Okay,
3: bye-bye. Okay, Ustaz Hakim, kita berinteraksi seketika. Kita berikan laluan untuk lagu-lagu kerohanian, dan nanti kita sambung semula. Anda semua terus setia bersama dengan kami di Juara FM Permata Selatan.

0: Anda masih lagi mendengarkan kami di Juarapan Permata Selatan, rancangan Alunan Kalam Allah. Hari ini kita mendalami surah yang ke-107, surah Al-Ma'un. Dan Hakim baru saja mula bercakap tapi kita dah dapat panggilan daripada rakan pendengar kita. Apa kata Hakim menyapa kejap? Assalamualaikum, siapa di talian?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Nap ni.
0: Saya dah agak dah, saya dah dengar dia punya assalamualaikum tu pun berbeza. Ni mesti Kak Nap.
1: Terima kasih.
0: Baik Kak Nap, hari ni surah Al-Ma'un, saya berikan laluan, silakan.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum.
1: Saya membaca lagi.
2: Silakan, sama-sama kita.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'u اليتيم ولا

0: الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum wabarakatuh. Baik. Bacaan yang kalau kita nak belajar bentuk perlahan DJ Hakim lah. Maksudnya kalau kita nak tengok belajar bentuk bacaan perlahan, maka kita akan dapat kenal pasti tempat-tempat yang kalau bersabdu, tempat-tempat yang perlu didengungkan, maka itu akan kita dapat dengan jelas. Maknanya kalau contoh tadi kita tengok Kak Nab tadi kan, dia akan baca Ara'ait Taladian, so ada huruf sabu. So kita akan nampak jelas pada sudut sebutan kalau kita baca dengan perlahan. Jadi sebab itu kalau kita nak mendengarkan kita punya bacaan kita dengan sifat daripada apa tertilnya tadi itu, itu adalah yang terbaik. Tapi jadi kita ucapkan ucapan tahniah kepada Kak Nab, mudah-mudahan terus berkongsi apa suaranya untuk kita dapat sama-samakan faedah dengan bacaan tadi, insya-Allah. Tahniah.
2: Insya-Allah. Baik, terima kasih juga Kak Nab. Baiklah Ustaz, kita dah nak hampir ke penghujungnya, mungkin sedikit orang kata kata-kata penutuplah tentang surah ini, apa yang cuba diberikan, diceritakan dan juga apa antara manfaat dan juga pengajaran yang kita boleh titipkan daripada surah ini.
1: Baik, sebagai penutup kita pada petang ini, sedang pendengar DJ Hakim dan seluruh muslimin muslimat, surah Al-Ma'un ini adalah surah yang sebenarnya Allah telah deklarasikan bahawa kamu adalah orang yang pendusta agama. Maknanya kalau kamu tunjuklah kebaikan kamu macam mana pun, kamu tunjuklah kemuliaan kamu macam mana pun, tetapi pada sudut sifat kamu pada dalamannya, maka yang akan nilai adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Allah mengatakan fawailul musallin alladhina hum an salatihim sahun, yang memang lalai dengan solat dia. Lalai di situ banyak perbahasan. Ada para ulama kata lalainya kalau sembahyang tu bergerak-gerak. Ada sebagian ulama kata solat lalai ni solat yang apa sampai lupa rakaat. Ada mengatakan solat yang lalai ni solat yang terlalu laju. Jadi ada pelbagai maksud daripada yang lalai. Itu pun sudah mendapatkan kecelakaan. Bahasanya adalah Allah nak bagi tahu yang solat dengan keadaan sedemikian pun mendapat kecelakaan, apatah lagi orang yang tak solat. Jadi maksudnya dengan ancaman yang lebih besar. Kemudian Allah gambarkan lagi pula bagaimana keadaan orang yang solat dengan sifat riak, iaitu sifat orang munafik. Sedikit saja Kim, maksudnya kalau dulu orang munafik selalu dikiaskan dengan dua solat yang gelap, iaitu subuh dan isyak. Maknanya kalau disebutkan dalam beberapa riwayat athar mengatakan orang munafik ni dia malas untuk solat pada subuh dan isyak. Adakah kalau hari ni kita kata macam malas lah solat apa isyak ni awal sikit, adakah terus kita nak kata dia munafik? Tak. Sebab orang munafik kenapa zaman itu disebutkan dengan subuh dan isyak? Kerana waktu dulu dia malam taklah terang macam sekarang. Jadi mereka kalau sembahyang waktu malam, mereka akan sia-sia sebab tak ada orang nampak mereka solat. Jadi sebab itu mereka akan sembahyang sungguh-sungguh pada waktu zuhur, pada waktu asar.
2: Bila orang nampak?
1: Bila ada orang nampak. Tapi orang tak nampak, dia tak akan merasakan bahawa solat itu merupakan tanggungjawab mereka. Sebab itu Allah kata alladhinahum an solatihim sahun alladhinahum yura'un. Mereka punya solat untuk tunjuk pada manusia. Jadi kita punya zaman hari ini, proses tu sedang berlaku dan berulang. Jadi kita mengharapkan bahawa solat kita yang kalau tak ada orang 120 km per jam laju. Dengar saja tiba-tiba ada orang macam Allah, sopan terus. Jadi itu juga adalah satu teguran Allah SWT. Dan hujungnya wayamna'un dan ma'un, jangan jadi orang yang menghalang daripada segala pemberian dan bantuan tadi. Maknanya kalau contoh ada orang nak beri kepada fakir miskin, nak beri kepada anak yatim, khair, disilakan. Jangan menjadi satu orang yang menghalang seseorang untuk melakukan kebaikan. Walhasil surah ini adalah surah yang menjentik hati kita. Kalau luaran dah baik, dalaman tu kita kan sama-sama kita baikkan, insya-Allah. Wallahu'alam bissawab.
2: Itu dia. Itu dia. Orang kata kan, luar tu berjubah tak mesti dalamnya bersih kan. Itulah orang kata Dan Hakim mengharapkan rakan-rakan semua dapat ambil manfaat daripada perkongsian hari ini dalam rancangan Alunan Kalam Allah. Nampaknya kita sampai di sini saja. Ustaz kejap lagi pun akan berundur dan kita pun akan berikan laluan untuk lagu-lagu kerohania dan sebagainya. Dan Hakim ucap terima kasih kepada rakan-rakan yang bersama dengan kami, baik yang sedang tengok di Facebook Live, baik yang sedang tengok di TikTok Ustaz ke. Ustaz buat TikTok kan? Hakim ucap terima kasih kepada rakan-rakan yang mendengar sekali. Dan juga lagi-lagi rakan-rakan yang menghubungi kita di konti, Hakim ucapkan terima kasih banyak-banyak. Tetapi kalau anda tak sempat, Hakim mungkin tak sempat nak angkat panggilan, jangan risau, minggu lepas InsyaAllah kita akan bersama kembali. Dan untuk suara apa tu, kita kena tunggu penerbit kita DJ Lin yang akan berurusan lah dengan Ustaz Muhammad Ali terbentik. Baik, apapun, Hakim ucapkan terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.

Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 7.12 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kolai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 7.14 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 7.16 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 7.19 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.

saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan tentang adab menziarahi orang sakit, yang tertuju kepada kita perlu banyak mendoakan mereka, doa yang menyembuhkan. Kadang-kadang kita datang menziarahi orang sakit, kita bawa buah tangan, kita ucap kata-kata semangat, tapi kita lupa yang paling menyentuh langit bukan kata-kata kita, tapi doa kita. Kerana manusia hanya mampu menghibur, tetapi Allah dialah yang menyembuhkan. Allah sebut dalam Al-Quran, wa iza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Maka hari ini mari kita perbaiki cara kita berdoa, supaya doa kita bukan sekadar ucapan tetapi menjadi penawar dari langit. Yang pertama, bacakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa yang sangat indah, sangat dalam makna dia. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa, ishfi anta syafi, la shifaa illa shifaa'uk, shifaan la yughadiru saqab. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kita doa, wahai Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah dia. Engkaulah yang maha penyembuh. Allah yang memberi kesembuhan. Ini bukan sekadar doa, ini adalah warisan daripada Nabi kita. Contoh mudah, bila kita ziarah kawan dekat hospital, jangan hanya duduk berbual. Ambil sedikit masa, bacakan doa ini dengan penuh khusyuk. Walaupun hanya sekali, tetapi dengan hati yang hadir. Kadang, satu doa yang ikhlas itu lebih bernilai daripada sejam kita berbual kosong. Yang kedua, letakkan tangan dengan sopan jika sesuai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendoakan orang sakit, baginda meletakkan tangan dengan lembut, penuh kasih sayang. Itu bukan sekadar sentuhan. Itu adalah bahasa hati yang tidak memerlukan kata. Contoh mudah, seorang anak memegang tangan ibunya yang sakit sambil berdoa perlahan, tanpa banyak berkata, tetapi air mata itu sendiri menjadi doa. Sentuhan yang lembut boleh menenangkan jiwa yang gelisah. Yang ketiga, doa dengan yakin, bukan ragu-ragu. Saudara, masalah kita hari ini bila kita berdoa tetapi hati kita ragu, Allah terima ke tak doa aku ni? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin akan diperkenankan doa kamu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Yakinlah bahawa bukan doktor yang menyembuhkan, bukan ubat yang menyembuhkan, semua itu adalah sebab. Yang menyembuhkan hanyalah Allah. Contoh mudah, bila kita lihat penyakit itu berat, jangan kita kata dalam hati, susah ni nak sembuh. Tapi katakanlah, ya Allah, engkau maha berkuasa, tidak ada yang mustahil bagimu. Kerana doa yang lahir dari hati yang yakin akan naik ke langit tanpa terhalang. Yang keempat, ajak keluarga kita turut berdoa. Doa itu lebih kuat bila ia datang daripada banyak hati. Allah sebut dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku, nescaya aku akan perkenankan. Bayangkan satu rumah, satu keluarga, semua menadah tangan memohon kepada Allah. Contohnya seorang ayah sakit, anak-anak berkumpul, sebelum tidur mereka berdoa bersama. Mungkin doa seorang anak kecil lebih dekat dengan Allah. Jangan kita pandang kecil doa sesiapa, kerana kita tak tahu doa siapa yang Allah angkat ke langit. Yang kelima, jangan hanya ucap tanpa doa. Hari ini kita biasa ucap, semoga cepat sembuh. Tapi adakah kita benar-benar berdoa? Ucapan tanpa doa ibarat bunga tanpa harum. Contohnya, kita hantar mesej dekat kawan kita yang sakit. Jangan sekadar tulis, semoga cepat sembuh. Tapi tulislah, saya doakan, semoga Allah sembuhkan. Ya Allah, sembuhkanlah sahabat aku. Bila jari kita menaib, biarkan jari kita menaib, tetapi hati kita benar-benar memohon kepada Allah. Yang keenam, doakan juga keampunan dosa. Ini yang paling kita lupa. Kita terlalu fokus kepada sembuhnya badan, tetapi kita lupa sakit itu boleh menjadi penghapus dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tidaklah seorang Muslim ditimpa keletihan, sakit, melainkan Allah akan menghapuskan dosanya. Maka doakan bukan sekadar sembuh, tetapi doakan ya Allah ampunkanlah dosanya. Contohnya kita ziarah sahabat yang sakit, kita kata ya Allah sembuhkanlah dia dan jadikanlah sakit ini penghapus dosa serta pengangkat darjatnya. Kerana mungkin dengan sakit itu dia menjadi lebih dekat dengan Allah daripada ketika dia sihat. Saudara yang dirahmati Allah, jangan kita pandang ringannya doa. Kerana doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Kita mungkin tidak mampu menyembuhkan, tetapi kita mampu berdoa. Dan kadang, satu doa yang lahir dari hati yang ikhlas lebih kuat daripada segala ubat di dunia. Maka selepas ini, bila kita menziarahi orang sakit, jangan hanya hadir dengan tubuh, tetapi hadirkan hati dan angkat tangan. Mohon kepada Allah. Kerana doa yang ikhlas itulah sebenar-benar penawar yang menyembuhkan bukan hanya jasad tetapi juga jiwa. Sekian pertemuan kita sampai di sini dan dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zaman Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawwala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر ربي أتمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Taala pada saat dan ketika ini. Allah masih lagi mengekalkan kepada kita nikmat yang menjadi kegerunan kepada pemerintahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah dengan nikmat Islam. Ketika mana Allah Subhanahu wa Taala memilih kita menjadi orang yang menjadi kepada orang yang menyerahkan dirinya itu dengan Islam, maka kita panjatkan kesyukuran kerana ketahuilah bahawa umat Islam adalah umat yang pernah menguasai dengan legasi peradaban yang terbaik, dan mudah-mudahan kita juga adalah menjadi daripada umat Islam yang terbaik insya-Allah dalam mewarisi tarbiyahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, apa khabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sihat walafiat. Mudah-mudahan dalam keadaan tenang hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan senang, bahagia hatinya. Dan mudah-mudahan kita seronok untuk meneruskan siri Dauratul Quran pada hari ini. Dan mudah-mudahan istiqamah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala di dalam diri kita. Sidang pendengar muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Hari ini kita melihat ramai orang Muslim yang mana bersikap merendah diri, merasakan bahawa ada sebenarnya tamadun-tamadun, lebih-lebih lagi difokuskan dengan tamadun Barat, itu lebih tinggi. Kita akan pandang sistem mereka lebih baik, kita akan pandang bahawa nilai mereka lebih daripada relevannya, dan bahkan kita hari ini menjadi pengikut bukan sebagai pemimpin. Tapi cuba kita sama-sama tengok, lihat pada hari ini apa agaknya yang Allah Subhanahu wa Taala katakan tentang kedudukan umat Islam di dalam peradabannya manusia. Rujukan kita hari ini insya-Allah melalui daripada surah Al-Baqarah, iaitu ayat yang ke-143, juzuk yang kedua, pada muka surat yang ke-22. Surah Al-Baqarah, juzuk yang kedua, ayat 143, muka surat yang ke-22. Ayat ini kita ingin ambil daripada mukaddimah sedikit sahaja, tidak dibacakan sampai akhirnya, dan ingin kita ambil apakah tarbiyah yang disampaikan, iaitu kepada kita melalui Allah Azza wa Jalla berdasarkan lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan lihat daripada mukaddimah. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida ila akhir ayah. Shadaqallahu al-'azim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya, dan demikianlah sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus, maka kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu umat yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran akan perbuatannya kamu pada waktu itu. Sadaqallahul azim. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita mengambil kepada wasata, iaitu kalimah yang menunjukkan bahawa ummatan wasata, iaitu adalah kedudukan umat yang terbaik, bukan sekadar berada di tengah-tengah sebagai satu keadaan yang memerlukan kepada panduan yang berbeza, tetapi ianya adalah dalam keadaan yang terbaik. Itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah wasata. Ramai yang menterjemah wasata itu sebagai sederhana atau pertengahan, dalam erti kata dengan keadaan biasa-biasa sahaja. Dalam keadaan inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah wasata. Apa dia? Iaitu dalam bahasa Arab klasik, wasata bermaksud yang terbaik dan juga yang terpilih. Imam At-Tabari rahimahullah mengatakan bahawa ummatan wasata itu adalah umat yang adil dan umat yang berada pilihannya Allah. Biar ini mereka berada di kedudukan yang mulia, jauh daripada segala ekstrim dan juga penyelewengan. Adapun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pula menafsirkan bahawa wasata dalam ayat ini adalah adlan, iaitu adil dan juga seimbang. Ala kulli hal, di dalam kita melihat bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita dengan hal ihwalni Islam itu tadi dan umat yang menjadi wasata, maka ada tugas yang pertanggungjawaban, iaitu apa dia? Kesaksian, syuhada 'alan nas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa bukan sekadar kamu dijadikan dengan wasata, tetapi kamu diambil daripada apa? Saksi ke atas manusia. Dan ini adalah peranan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk umat Islam, bukan pengikutnya tetapi pemimpin dan juga model pada waktu tersebut. Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu ardhah di dalam satu penjelasannya, maksud syuhada di sini ialah bahawa umat Islam adalah pembawa nilai keadilan Allah yang menjadi rujukan bagi seluruh manusia. Dan ini bermakna apabila umat Islam itu benar-benar menghayati Islam, maka mereka sepatutnya menjadi rujukan dunia, bukan yang mengikuti kepada dunia. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apakah syarat sebenarnya apabila kita ini apabila kita ini mengakui bahawa benar-benar dalam keislaman? Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengingatkan kepada kita kedudukan mulia ini, iaitu kepada ummatan wasata. Ini bukan sekadar gelaran, ia bergantung kepada sejauh mana umat Islam benar-benar melaksanakan Islam dalam kehidupan mereka secara menyeluruh. Maka hari ini kita mengetahui krisis umat Islam pada hari ini bukan kerana Islam itu tidak relevan, tetapi kerana kita tidak mengamalkan Islam secara menyeluruh. Apabila kita kembali kepada Islam yang sebenar, barulah kita layak menjadi kepada ummatan wasata. Sedang pendengar muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama pegang kata-kata yang sangat mahal untuk kita ambil, iaitu ingatan Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk, iaitu Allah tidak menjadikan kita sebagai umat pengikut. Allah menjadikan kita ummatan wasata, umat yang terbaik, umat yang adil, yang bahkan menjadi rujukan manusia. Maka tugas kita adalah membuktikan gelaran itu dengan kembali kepada Islam yang sebenar, yang syumul, yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kemuliaan umat Islam di atas muka bumi hari ini, ketika mana telah berlakunya janji dan kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Pegang hari ini kata-kata kita, iaitu umat Islam pewaris kepimpinan peradaban. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada hari ini. Kita jumpa lagi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jazakumullah khair jazak wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahumma arhamna bil Qur'an.

0: Jom dengar Johor FM.
1: Johor FM Permata Selatan, selamat malam, selamat hari Jumaat dan juga selamat menyambut bulan kebangsaan kepada semua. Nampaknya kita dah berada di penghujung minggu kita. Hari Jumaat hari ini, besok adalah hari Sabtu, hari yang mana ramai dalam kalangan pendengar-pendengar kita akan bercuti Sabtu dan Ahad. Dan kalau Hakim nak bercerita tentang rehat, kan ada dalam kalangan kita yang berpendapat bahawa hujung minggu, hari Sabtu dan Ahad adalah hari untuk kita berehat. Kalau boleh, kita tak nak keluar rumah. Kita tak nak tengok social media, tak nak buka WhatsApp, tak nak tengok apa-apa yang berkaitan dengan kerja, dan kalau boleh, tak nak jumpa orang sekalipun. Dia nak rehat. Itu antara orang kata perangai dalam kalangan pendengar-pendengar kita dan juga kebanyakan orang lah. Dan walaupun ada di antara kita yang sebaliknya, yang mungkin cuti hujung minggu adalah waktu untuk mereka keluar, beriadah dan jumpa orang yang mereka kenal, tetapi ada juga segelintir yang berpendapat bahawa tidak. Hari minggu, hari hujung minggu, saya nak cuti sebab hari minggu saya dah bekerja. Jangan kacau saya. Ini Hakim nak kongsikan antara perkara menarik kalau anda memilih untuk keluar rumah apabila hujung minggu anda tiba. Dan ini adalah salah satu artikel yang menarik Hakim baca dan Hakim akan kongsikan. Satu perkara menarik kalau kita memilih untuk keluar daripada rumah adalah kita dapat tentunya mengeratkan silaturahim dan juga menghubungkan kembali interaktif sosial kita, hubungan interaktif sosial kita. Baik kita bertemu dengan orang yang dah lama kita tak jumpa, saudara mara yang terpisah, dan juga kenalan-kenalan yang sudah pun lama kita tak dengar kabarnya. Jadi inilah waktu yang mungkin untuk anda merapatkan kembali mana yang jauh terpisah. Ini sesuatu yang menarik sebab kita dapat tambah kenalan dan mungkin mengeratkan lagi kenalan. Kita tahu kan, bila kita susah, kalau bukan keluarga yang tolong kita, rakan-rakan kita inilah. Takkanlah kalau apa-apa jadi anda nak bergantung pada kawan pejabat anda, kawan ofis anda je sepanjang masa. Kita kena tambah kawan kan? Kita kena jumpa kawan-kawan kita yang lain, kawan-kawan kita yang berada di kejiranan yang sama ataupun kawan-kawan yang pernah kita bersekolah sama dulu. Dan itu satu perkara yang menarik. Yang keduanya, kita dapat orang kata mengelakkan fasa penat yang melampau ataupun dalam bahasa Inggeris kita selalu dengar burn out. Apabila hari minggu kita melakukan tugas ataupun jadual yang sama setiap hari, kita pergi kerja, bekerja dan kita balik kerja, setiap hari kita buat perkara yang sama, mental kita akan jadi penat. Kalau kita terus buat perkara yang sama, kita akan burn out. Dan sebenarnya cara untuk kita hilangkan burn out kita dengan efektif adalah kita keluar daripada rumah, kita pergi melihat pemandangan-pemandangan di luar, dan lebih baik kita teroka benda yang baru. Ini merupakan satu orang kata sukan lah untuk minda kita, untuk jadikan minda kita ini lebih tajam, lebih sihat, dan juga segala penat lelah dalam badan kita itu yang di orang kata dikontrol oleh minda kita itu dapat dilepaskan. Dan apa kita, dan bila kita ada minda yang sihat, minda yang cerdas, jadi kita boleh mengelakkan fasa burnout. Dan salah satu caranya adalah teroka perkara-perkara baru dengan cara keluar daripada rumah. Dan yang terakhir, Hakim rasa semua orang tahu, apabila kita memilih untuk keluar daripada rumah, kita juga dapat menyihatkan tubuh badan kita dengan cara kita beriadah, berjalan ataupun berjumpa orang-orang ramai. Kita pergi shopping mall pun kita berjalan kan? Kita naik tangga ke, kita orang kata menapak ke kan, nak pergi parking dan sebagainya. Itu membuatkan otot badan kita sentiasa bergerak dan ini akan menjadikan tubuh badan kita lebih sihat. Dan ini adalah salah satu orang kata nak borak-borak lah sempena besok hari Sabtu. Yang penting anda dapatkan rehat, ya betul, tapi meluangkan masa, rewardkan diri juga penting. Dan Hakim perasan dalam kalangan rakan-rakan Hakim juga, mereka ada pendapat yang berbeza. Mereka kata hari Sabtu adalah hari mereka berehat dan hari Ahad mereka keluar. Dan ada juga yang berpendapat bahawa hari Sabtu mereka keluar, Ahad rehat, dan juga sebaliknya. Tak kisahlah mana-mana anda pilih, nak rehat Sabtu atau

penarian Ahad. Yang penting, anda juga perlu mengimbangi kehidupan sosial anda. Itu je saja nak berpesan-pesan malam ini. Anda semua terus saja bersama dengan Hakim di Johor FM Permata Selatan.

0: Terima kasih terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil 8.22 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 8.25 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang 8.26 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor 8.29 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor.
1: Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita merafak segala syukur kita pada apa yang Allah kurniakan kepada kita. Insya-Allah, Allahumma amin. Di manapun tuan-tuan berada, yang setia, yang sentiasa bersama dengan rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9. Mudah-mudahan sentiasa dalam kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini walaupun sedang kita bincangkan berkenaan dengan sunnah seorang wanita, tetapi pada pertemuan kali ini kita nak sebut ia masih lagi terkait dengan wanita, tetapi perkara ini dilakukan oleh lelaki ataupun suami. Apa dia? Belanja isteri dapat pahala. Masya Allah, subhanallah. Sehinggakan sedekah yang paling utama itu adalah kepada ahli keluarganya. Mari kita melihat hadis daripada Amir bin Sa'ad radhiyallahu an, daripada ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahiku ketika haji wada, ketika aku sedang hampir sakit tenat. Aku berkata, wahai Rasulullah, aku kini tenat dan aku seorang yang berharta, sedang aku tiada waris kecuali seorang anak perempuan. Apakah boleh aku bersedekah 2/3 hartaku? Baginda menjawab, tidak. Aku bertanya, apakah boleh aku bersedekah separuh hartaku? Baginda menjawab, tidak. 1/3 sahaja. 1/3 pun sudah banyak. Sekiranya kamu meninggalkan waris kamu dalam keadaan kaya, adalah lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, meminta-minta daripada orang ramai. Segala perbelanjaan yang kamu keluarkan semata-mata untuk keredaan Allah, nescaya kamu akan mendapat ganjaran, termasuklah sesuap nasi yang kamu suapkan ke mulut isterimu. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, hadis ini merupakan nasihat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas mengenai urusan harta yang bakal dia tinggalkan kepada ahli keluarganya. Maka Rasulullah menjelaskan bahawa meninggalkan keluarga dalam keadaan mempunyai harta itu adalah lebih baik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa setiap suap yang dibelanja, yang disuapkan kepada isteri, akan diberikan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walasta tunfiku nafaqatan tabtari biha wajh Allah illa ujirta biha hatta luqmata taj'aluha fi fimra'atik. Maksudnya, tidaklah kamu memberi nafkah dalam keadaan mencari keredaan Allah, melainkan semuanya akan dibalas dengan pahala. Sehinggakan setiap suap yang disuapkan ke dalam mulut isterimu juga akan diberikan ganjaran pahala. Masya Allah, subhanallah. Kalau kita lihat hari ini sebagai contoh, berikanlah hadiah buat isteri, dianggap sebagai amalan yang terpuji. Sayyidina Amr bin Umayyah pernah membelikan sepasang kain. Lalu sahabat bertanya kepadanya, apakah yang kamu lakukan kain tersebut? Maka katanya, aku telah hadiahkan kepada isteriku, Sukhailah bin Ubaidah. Dan dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya sedekah hadiah kamu kepada ahli keluargamu akan diganjari dengan pahala sedekah. Masya Allah, mudah-mudahan jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Segamat 105.3 Redong Paya Jakas Durian Condong.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Kejap lagi pukul 9 nanti kita akan ada berita dan kemudian kita akan ada gincu merah, dan selepas gincu merah ini adalah ruangan yang Hakim akan tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar. Kejap lagi, dan itu Hakim nak menjemput rakan-rakan untuk bersama-sama dengan Hakim menyapa Hakim di WhatsApp ni nombor 012-9301019. Dan kalau anda ada ucapan juga boleh hantar kepada nombor konti yang Hakim dah sebutkan tadi, sebab Hakim akan bacakan dalam ruangan seleksi ini nanti pukul dalam lebih kurang 9.15 macam tu, sebab kita ada berita dulu, kemudian kita ada lagu wajib dan kita ada rancangan Gincu Merah. Selepas daripada rancangan Gincu Merah, Hakim akan tunaikan lagu-lagu anda. Anda nak lagu apa je, Hakim akan tunaikan. Baik nak lagu 90-an, 80-an, nak lagu kumpulan, nak lagu wanita, nak lagu Inggeris ataupun lagu antarabangsa pun Hakim akan tunaikan. Sama juga dengan ucapannya. Kalau nak ucapan untuk keluarga, adik-beradik, untuk DJ yang tengah bertugas sekalipun, Hakim akan bacakan. Ya, sebenarnya kalau nak diceritakan tentang ucapan ini, ada beberapa rakan-rakan pendengar Johor FM dah muncul pun di ruangan WhatsApp. Macam ini Hakim nampak, kita ada Kak Mas Mona Jeriti, kita ada Kak Rubiah, kita ada Wak Man dan juga beberapa lagi rakan-rakan yang sudi menyapa Hakim di WhatsApp. Dan Hakim ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kejap lagi nanti Hakim akan bacakan beserta dengan lagu yang dipinta Hakim akan tunaikan. Yang penting rakan-rakan terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Terus kekal bersama dengan kami, dengarkan berita dulu, dan lepas habis berita kita layan lagu-lagu dan rancangan-rancangan yang menarik akan disajikan untuk anda semua hanya di Johor FM Permata Selatan, Melodi Permata.

0: PM beri perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu, Malaysia utus surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dimulakan mengenai isu pelaburan Felda di Indonesia, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim telah mengutus surat rasmi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi meminta perhatian membabitkan pelaburan Felda di negara itu, khususnya syarikat PT Eagle High Plantation. Langkah itu diambil berikutan potensi kerugian kewangan RM2.5 bilion yang terpaksa ditanggung akibat keputusan pengurusan lepas.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto meminta beliau melihat juga permasalahan kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita peroleh nanti 200 juta.
0: Menurut laporan, wang tersebut masih belum dapat diperoleh semula oleh Felda, memandangkan pulangan itu masih dicabar oleh pihak syarikat terbabit di Mahkamah Indonesia. Mengenai masalah perumahan pengurus penduduk Felda, Dato' Sri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
1: Jadi saudara kata, saya minta saudara kerja lebih, saya minta saudara lebih tekun, saya minta saudara lebih prihatin. Maka saya bertanggungjawab dalam keupayaan saya, sekurang-kurangnya perkara basic, bukan minta hotel 5 bintang. Saya minta rumah itu dibayangkan bocor, tandas dengan rosak, rumah sendiri, rumah yang saudara duduk sekarang. Tu saya fikir munasabah, walaupun peruntukan awal itu disebut keseluruhannya itu 450 juta ada yang dibuat secara fasa, itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa kerana saya dah beritahu perbendaharaan tak payah tunggu fasa, laksanakan segera untuk memudahkan.
0: Tambah beliau, masalah perumahan berkenaan merupakan sebahagian daripada masalah legasi yang telah lama ditanggung Felda, justru penyelesaiannya perlu dimulakan secepat mungkin. Perdana Menteri dalaman itu selamat tiba di Bandar Seri Begawan Brunei petang tadi bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan negara itu. Ketibaan Dato' Sri Anwar bersama isteri di lapangan terbang antarabangsa Brunei disambut oleh Menteri Hal Ehwal Luar Brunei, Pangeran Muda Abdul Matin serta Menteri Luar Negeri Dato' Sri Muhammad Hassan. Rundingan pemimpin tahunan merupakan mekanisme duhala tertinggi antara Malaysia dengan Brunei yang menjadi platform penting dalam memperkukuh hubungan dan kerjasama kedua-dua negara. Kadar kematian akibat kemalangan jalan raya disasar berkurang menjelang 2030. Usaha tersebut akan dilaksana menerusi pendekatan menyeluruh melibatkan semua pihak termasuk pengguna jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Malaysia mempunyai kemudahan jalan raya bertaraf dunia, namun tahap disiplin dan sikap pengguna masih perlu diperbaiki.
2: Kita mempunyai first class facilities. Tetapi apabila kita berada di atas jalan, sayangnya kita mempunyai third class mentality. Patutnya first class facilities mesti ada first class mentality. Sikap kita, gelagat kita, cara kita bila berada di jalan raya wajib diubah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata tanggungjawab memastikan keselamatan jalan raya tidak boleh hanya diletakkan kepada pihak polis, sebaliknya memerlukan kerjasama semua pengguna jalan raya. Ini pula mengenai isu jerebu rentas sempadan. Malaysia akan mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN berhubung isu pembakaran terbuka di negara jiran yang menyebabkan cuaca jerebu bertambah teruk khususnya di Sarawak. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Jelas beliau, surat berkenaan akan diutus oleh Menteri Sumber Asri dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup kepada rakan sejawatannya di negara berkenaan dalam masa terdekat.
3: Jadi kita minta supaya kita ada apa yang dipanggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Secretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN, dan surat itu saya jangka dalam sehari dua hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Secretariat kepada Ketua Agung ASEAN.
0: Menurut beliau, isu pencemaran udara perlu ditangani sebaik mungkin bagi memastikan masalah berkenaan tidak berulang pada masa hadapan. Pelaksanaan saringan minda sihat dalam kalangan murid dilihat penting untuk memastikan langkah pencegahan dan pengesanan murid yang memerlukan perhatian serta sokongan dapat dilakukan lebih awal. Susulan itu, Kementerian Pendidikan KPM akan memperkukuh agenda Sekolah Selamat, Minda Sihat, Insan Sejahtera selaras dengan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Menurut Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian KPM, Muhammad Hanafi Samad, usaha tersebut bagi memastikan sekolah menjadi persekitaran yang selamat, kondusif dan menyokong kesejahteraan murid secara menyeluruh.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Hai, Kak Aceh datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Macam mana? Ada yang dah mula ke buat yang Kak G kongsikan sebelum ni? Janji kata nak ikut. Kata nak cantik kan? Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, hari ni Kak G nak kongsikan satu tip menarik untuk anda, iaitu tip penjagaan rambut. Nak rambut cantik bersinar kan? Yang penting kat sini ada dua cara. Kenapa dua cara? Cara pertama, cara kedua senang saja. Barang-barang dia senang je untuk kita dapatkan. Kat dapur rumah pun ada. Janji senang, okey? Ingat kan je pesan ni, eh? Rambut ialah mahkota diri. Tak kira lah sama ada kita bertudung ataupun tak. Yang penting, rambut yang sihat dan bersinar mampu menambahkan keyakinan setiap hari. Jadi, hari ini dalam Gincu Merah, Kak G kongsikan beberapa tip atau cara macam mana kita nak jaga rambut kita supaya sentiasa sihat, kuat, bersinar semula jadi. Cara yang pertama, untuk memiliki rambut mengilau berkilat, gunakan sebiji telur yang dipukul. Bukan nak buat telur dadar tau, kita nak letak kat rambut kita. Kemudian, lumurkan ke seluruh rambut yang dibasahkan terlebih dahulu. Lepas tu, kita biarkan selama 15 minit sebelum disyampu dan dibersihkan. Senang kan, sebiji telur lumur-lumur je. Lepas tu, barulah kita pakai syampu, kita pakai perapi. Tengok rasa rambut kita lembut sangat. Cara yang kedua, anda boleh menggunakan sesenduk cuka apple yang dicampurkan dengan sesenduk air biasa. Sisir merata ke seluruh rambut, biarkan selama 5 minit dan bilas dengan air yang bersih. Lepas tu anda boleh tengok macam mana keadaan rambut anda yang lembut, cerah berseri. Rambut yang sihat ni bukan sekadar nak cantik dipandang, tetapi juga mencerminkan penjagaan diri yang baik. Jadi, jomlah kita jaga rambut kita. Yang penting kena rajin, cak. Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, ingat Kak G, ingat lagi Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Johor FM, bukan kami yang buat pilihan. Anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.
1: Ruangan seleksi malam ini, Hakim nak tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar. Dan lagu pertama yang Hakim akan putarkan pada malam ini, daripada kumpulan Indonesia, penyanyi Indonesia. Ini adalah lagu yang diminta oleh Kak Mas Mona Jeriti kita. Dia nak dengar lagu apa tu, Hakim? Dia nak dengar lagu Sandaran Hati dan juga Gantung. Dua lagu ini merupakan lagu favorite Hakim juga. Hakim selalu dengar lagu ini kalau Hakim buka aplikasi streaming lagu. Dan sudah tentulah lagu-lagu ini orang kata lagu yang kita boleh nyanyi sama-sama. Jadi kepada rakan-rakan yang mendengarkan Hakim pada ketika ini, bila Hakim putarkan lagu, jomlah kita nyanyikan sama-sama. Walaupun tak dapat Hakim nak dengar suara anda, anda je dengar suara Hakim. Tapi tak apalah, kita sama-sama nyanyi dengan lagu-lagu malam ini dalam ruangan seleksi. Pastinya lagu yang best-best, sebab lagu-lagu ini adalah lagu permintaan pendengar. Dan Hakim yakin pendengar-pendengar kita juga ada cita rasa lagu yang sangat best. Dan sepanjang Hakim mengudarakan siaran ini, Zon Seleksi ini, Hakim dapati semua pilihan-pilihan pendengar kita adalah A++. Dan Hakim suka untuk tunaikan lagu-lagu permintaan anda semua. Macam selepas ini adalah lagu daripada Kak Mas Mona Jeriti. Dan cerita pasal JDT kan, sekarang tengah berlangsung kan perlawanan antara JDT Johor Darul Takzim dan juga Kuching City FC bagi perlawanan pertama Liga Super yang juga merupakan perlawanan Piala Sumbangsi. JDT mendahului 1-0 pada ketika ini. Dan kepada rakan-rakan yang nak juga tengok perlawanan ini, bolehlah tengok di RTM Click dalam siaran TV OK. Baik, Hakim nak baca ucapan daripada Mas Mona JDT ini. Dia kata dia nak menyapa Hajah Hendun, Hajah Melur, Aslin Dang Biru, Encik Nin dan isteri, Tok Jit dan isteri, Encik Nordin Jelai dan isteri, serta semua yang mengenali diri ini. Semoga sentiasa terhibur. Dia kata juga, terima kasih DJ Hakim. Semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Terima kasih. Dan semestinya kita juga ada Kak Rubiah dari Kampung Seri Gajah Ca'ah. Bila nama Kak Rubiah muncul, Hakim tak perlu nak baca WhatsApp dari mana Kak Rubiah ni. Hakim dah ingat Kampung Seri Gajah Ca'ah. Dia kata nak lagu Sekelip Mata Kau Berubah, Lestari. Lagu ini ditujukan buat semua pendengar Johor FM dan juga buat semua penduduk Kampung Seri Gajah Ca'ah, dan juga buat semua pelanggan warung Kak Ruby, buat semua pekerja warung Kak Ruby, buat suami tercinta Rahmat Ismail. Semoga Allah tetap menyatukan hati kita hingga hujung nyawa. Dia sempat menyapa Hakim di sini juga berkata, buat Hakim semoga Allah temukan jodoh yang baik. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semua yang mendengar sekarang ini, semua sebut amin sekarang. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak Rubiah. Dan selepas itu, kita ada Kak Nuraini Isa. Assalamualaikum, selamat bertugas DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak minta lagu. Lagu apa ni dia minta? Cinta Yang Terhumban ataupun Yang Terindah dari Acid. Dan dia juga nak minta lagu I Just Called To Say I Love You. Ni lagu Inggeris ni daripada Steve Wonder. Dia kata lagu ini ditujukan untuk siapa sahaja yang tengah layan Johor FM dan juga buat semua yang mengenali diri ini, daripada Kak Aini Ishak, Bagan Batu, Pahat, Johor. Terima kasih DJ Hakim yang baik hati. Ya, terima kasih kepada rakan-rakan yang sudi menitipkan ucapan. Dan Hakim nak terus saja tunaikan lagu permintaan kita. Yang ini kita ada lagu daripada Kak Mas Mona JDT. Jom kita sama-sama dengarkan Sandaran Hati, Leto, Johor FM.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Masih lagi Hakim nak bacakan kiriman daripada rakan pendengar kita. Di sini kita ada Wak Man daripada Kampung Melayu Bukit Nyamok. Nak lagu Jangan Pisahkan Didi Dores dan Mayang Sari dan juga lagu Nafisa Ekspedisi. Hiburan untuk semua dan juga isteri tersayang Puan Linda. Amboi, sweet sangat Wak Man kita ni. Ha, tunjukkan lagu untuk isterinya. Ha, harap semoga terhibur lah ya isterinya tu. Dan kita juga ada di sini Mami Renggam, DJ Hakim yang bertugas di Melodi Permata. Salam sejahtera, selamat malam. Mami Renggam nak lagu Bahtera Merdeka, nyanyian Aisyah, ataupun lagu Warisan, nyanyian Sudirman Haji Arsyad. Lagu patriotik akak kita minta. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah Mami Renggam Hakim akan susun lagu-lagu patriotik ni sempena dengan bulan kebangsaan yang kita raikan pada ketika ini. Dah pasang bendera ke belum semua? Dua lagu tadi ditujukan untuk semua pendengar setia Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Dan juga kita ada pendengar kita, Miss Panawi dari Bukit Pasir Muar, nak minta lagu kumpulan Skrin, Orang Yang Ku Sayang-Sayang. Lagu ni merupakan antara lagu kegemaran pendengar kita sebab lepas seorang-seorang minta, lepas seorang-seorang minta dan orang yang berbeza-beza minta lagu yang sama. Jadi Hakim dengan rendah diri akan menunaikan lagu permintaan pendengar anda. Tak kisahlah lagu itu pernah dimainkan dalam seleksi minggu lepas ke semalam ke. Kalau ada permintaan, Hakim akan tunaikan. Tetapi kalau lagu ini dah ditunaikan tadi, Hakim tak dapat tunaikan dalam jam-jam seterusnya. Tapi lagu ini masih lagi belum ada orang minta dan Hakim akan tunaikan kejap lagi ya. Apapun kepada rakan-rakan lain yang nak Hakim tunaikan lagu permintaan anda ataupun anda ada ucapan nak dititipkan, bolehlah hantar ke WhatsApp kami di nombor, catat, cepat catat, 012-930-1019. Baik, jom berhibur dengan lagu seterusnya. Kita ada lagu daripada Aceh, Yang Terindah, hanya di Johor FM Permata Selatan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Mardani. Rangkuman berita Johor FM hari ini. Kerajaan Johor merekodkan potensi pelaburan bernilai lebih RM5 bilion hasil pertemuan bersama pelabur semasa lawatan kerja kerajaan negeri ke Singapura. Menteri Besar Johor, Dato' Onn Hafiz Ghazi berkata, perkembangan itu mencerminkan keyakinan kukuh terhadap Johor sebagai destinasi pelaburan dan hub pertumbuhan baharu di rantau ini. 123 klinik kesihatan dan klinik desa di seluruh Johor selesai dinaik taraf dalam tempoh 3 tahun. Menerusi peruntukan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM berjumlah RM62.2 juta. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Ling Tian Sun berkata, kerja-kerja naik taraf melibatkan usaha mempertingkatkan kemudahan dan keselesaan di fasiliti kesihatan. Jabatan Immigration Malaysia JIM Johor bersama Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS menahan 78 warga asing dipercayai melakukan kesalahan imigresen di Pengerang Kota Tinggi pada 18 Ogos lalu. Pengarah JIM Johor, Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus berkata, warga asing terlibat berumur 20 hingga 50 tahun ditahan menerusi operasi dijalankan di lokasi tumpuan. Seorang pengawal keselamatan warga Singapura dipenjara 14 hari dan denda RM7,000 selepas mengaku bersalah di Mahkamah Majistret Johor Bahru mengeluarkan kata-kata berunsur penghinaan terhadap agama Islam pada 30 Julai lalu. Tertuduh Muhammad Anim Atam, 56 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Majistret A. Sharmini. Sekian rangkaman berita Johor FM hari ini. Assalamualaikum.

Selamat malam rakan pendengar. Nak bagi tahu ni, malam ini ramai yang menyapa Akin di WhatsApp. Akin ucapkan terima kasih kepada semua. Ada yang datang daripada Pontian, ada yang datang dari Kulai, ada yang daripada Johor Bahru, ada yang datang daripada Kampung Sri Gajah Ca'ah kat Rubiah tadi. Akin dah hafal tahu nama kampung dia, Kampung Sri Gajah Ca'ah. Terima kasih banyak-banyak kepada rakan-rakan yang menyapa Akin di WhatsApp. Dan masih lagi, Hakim nak bacakan kiriman daripada anda semua. Di sini, kita ada Kak Azimah dari Kulai. Geng Kulai. Yeah. Dia kata nak minta lagu Wajah Siapa di Hatimu. Dari Azrina Aziz, buat sahabat-sahabat yang berada di Keluang dengan ucapan, semoga terhibur. Terima kasih DJ yang bertugas. Sama-sama. Baik, seterusnya kita ada tak lain dan tak bukan Abang Nen Banjari kita daripada Kampung Parit Bingan Laut, Parit Raja Batu Pahat. Yang ini susah sikit Hakim nak hafal, tapi Hakim hafal Parit Raja Batu Pahat itu kawasan tempat duduk Abang Nen Banjari. Tapi nama kampung dia susah sikit nak hafal sebab Batu Pahat ni banyak parit. Kiri kanan ada parit. Dan ni ucapan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Hakim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Melodi Permata dengan sihat-sihat, senyuman manis-manis lagi selalu hendaknya. Amin. Lagu yang dipinta, Wasilah Kasih Okit Dalam Kenangan Wills, dan juga Memori Cinta Luka Datuk Nasir Wahab. Ucapan untuk satu nama tetap di hati, isteri Fadila. Dan juga rakan-rakan, Wakna, Jamil, Kak Long, Mona, Pak Wan, Din Kubur, Zinteksi, Ujang Pontian, Saadia Markom, Dola Sports, Yusof Banjar, Wak Ali dan lain-lain juga nama disebutkan di sini. Mana yang mengenali Abang Nen Banjari, dia menyapa anda semua. Dia kata terima kasih DJ Hakim dengan lagu-lagu disiarkan terhibur menggamit kenangan yang telah berlalu. Bersyukur dengan apa yang kita ada, bersabar selalu. Saya suka dengar Hakim, dengar DJ Hakim ketawa. Nanti Hakim akan siapkan kompilasi selama 5 minit semuanya Hakim ketawa. Dengarkan. Nanti Hakim akan rekod sendiri sepanjang siaran tu, ketawa je lah ya. Baik, kita ada siapa di sini? Saiful Rijal Maiz dari Fedah Simpang Wahar, Kota Tinggi, Johor. Lagu yang diminta, Ditakdirkan Jatuh Cinta, penyanyi kumpulan Spring. Lagu ini kita tujukan khas untuk kekasih saya yang berada di Kampung Padang, Tanjung Sedili, Kota Tinggi, Johor. Dengan ucapan semoga perhubungan kita kekal sampai ke hari bahagia kita, InsyaAllah. Semoga dipermudahkan urusannya. Ingat, kita sayang dia bukan kerana dia cantik, bukan kerana dia baik, tapi kita sayang dia kerana Allah SWT. Ya, itu dia. Cik cakap gitu padahal Hakim nampak perempuan lawa duk mandang. Baik, seterusnya kita ada juga Abang Rizwan kita dari Endau yang minta lagu Adik Saya Abis Sore. Adik Saya Abis Sore. Lagu daripada Eda Azrin dan juga Dan Manjo. Lagu ini sentiasa berada dalam Syarta Hits 20 kita. Dan dengar malam ni, dengarkan juga malam esok ya. Jom kita sama-sama layan lagu yang Hakim dah susun selepas ini daripada Fredo, Gurisan Terakhir. Johor FM, Seleksi.

Hakim masih lagi nak tunaikan beberapa lagi baki lagu yang rakan-rakan kita minta dalam ruangan seleksi meskipun kita dah berada di jam yang terakhir. Sebab Hakim katakan tadi, malam ini ramai yang menyapa Hakim. Baik yang tadi katanya daripada Kulai, geng-geng sama dengan Hakim, ada yang datang daripada Pontian dan ada juga datang daripada Batu Pahat. Terima kasih banyak-banyak menyapa dekat Hakim, dekat WhatsApp ni. Meriah WhatsApp Hakim. Berduyun-duyun orang kata WhatsApp masuk. Hakim suka baca. Sampai Hakim terpaksa tutup lampu flashlight dekat dalam konti ni sebab mata Hakim dah berpinor. Sekejap naik atas, kejap turun bawah, mata Hakim membacakan kiriman-kiriman rakan-rakan kita. Hakim ucapkan terima kasih ya semua temani Hakim dalam Melodi Permata pada ketika ini. Dan Hakim masih lagi nak bacakan kiriman pendengar kita. Dan kita ada tak lain dan tak bukan pendengar setia Johor FM Permata Selatan ini daripada Farid Yani. Kita tampilkan warna.

Wak Nah ni malam-malam dia sentiasa muncul, ada je benda dia buat sebelum dia buka radio tu ya. Malam ini sajalah nak menyapa. Kemana Wak Nah pergi petang tadi? Hujung-hujung minta lagu. Tapi Hakim berbesar hati, Hakim akan tunaikan. Dia kata Wak Nah nak minta Hakim siarkan lagu Langit Tanpa Tiang. Penyanyinya Wak Nah tak ingat. Tak apa, Hakim cari tadi, penyanyinya adalah kumpulan Aratu. Dan ataupun dia nak lagu Portrait Mona Lisa daripada Awi Wings. Lagu itu untuk hiburan semua pendengar setia Radio Johor FM Permata Selatan dan juga untuk DJ Hakim sendiri. Dia kata balik nanti hati-hati memandu. Selamat malam, selamat sampai rumah, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita ada juga Udin ni, dia kata assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak cuba minta lagu Patah Hati dari Sudirman Haji Arsyad. Jangan cuba-cuba, minta aja Hakim akan tunaikan. Kalau lagu tu ada dalam sistem, tak payah cuba-cuba, jangan try-try. Kita minta je lah ya, insyaAllah Hakim akan tunaikan. Buat semua yang kenal diri ini sambil bertugas hingga 7 pagi ini bersama geng pengawal keselamatan. Baik, Hakim akan susun kejap lagi dan Hakim akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda semua. Apapun, kalau ada lagi ucapan yang Hakim tak sempat nak baca ataupun lagu yang Hakim tak dapat nak tunaikan, Hakim minta maaf ya. Jangan risau, seleksi hampir setiap malam ada. Walaupun besok kita ada Carta Hits 20 dalam pukul 11 macam tu, Carta Hits dah habis, minta je lah DJ lagu ya, insyaAllah dia akan tunaikan. Dah, jom kita berhibur dengan lagu selepas ini dalam ruangan seleksi hanya di Johor FM Permata Selatan.

Itu dia tadi lagu daripada Amir Masdi, Nur Cinta. Lagu ini sebenarnya diminta oleh rakan pendengar kita, Haslinda Hassan. Dia kata lagu ini ditujukan untuk anaknya yang menyambut ulang tahun kelahiran ke-10, Ainur Syifa. Semoga yang baik-baik saja buat anakku, InsyaAllah. Dia kata lagu Nur Cinta itu adalah lagu kegemaran birthday girl. Dia kan, kalau orang-orang yang minat lagu rancak macam lagu Amir Masdi ni, InsyaAllah dia besar akan menjadi orang yang baik. Macam Hakim pun, Hakim minat lagu rancak dari kecil dan Alhamdulillah sekarang dah jadi orang. InsyaAllah lah, tak adalah nak kata kita ni berjaya, tak adalah nak kata kita ni dimurahkan rezeki, tapi perjalanan hingga sampai sekarang ini dipermudahkan, Alhamdulillah. Dan Hakim ucapkan terima kasih kepada Kak Haslinda Hassan kita. Nana, happy birthday juga untuk anaknya, Ainur Syifa, yang ke-10 tahun. Baik, dalam pada kita berborak ni kan, Hakim, sebenarnya tadi sepanjang siaran seleksi, dalam pada Hakim tengok WhatsApp, Hakim juga tengok TV, siaran TV okey, di mana perlawanan Piala Sumbangsi, Piala Sultan Haji Ahmad Shah, membabitkan Johor Darul Takzim, JDT menentang Kuching City FC. Kesudahannya, JDT menang 3-0. Tahniah diucap. Kan. Tapi bagi Hakim, menang piala tu dah biasalah bagi JDT kan. Dia tiap-tiap tahun mesti ada julang piala, tiap-tiap hujung tahun mesti ada bunga api. Dan tetapi yang menjadikan menarik pada perlawanan malam ini adalah Johor Darul Takzim mencipta rekod dunia. JDT kalau sebelum ini menyamai rekod dunia dalam perlawanan liga tanpa kalah, iaitu sebanyak 108, sama dengan pasukan yang dipegang oleh kelab Ivory Coast, Isaac Mimosas. Dan apabila menang je perlawanan tadi, yang juga Piala Sumbangsih kalau rakan-rakan nak tahu adalah perlawanan pertama bagi Liga Super, menjadikan JDT adalah kelab nombor satu dengan jumlah perlawanan liga tanpa kalah terbanyak dalam dunia, iaitu sebanyak 109 perlawanan. Tahniah diucapkan. Kalau menang, apa orang kata, menang piala tu biasa dah, itu peringkat Malaysia, peringkat tanah air, peringkat kebangsaan punya level. Tapi ini world level tau, dunia, peringkat bumi punya level. Tahniah diucapkan. Menang 3-0, dapat julang piala, dapat cipta rekod, satu orang kata permulaan yang cukup-cukup luar biasa untuk Johor Darul Takzim pada tahun ini. Nampaknya Hakim kena beli jersey baru JDT. Ramai yang kata cantik ni. Katanya yang warna putih pun cantik, yang warna merah biru pun cantik. Jadi Hakim takkan nak habiskan duit banyak-banyak kan, beli satu je lah. Apapun, tahniah diucapkan. Masih lagi nak meneruskan hiburan. Selepas ini kita ada lagu, lagu Inggeris daripada Natasha Bedingfield, Unwritten, hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Untukmu Ibu Exist, itu lagu terakhir yang Hakim putarkan untuk malam ini kerana kita dah berada di penghujung siaran Melodi Permata. Lagu Untukmu Ibu tadi Hakim tujukan kepada semua ibu-ibu di luar sana. Lagu ini Hakim juga tujukan istimewa untuk ibu Hakim hari ini. Ha, nak je jadikan cerita hari ini Hakim tak sempat nak makan tengah hari, jadi ibu Hakim sempat panaskan lauk, jadi dia bungkus lauk tu untuk Hakim bawa sebagai bekal dan makan di tempat kerja. Hakim jarang bawa bekal ke tempat kerja, hampir tak pernah lah sebenarnya, jarang lah, tetapi ialah naluri seorang ibu kan, dia bungkuskan. Dan terima kasih juga kepada Ibu Hakim Aida binti Mat Saad. Dan itu saja nak berpesan-pesan menjelang malam kita ini kan. Hargailah mana yang masih ada ibu tu, hargai ibu. Mana yang tak ada, jangan putus doa kepada ibu. Tidak lupa juga kepada ayah kita, kerana tanpa ayah, kita tak akan jadi macam mana kita jadi sekarang. Siapa yang bayar persekolahan, siapa yang bayar duit makan kita, siapa yang memberi nafkah kepada keluarga kita, ayah kita. Kepada yang masih lagi ada ibu bapa, nikmatilah saat-saat bersama dengan mereka, hargai mereka. Itu pesanan pada penghujung malam ini. Nampaknya Melodi Permata dah hampir ke penghujungnya dan Hakim juga akan mengundurkan diri kejap lagi. Kepada rakan-rakan yang masih bersama dengan kami, mendengarkan kami dan juga yang bersama dengan Hakim di WhatsApp, ada Waknah ni, dia kata, sekarang Hakim dah banyak peminat, ramai yang suka dengar. Terima kasih banyak-banyak. Tanpa anda semua, siapalah Hakim. Baik, apapun Hakim ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan setia yang masih lagi mendengarkan. Hiburan kita akan diteruskan pada sebelah esok pagi. Aura Permata akan ditemani Cik Merah. Hakim kalau hari Sabtu kebiasaannya malam kan, tetapi besok Hakim akan bersiaran di sebelah petang, Variasi Permata. Jadi jangan lupa untuk ikuti sama-sama kami, Aura Permata, Cik Merah, Variasi Permata, Hakim. Itu sahaja, sampai di sini sahaja. Hakim harap rakan-rakan semua terhibur. Mana yang salah silap, Hakim mohon maaf. Dan sekarang Hakim undur diri. Assalamualaikum semua, selamat malam.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa, setiap hari hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Kasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Penelop di Pontian. Dalam dunia pekerjaan, keyakinan diri memainkan peranan penting untuk terus maju. Wanita perlu berani menyuarakan pandangan, berkongsi idea dan mengambil peluang yang hadir. Jadikan setiap cabaran sebagai proses pembelajaran yang mematangkan diri. Teruskan menambah ilmu dan kemahiran, kerana usaha yang berterusan akan membuatkan keyakinan serta membuka jalan kepada kejayaan yang lebih bermakna.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias, dengarkan Johor FM Permata Selatan.
4: Johor FM Permata Selatan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika wa ja'alna minal faizina ladaika wa ja'alna minal muqarrabina ilaika. اللهم حبب إلينا الإحسان وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan, dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. اللهم زينا بالستر والعفاف واسترنا بلباس القنوع والكفاف واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. يا الله يا رحمن يا رحيم, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bon Jovi dengan You Give Love a Bad Name memulakan hiburan untuk pertemuan hari Sabtu 22 Ogos 2026 9 Rabiu awal 1448 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu yang telah bersama dengan anda dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Jadi tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda. Nasional Game Buruh Hantu muncul lagi 12 malam hingga 6 pagi. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Kalau semua baik, alhamdulillah. Bagaimana kesihatan anda juga? Sihat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruh Hantu, anda akan berteman dengan pemilik suara ini.

Metro 869 juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, sebagai geng-geng saya. Nanti kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Geng-geng burung hantu, di mana anda semua? Jangan menyuruh, jangan tidur, sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Ada pada waktu ini yang sedang memulakan tugas, memulakan kerja, kan? Selamat bertugas, selamat bekerja, macam saya juga. Tapi jangan risau, kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik saja, ya, untuk pertemuan hari ini. Semua dah bersiap sedia? Dah belum? Kita tanya geng-geng buruan tu. Okey, dah bersiap sedia? Kalau dah bersiap sedia, jom kita layan 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Untuk sejam setengah ini, kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Judi dengan Chiki Boom. Terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Ciptaan Mala lirik oleh Mi Rawo Khalifa dengan Cinta dan Sayang. Cinta dan sayang tu sangat-sangat penting sebenarnya. Betul. Cinta dan sayang perlu ada. Perlu ada dalam hidup kita supaya hidup ni aman, damai, makmur, sejahtera je. Kalau tak ada sayang, ada kebencian saja, pastinya akan ada kekecohan yang berlaku. 12.25 minit tengah malam. Di manakah geng-geng saya, geng-geng berhantu? Tahniah buat pasukan Johor Darul Ta'zim yang terus membuktikan keunggulan apabila mempertahankan kejuaraan Piala Sultan Haji Ahmad Shah selepas menewaskan Kuching City FC 3-0 pada perlawanan Sumbang Seh di Stadium Sultan Ibrahim. Dan lebih manis lagi, skuad kendalian Cisco Munoz itu turut mencipta rekod dunia baharu dengan mencatat 109 perlawanan Liga tanpa kalah berturut-turut sejak 2021. Dan sebenarnya ini sekaligus mengatasi rekod 108 perlawanan tanpa kalah yang sebelum ini dipegang oleh kelab Ivory Coast Essex Mimosas dari 1989 hingga 1994. Dan kemenangan dalam aksi pembuka tirai Liga Malaysia 2026-2027 itu turut menghadiahkan tiga mata buat JDT sekaligus menyaksikan skuad Harimau Selatan memulakan kempen Liga Super dengan langkah kanan. Jadi tahniah buat JDT, buat Kuching City, jangan... buat penyokong Kuching City jangan pula bersedih kan. Ada perlawanan, ada menang, ada kalah. Banyak lagi perlawanan yang perlu diharungi kedua-dua pasukan dalam Liga. Bukan saja Liga, Piala Malaysia akan datang, Piala FA juga akan datang. Juga buat Kuching City akan ada perlawanan untuk ACL 2 ataupun Asia Champions League 2. Kali pertama beraksi di pentas Asia. Jadi kita sama-sama sokong Kuching City FC. Buat JDT juga banyak perlawanan, termasuklah ACL Elite yang bakal mereka harungi. Maka Liga Super 2026-2027 telah pun bermula. Jadi sokong pasukan kita. Dia usik-mengusik dalam media sosial itu biasa, tapi jangan terlalu berlebihan kan. Dia kadang-kadang mengutuk, mengkeji, macam-macam lagi lah. Tak baik sebenarnya tau. Sukan ini menyatukan kita sebenarnya. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM dan juga di live TikTok seketika nanti. Saya menanti anda, saya menantikan anda. Jadi di hujung-hujung minggu ni, hari ini hari Sabtu, ramai yang tak bekerja, ramai katanya off kerja kan. Jadi boleh layan Nasional Kemburan tu sampai pukul 6 pagi nanti. Persembahan akar dengan biar betul. Tapi saya nak tanya anda juga, biar betul nak teman saya sampai pukul 6 pagi? Biar betul. Betul. Alhamdulillah, ramai yang jawab betul. Saya ada mangkuk ajaib, jangan risau. Terus dengarkan Nasional Kemburan tu di Nasional FM.

0: Tuan, puan, abang, kakak.
1: Ya.
0: Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah Riz. Jinak tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

persembahan kristal dengan janji. Jom kita berjanji untuk terus menjaga negara kita. Dari anasir-anasir luar yang cuba memecah belahkan negara kita, kerana perpaduan adalah kunci utama untuk mempertahankan kedaulatan negara. Kita kena terus bersatu padu. Perpaduan perlu diperkuatkan, diperkukuhkan sesama kita, ya. Kita hidup dalam masyarakat yang majmuk ni, kena jangan gaduh-gaduh, jangan gaduh, kena bersatu padu. Sebab merdeka ini bukan sekadar bebas dari penjajah, tapi bebas untuk saling percaya dan juga hormat dalam kepelbagaian. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh, demi sebuah kemerdekaan yang abadi. Satu rumah, satu jalur gemilang. Dah pasang belum? Ah, ada yang tak pasang lagi tu. Aduh, bila nak pasangnya? Kita tunjukkan semangat kemerdekaan. Kita tunjukkan semangat patriotik kita pada negara kita. Kita tunjukkan semangat cinta kita pada negara. Dan kita tunjukkan semangat dan juga penghargaan kepada pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu. Pengorbanan wira terdahulu membolehkan kita hidup aman dan bermaruah pada hari ini, tahu. Darah dan keringat pejuang dahulu adalah asas kekuatan kita hari ini. Menghargai sejarah ialah cara kita menghormati mereka yang berkorban demi tanah air. Jadi satu rumah, satu jalur gemilang. Yang belum pasang, esok pasang. Bukan esok, hari ini pasang. Jangan tunggu esok-esok lagi. Nah, kalau sempat, kalau ada bendera dekat rumah tu, terus pasang je. Nah, pasang sekarang, pasang sekarang. UPS dari Kuala Terengganu hadir, cuaca berangin katanya. LB Yana Rosil Yana dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Abdul Jadid Tahir Zabidi Ahmad Trono Ita Chot hadir dari Ipoh. Matahari Bersinar dari Kedah. Anak Anton dari Kudat Sabah. Mama Fahmi Abu Bakar. Abang Lori Pembaman. Mantap Abang Lori, kasih horn terus. Bapak Yusof Terengganu, Firwan Masran, Nenek Ani, Syah Putera, Azab Balingi, Fazia G, Nadia, Nida Wahida juga telah bersama-sama dari JB, dari Senai JB. Basna Hazrani hadir, Dat Ray dari Sabah, dan siapa lagi? Intan Hamid, Hamdan Harifin, Cik Burger dari Kelapa Sawit, Johor, Ila Enriquez, Nur Laila Abdullah dari Seremban, Muhammad Jasni Moon. Siapa lagi? Nordiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Rohatun Atun. Kita juga ada Sans Flower, Janet Zai, Aini Isha, Jamal Aloha, Lin Roslinda, Amirul Abadi. Katanya jom layan lagu-lagu yang best. Muhammad Azfar, Rosli Hasni Lee, on the way ke Kuantan. Oh, luncur Kuantan, Kuala Sangor. Hon satu kali, oh mantap. Abang-abang Lori, itu saya suka tu, abang-abang lori tu, pilot-pilot darat se-Malaysia kan. Bukan abang lori je, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, pemandu bas, abang-abang lori, pilot-pilot darat ni lah eh. Semuanya kalau jumpa saya memang akan bagi horn punya. Murni Saad Zai Zuraini dari Temerloh, PK Amin, Bukit Beruntung. Nur Azila, bida dari Saju Iskandar, Puteri Johor. Raja Tun Dr. Philip Maling, Nikmas dari Kota Baru. Mohd Faiz Haji Ibrahim baru tiba di Kuala Terengganu melawan anak, ada event memanah esok di UNISA. Okey, terus layan lagi lagu-lagu terbaik menurut Sina sebenarnya buruan tu. Siapa lagi yang tak laporkan diri bersama dengan saya, laporkan diri anda di Facebook, di TikTok juga. Mana geng-geng TikTok saya? Mana ada geng-geng taping tau, geng-geng TikTok eh? Jangan lupa terus siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, masuk ke, cari je National FM, follow, like dan share kan semua media sosial National FM. Jom, lagu cerita Wings lirik oleh Taufa, Wings dengan Enigma. Terus dengarkan National Game Beruang tu di National FM.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Osman X Berisi dengan kita Peng Yu membawa kita ke 1.4 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Tadi tengah malam dia dah masuk pagi dah. Waktu beginilah embun-embun jantan mulai turun. Siapa yang duduk kat luar rumah tu boleh, tapi pastikan ada bumbung kan. Maklumlah kita ni semakin lama semakin remaja purba. Bila dah jadi remaja purba ni, mulalah bila kena embun sikit cepat demam, sesemo, macam-macam lagi lah. Maklumlah remaja purba kan. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Kita berada di jam yang kedua pertemuan hari Sabtu 22 Ogos 2026, 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ada ke anak-anak kita yang memohon untuk masuk politeknik di tahun 2026-2027? Kalau ada, semakkan keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di politeknik bagi sesi akademi 2026-2027 telah pun dibuka ya. Semakkan dan juga cetak surat tawaran. Dan calon mesti sahkan terima tawaran sebelum 28 Ogos ditawarkan 12 program ijazah sarjana muda di 4 politeknik merangkumi bidang kejuruteraan, reka bentuk pelancongan dan juga hospitality. 534 tempat disediakan. Pendaftaran pelajar baru bermula 21 September depan. Rayuan dalam talian hingga 4 September melalui pautan yang sama. Siapa yang tak dapat boleh merayu. Betul, siapa yang tak dapat boleh merayu. Dan boleh dibuat semakan mulai semalam lah, Jumaat 21 Ogos 2026. Jadi setuju terima dan juga cetakan surat tawaran bermulanya hari ini 21 hingga 28 Ogos 2026. Jadi tarikh pendaftaran pelajar baru 21 September 2026. Jadi ambil maklum bagi mereka yang memohon, anak-anak kita mungkin ada yang memohon untuk masuki politeknik, boleh semak lah. Mudah-mudahan anak-anak kita yang terima tawaran tu dapat melanjutkan pelajaran dan menjadi insan yang berguna kepada bangsa, kepada ibu bapa, kepada agama dan juga tanah air. Muhammad Rosli Seli dikata memberikan salam. Assalamualaikum. Saya nak tengok mereka yang berada dalam live TikTok pada waktu ini. Hazlan Abdul Wahid juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Raja Masna, Black Ant, Cik Nana, Muhammad Ashari, Ida Khairi dari Gold Sand, Lina Syarul, Fikri 92, Ita Rozaya dari Sabah. Ini Sumandak Sabah ni. Kita ada Tiger Aini, Ita Chok dari Ipoh, Zulkifli Ismail, Chef Zack, lagi Zarina Ina, Jamilah 79, MZ Belalang Hijau, Anak Anton, Baby Anja, Bobo, Lavender Girl, Nur Cahaya dari Perlis, Norawati, Ketupat Palas, selamat bertugas Ketupat Palas, Fiza Riza, Kira, Diina, Isak Mudin, Velda, Aitawal, Aitawal 5, Kota Tinggi, Bahari Ghazali, Fiza Ibrahim, Muhammad Aris. Laju betul komen Alan Begagini Drive Pening Aini 67. Siapa lagi, siapa lagi? Zaini Tuka, SP Hadir Sungai Bertani, Rosli Lee, pam-pam-pam, pilot-pilot darat mula melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, pilot darat semua okey ya. Jangan lupa ikut peraturan jalan raya, terus luncur ke kawasan destinasi anda. Mamex pun hadir. Mantap Mamex. Ini pun Abang Lori juga. Lady Elmin Buntian hadir. Isoteng Truckers luncur ke Kuantan. Muhammad Zakri, Mak Bedah juga terus hadir. Mak Ndak pun hadir. Mak Ndak Izzat. Lagi siapa lagi? Siapa lagi yang baru melaporkan diri bersama dengan saya? Saya suka keudarakan nama-nama anda. Comel Ku Putri Ku, Nurhan Awang, Cik Mas JB. Okey, hari ini hari yang cukup berbahagia. Hujung minggu hari Sabtu 22 Ogos kepada mereka lah yang melangsungkan perkahwinan,
Alhamdulillah, syukur, barakallah. Semoga Allah memberkati perkahwinan anda dan juga menyatukan anda berdua dalam kebaikan. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Moga dianugerahkan keluarga yang sakinah, mawadah dan juga rahmah. Semoga ikatan ini sebenarnya menjadi ibadah dan juga membawa cahaya berkat ke dalam hidup kalian. Jom, ada yang katanya baru lepas berinai ni bang. Alhamdulillah, cantik inai tu kan. Kita hiburkan pengantin-pengantin se-Malaysia menerusi lagu ini, Rosaini, dengan sudah diinai-inaikan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional
1: FM. Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

lagu yang banyak menghimpunkan ataupun ramai menghimpunkan penyanyi-penyanyi popular dari Bollywood. Kavita Alkayani, Amin Kumar, Udit Narayan, Sonu Nigam. Menerusi lagunya Bodi Cudian, lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem, membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Kita tahu beberapa kawasan sedang dilanda jerebu dengan bacaan IPU yang tidak sihat, kan. Jadi apa yang paling penting, anda lindungi kesihatan ketika jerebu. Kalau boleh, kita hadkanlah aktiviti di luar rumah. Yang kedua, apa dia? Memakai pelitup muka. Kalau boleh, yang pakai N95, jenama jenis dia N95. Menutup tingkap rumah, meminum air sekurang-kurangnya 8 gelas air sehari ataupun 2 liter lah sehari. Okay, cuci muka dan tangan selepas terdedah kepada udara luar. Simpan ubat asma ataupun inhaler berdekatan dengan jika ada pesakit kronik lah, ada asma dan sebagainya, kan. Jadi terus berhati-hati. Kalau boleh, kita tutup penghawa dingin bagi mood kitaran dalam kenderaan dan rumah. Elakkan merokok ataupun membakar sampah di kawasan kediaman. Kalau boleh, jangan bakar pembakaran terbuka. Kita dah lah sesak nafas, kan. Kita tambah lagi pula dengan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar sebenarnya. Siapa-siapa yang didapati melakukan pembakaran terbuka ketika jerebu pada ketika ini, boleh didenda dan juga ditangkap. Okay, selamat pagi untuk Ina, Kak Nah, Azlan Nurin, Saima Isa, ada Hamida, Hasyam, Miana, Ati 80, Faizal JB, Kasut Dah Buruk, Abang Lori, ya. Nurjan 59, Andi 83, Faiz 46, ini pun Abang Lori juga, Zalima Tansib, Mami Adam, Faiz Kusat, ada Kofi Ais juga, Azmi, Rina, Suwardi, Dalin, Ariana, Yana, Putri Delisha, May, Sarah, Yusuf, MC Luncur dari Perlis, Wawashan, Miza dari Segamat, Hidayu 15, ada Kayak Solo, In Only, Damia Husna, Mizi 85 yang sedang berada di Mekah, di Tanah Suci Mekah. Kita ada juga siapa lagi, Nisa Jerantut, Hamidah, Karu Anwar, Jumaat Kuromok, Jajah 83, Azki Charul, Amirul. Kita ada juga Putri Lilin, Adi Pontian juga melaporkan diri. Mantap semua melaporkan diri. Mana lagi geng-geng buruhan tu? Wang Spawi, bang bang bang. Mantap. Seronok saya dengan pilot-pilot darat se-Malaysia ni. Saya percaya kesemua pilot-pilot darat se-Malaysia ni di atas jalan raya sedang mendengarkan nasional geng buruhan tu. Jadi yang paling penting, anda selamat sampai ke destinasi anda. Tapi yang ni ikut peraturan jalan raya. Kalau kita semua ikut peraturan jalan raya, saya percaya kemalangan mampu kita kurangkan. Melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa, kita nak layan pula ataupun kita bertukar mood kita daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, kenangan pahit, kenangan manis, semuanya kita dah lalui dan semuanya menjadi pengalaman, pengajaran dalam hidup kita. Pengalaman itu berguna kepada kita, menjadi cikgu yang terbaik dalam kehidupan kita, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita mengenal erti kehidupan, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Macam biasa, ada yang kecewa dalam hidupnya. Betul, dalam hidup ni tak semuanya indah. Apa yang ditakdirkan untuk kita, kita kena terima dengan tabah dan juga penuh rasa keikhlasan. InsyaAllah kalau kita tabah, ikhlas, sabar menghadapinya, insyaAllah bak kata lagu UK, senang pahit akan manis akhirnya, insyaAllah. Yang manis itu akan muncul kepada anda kalau kita terima dengan ikhlas. Mudah-mudahan. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Cinta Ansari Amri. Lontaran suara Allahyarhamah Niki Abdillah. Menerusi lagunya Aku Takkan Bersuara. Tapi pemilik suara ini, Nur Alif Zaid Alif, akan terus bersuara sampai pukul 6 pagi nanti.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya.

sentiasa di hati. Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika MS. Budak Kacamata. Menerusi lagunya, tiada lagi lagu rindu membawa kita ke 2.29 minit pagi. Terimbau kenangan. Masa lalu adalah kenangan sebenarnya, kan? Tapi masa kini apa dia? Masa kini adalah tindakan. Masa depan adalah harapan kita, insyaAllah. Mudah-mudahan harapan menjadi sebuah kenyataan. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi? Semua masih lagi segar mata untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda, bakal saya putarkan kepada anda. Semuanya lagu-lagu mengimbau kenangan anda, insyaAllah. InsyaAllah. Hari ni hujung minggu, biasanya hari Sabtu, Ahad kan, hujung-hujung minggu ni ramai yang kata nak pergi jogging di awal pagi nanti, nak pergi breeze walk, nak buat senaman, macam-macam lagi lah. Itu bagus, amalkan gaya hidup sihat. Saya sangat-sangat sokong tau. Hidup lebih bertenaga dan juga kurang risiko penyakit kan. Jadi apa yang perlu disarankan untuk sihat? Aktif fizikal, pemakanan kena seimbang, kesihatan mental kena baik. Lepas tu yang paling penting, pantau kesihatan anda. 6 bulan sekali kan, pergilah ke klinik ataupun hospital, buat pemeriksaan. Ataupun kadang-kadang Kementerian Kesihatan juga ada mengadakan pemeriksaan percuma kan, di mana-mana. Pergilah tengok kadar apa, tahap kolesterol kita, tahap gula kita, darah tinggi ke, rendah ke, macam-macam lagi kan. Kalau kita dapat kata orang tu kesan awal, itu lebih baik berbanding untuk kita merawatnya. Kalau ikut penjual, memang dia suruh duduk rumah je. Duduk rumah, sedut gas oksigen yang dibekalkan. Kita pun belilah. Sebab apa? Sebab jalan mudah. Janji manis. Tiada bukti pun sebenarnya. Yang paling penting, yang disarankan tu kita kena lakukan. Geng Rimba, selamat pagi. Geng Rimba, Jamal Jitu. Ada Poksi, ada Suana Angah dari Besut Terengganu. Linda Kitchen juga terus bersama-sama. Saya Datina Ajira. Saya nampak siapa yang tipi-tipi like-nya tu. Kasih luncur, kasih laju sikit eh. Mustaqim juga, terima kasih. TikTok juga ada. Ada juga nama TikTok eh. Ramailah, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Saya harapkan anda jangan tidur dulu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Di Facebook kita ada siapa ni? Miss Rifa, Miss Wan, dia katanya salam bersiaran, selamat berkonti. Okey, Mazura Rahman, dia kata selamat pagi geng GBA, siap sedia layan semangat merdeka, tenteram jiwa, tenang dengan kesunyian, nangis tepi bujuk katil. Adik Abigail, Asna Rizam, Asna Rizam Zam, Lin Chazlin juga melaporkan diri bersama dengan saya dari Pulau Pinang. Masnya Saina, Sainawi Ania Sofia, kita ada Juana Ahmadi, Kucing Hadir, Budak Lawan Mistik, Salja P.I. Aku Batip dari Banting, Basu Omar, Masna Loso, Ilin Manja, Muhammad Izam, Aini Sofia, Rosli Headbang. Terima kasihlah yang melaporkan diri. Judi 80 juga terus bersama-sama. Ada Nora juga tengah tepi-tepi like tu. Abang Tinker tumbang lalu pam-pam-pam. Kasih horn terus. Tanda kehadiran anda bersama-sama dengan saya. Zirafira katanya tetap setia National FM. Yang utama geng berhantu. Iya ke Zirafira? Biar betul. Jangan janji cakap macam tu tau. Itu nama dia janji manismu. Sebagaimana lagu ini, lagu daripada Aisyah dengan hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini janji manismu. Jadi terus dengarkan, terus layan Nasional Gemburu Hantu di National FM.

Lagu Is a Gravity, lirik oleh sutera Kumpulan EYE menerusi lagunya Setiamu Gugur di Mata. Kenapa jadi begitu ya? Pertemuan yang membahagiakan tiba-tiba di pertengahan jalan, tidak sampai ke penghujungnya, tiba-tiba gugur dari mata kita. Tapi itulah jodoh kan. Kalau tak ada jodoh, buatlah macam mana pun. Bercintalah bertahun-tahun. Ada yang bercinta sampai 7 tahun, 10 tahun dan akhirnya memilih orang lain untuk menjadi pasangan. Itulah jodoh. Jodoh itu rahsia Allah SWT. Tapi kita boleh merancang lah. Kita mungkin boleh merancang, tetapi sebaik-baik perancangan dari Allah SWT insyaAllah untuk kita. Baik, 3.1 minit pagi waktu ini kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Pertemuan Sabtu 22 Ogos 2026. Semua okey lagi ya? Kalau okey kita sambung lagi menangis tepi bujuk hati. Tapi kita nak tengok dulu keadaan cuaca semasa. Nampaknya tiada amaran hujan ataupun tiada amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kebanyakan kawasan baik, tak hujan. Cuma mungkin ada yang jerebu saja. Tapi itulah kita sering ingatkan kepada anda, jangan kita tambah jerebu tu lagi. Terutama kepada perokok-perokok se-Malaysia. Jangan buang puntung rokok yang masih menyala, buang macam gitu saja. Kadang-kadang kerana puntung rokok anda, api yang kecil itu boleh menjadi marak, boleh menjadi besar dan membakar hutan-hutan di sekeliling anda kerana rokok anda tu. Jadi perokok-perokok se-Malaysia nak merokok tu silakan, tetapi jangan menyusahkan orang lain. Padamkan api itu betul-betul, jangan main buang je. Sebab keadaan cuaca El Nino ni, kebanyakan cuaca sangat-sangat ekstrim. Rumput-rumput pun menjadi kering, mudah terbakar dan sebagainya. Kadang-kadang kita rasa alah, api rokok je. Jangan begitu ya. Abel Farhan, selamat pagi Abel Farhan. Aman burger langgar. Oh ya, yeah. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana semua? Ada yang dah kemas kedai, dah ada yang tutup dah tu bang. Burger saya dah habis bang, stok dah habis untuk hari ini. Alhamdulillah, syukur. Yang belum habis tu boleh teruskan berniaga. InsyaAllah rezeki takkan ke mana kalau ianya menjadi sudah pun tertulis, tersurat menjadi milik kita. Nazri Haji Uli, kita ada Alim juga. Alim, selamat pagi Alim. Jolizi 76. Jolizi katanya sambil pegang steering lori itu sambil menangis ni bang. Sambil menyanyi sambil menangis. Yalah, nama macam mana eh Jo. Rimba malam ayam masak alah. Kita ada Marina dan 6979, Razlin Raz. Kita ada Anis juga, Suhairi, Mamuk Farid. Ada Nuri, Botak Bahau, Jun JR, Aparif, Azlina Mansur, Khairul Azdin, Nizam, Rohatun, Rosita Jual, Rosita Jual, Rita Razi 84, Siti Khalija, Isa Bunga Mawar, Pak Cu Terakus pun hadir. Kita ada Noriana Mail pun memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi geng-geng berhantu ni? Hari ni hujung minggu ni ramai yang tidur agaknya. Ramai yang terdengar diulit ataupun dibuai mimpi yang indah. Kalau mimpi indah, alhamdulillah. Tiba-tiba dia terjaga sebab mimpi paling mengerikan. Itu jangan salahkan saya. Tidur tak cuci kaki. Okey, Nazar. Kita ada siapa lagi? Lil 182, Pak Teh ada ni. Mantap Pak Teh. Astanya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki. Lontaran suara Shima menerusi lagunya Sedar. Jadi sedar tak sedar, kita berbaki kurang 3 jam lagi. Nanti kita terus bersama-sama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, menerusi Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Salim dengan Aduhai Seribu Kali Sayang. 3:30 minit pagi. Kita nak tengok dulu keadaan bacaan IPU lah . Yang kata orang tu, kalau kita lihatkan semalam di Sarawak, ada beberapa kawasan yang melebihi bacaannya yang sangat-sangat tidak sihat. Dan untuk di jam ini sebenarnya, banyak kawasan di Sarawak dilaporkan bacaan IPU-nya sangat, kata orang tu, bacaannya tidak sihat lah, pada paras tidak sihat. Di Serian terutamanya, bacaan IPU pada ketika ini 192. Sikit lagi nak menghampiri bacaan sangat tidak sihat kan. Yang ini memang tidak sihat. Di Kuching dan juga Samarahan, bacaannya 176. Seri Aman juga 176. Manakala Sariki 168, Sibu 158, Mukah 155, Bintulu 156, Sama Laju 156. Manakala Miri Sarawak 112. Bacaan IP pada ketiga ini, banyak kawasan di Sarawak dilaporkan bacaannya yang sangat, yang tidak sihat. Di Serian semalam dilaporkan bacaannya sangat-sangat tidak sihat. Dan untuk jam 3 pagi ini, di jam ini agak menurun sikit. Kita mengharapkan hujan boleh berlaku di negeri Sarawak. Hujan lebat boleh berlaku. Sebab hujan, kalau hujan lebat berterusan 2-3 hari, percayalah keadaan jerebu mampu dikurangkan dengan secepat mungkin. Azri Aziz Izan H dari Pekan, Ina 1075, Asna Idrus, Wawani, Cempaka Biru, Iris Chome, Su Alimon, Cik Ayu Chome, Yong Iza, Adi Unding, Abdul Rahim Syarif, Kamal juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak. Mei Sara juga masih lagi terus kekal setia. Mastura, dia katanya salam hadir. Alhamdulillah, ramai yang hadir. Ada juga yang hadir ya. Ada yang kata tengah makan, makan dulu kasut dah buruk katanya. Okey, alhamdulillah, ramai yang tengah menjamu selera pada waktu ini sebenarnya. Ramai, ramai. Saya nampak tu dekat warung-warung, dekat kedai makan. Saya intai dengan menerusi mangkuk ajaib saya. Jadi terima kasihlah peniaga-peniaga warung, toki-toki warung, peniaga-peniaga restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Sambil-sambil anda berhibur, sambil-sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik, bukan saja menghiburkan peniaga tu sendiri tau, tapi menghiburkan pelanggan-pelanggannya juga. Megat Asmadi luncur Pulau Pinang ke Melaka. Hati-hati ya, mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi. Jom waktu ini kita hentikan dah seketika menangis tapi bujuk hati, sebab kita nak beri laluan untuk lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini dulu ya. Lagu daripada Kak Melah kita, Ramlah Ram, Terpandang Wajahmu. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

Lantaran suara Zamri menerusi lagunya sendiri, Kesepian. Tapi yang paling penting, anda tidak kesepian. Anda bertemankan dengan saya. Saya juga tidak kesepian bertemankan dengan anda semua. Lagu itu membawa kita tepat jam 4 pagi. Kita berada di jam yang kelima. Nasional yang buruh hantu dah terbuai dengan kenangan. Koleksi lagu 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, kan? Masa lalu memang banyak kenangan. Sama ada pahit, sama ada manis. Kita tutup cerita lama, kita buka lembaran baru. Agar kita lebih mantap untuk kita terus melangkah ke hadapan. Mudah-mudahan segala langkah kita tidak lagi salah. Kalau yang lalu, pengalaman lalu, kita salah melangkah. Tetapi untuk masa hadapan, kita sudah pun belajar. Belajar dari pengalaman untuk kita lebih baik sebenarnya. Melangkah lebih baik, InsyaAllah. Oh ya, terima kasih untuk pasukan-pasukan keselamatan kita yang sedang meronda tu, geng-geng MPV. Ramai geng-geng MPV yang sedang meronda sambil mendengarkan Nasional FM. Juga mereka yang berada di balai, di IPD, di IPK, di balai-balai polis mana-mana pun di seluruh negara. Terima kasih banyak-banyak mendengarkan. Ramai geng-geng keselamatan melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Mrs. Barrio tu, ada ketupat palas, kan? Sambil-sambil kat orang tu dengarkan lagu-lagu terbaik sambil melaksanakan tugas-tugasan. Cik Mat, Cik Wan hadir, Moiti, Afizah 81, Atuk Akish, Mami-Mami, Abi Hashim, Lara Sofi, Kemboja Putih melaporkan diri bersama dengan saya. Kemana hujung bulan ini, 31 Ogos? Ada yang kata nak pergi bercuti ni, bang. Saya dah tempah hotel, dah tempah macam-macam lagi. Okey, selamat bercuti, kan? Mudah-mudahan percutian itu dengan keluarga anda mengeratkan lagi silaturahim yang ada. Tapi ada juga yang kata nak pergi ke Putrajaya untuk merasai sendiri bagaimana sambutan Hari Kebangsaan 2026. Nak merasai bagaimana perarakan di hadapan mata, kan? Ada yang kata selama ini tengok TV je perarakan tu. Kali ini nak tengok depan mata. Tapi saya seronok tau kalau melihatkan sambutan Hari Kebangsaan ni. Terutamanya bagi mereka yang datang ke dataran Putrajaya tu ataupun ke Putrajaya bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan sampai bermalam tau. Betul, nak ambil tempat punya pasal. Tengah-tengah malam dia datang berkumpul bersama dengan keluarga, bawa tikar. Sambil-sambil kata orang tu nak menunggu di awal pagi, kan? Kalau lambat-lambat nanti, kan, tak boleh. Kata orang tu tak ada tempat, jauh tempatnya. Ini nak tengok depan mata betul-betul dekat grandstand tu. Cikgu dah katanya mai datang Putrajaya, tapi kena datang awal. Betul. Saya sendiri setiap tahun buat tinjauan di Putrajaya. Saya datang malam tu, pukul 12 malam. Ramai betul berkampung. Ramai betul bawa tikar, bantal semua. Tidur sambil-sambil kata orang tu bersembang, kenal antara satu sama lain, kan? Ada keluarga lain kita kenal dengan dia. Dia bagus tu. Mengeratkan lagi silaturahim. Rina Adam, Reza lepas satu nak ikut, jom. Orang Reza hadir dari Sabah. Mantap, orang Sabah. Okey, jom terus sambung lagi beribur melalui lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasalah, ya, kita nak pergi mana? Kita pergi Bollywood seketika. Ini lagu di penghujung tahun 90-an. Dan lagu ini sebenarnya cukup-cukup popular, cukup-cukup digilai di penghujung tahun 90-an. Dengan lagu ini pun terimbau kenangan tau. Betul, Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu Kuch Kuch Hota Hai. Filem Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Kajol, Rani Mukherjee dan juga Shah Rukh Khan. Terus dengarkan Nasional Gemburhan tu di Nasional FM.

kumpulan Leila Amrosi lagunya Bidadari. Bidadari itu wujud ataupun tidak? Ya, wujud. Sebelum ni dalam Misteri Malam di Sebalik Mata kita bincangkan mengenai perkara ini. Bidadari sedang menanti. Wahai lelaki-lelaki, bidadari sedang menanti anda di syurga. Suka dengar . Lelaki suka dengar. Tapi kalau nak jumpa bidadari anda, terus lakukan kebaikan, terus lakukan ibadah, sehinggalah anda masuk ke syurga. Barulah boleh jumpa bidadari. Kalau tidak, memang tak jumpa. Baik, ada yang mengatakan laungan merdeka yang dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman, kan? Tunku Abdul Rahman tu di Stadium Merdeka je, kan? Tidak. 7 laungan kemerdekaan, tahukah anda semua? Laungan merdeka sebanyak 7 kali dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj pada 20 Februari 1956. Maknanya sejurus tiba dari London selepas kejayaan rundingan kemerdekaan tau. Jadi lebih 10,000 orang berkumpul di Padang Hilir Melaka bagi menyambut berita bersejarah tersebut. Jadi Melaka dipilih sebagai lokasi pengumuman kerana negeri ini merupakan antara tempat terawal tanah air kita menyaksikan kedatangan kuasa penjajah. Betul. Sebab itu Melaka digelar Melaka bersejarah, bandar bersejarah, kan? Pada awalnya Melaka dijajah oleh Portugis. Pada awal-awal dahulu. Itulah kemudian datangnya Belanda, datangnya Inggeris. Purnama merindu, selamat pagi untuk anda Zaila Rose, juga Siti Zajafah dari Kuala Terengganu, Izian, ada Izan, ada Yuhans. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Ini semua baru bangun tidur baru bangun tidur. Ada yang baru bangun tidur tu. Saya nampak. Basuh muka pun tak lagi tu. Pergi basuh muka dulu. Basuh muka, bagi segar mata. Pergi dapur, panaskan air, buat kopi O. Dia biasa bangun tidur ni pagi-pagi macam ini, memang perut lapar tau. Yang tak tidur pun perut lapar. Jadi kalau ada biskut-biskut tu, keluarkanlah roti-roti yang ada, kan? Okay, jom sambung lagi lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Fauzi Marzuki dan juga Lukman S. Persembahan daripada Rescue, Ada Dalam Tiada. Tapi Abang Manis ada sampai pukul 6 pagi. Jangan risau.

0: dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik.
3: Tolong, kecemasan, kecemasan.
4: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

saya Syahrum Saidin. Iklim dengan mimpi yang pulang. Macam mana nak mimpi geng-geng berhantu ni tak tidur lagi? Tak boleh bermimpi lah. Kita bermimpi di siang hari. Bagi mereka yang baru bangun tidur, mungkin terjaga dibuat mimpi yang indah. Alhamdulillah dapat juga mimpi yang indah kan. 5.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi geng-geng saya semua. Macam mana pagi ni ya? Ada yang pagi ni rasanya resah. Jangan resah-resah lah. Relax-relax, tenang-tenang. Kita fikirkan yang baik-baik saja. Cakap yang baik-baik. Minta yang baik-baik. Sangka yang baik-baik. InsyaAllah yang datang nanti semuanya yang baik-baik. Amin. Dan pagi yang indah ini, pagi yang penuh berkat insyaAllah untuk kita semua. Teruskan kehidupan. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan urusan kita di pagi ini. Mudah-mudahan dipermudahkanlah segala urusan kita untuk hari ini insyaAllah. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Sabtu 22 Ogos 2026, 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 5.01 minit pagi. Labuan 5.04 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.01 minit pagi. Kuala Terengganu, 5.53 minit pagi. Kuantan, Pahang dan juga Kota Baru, Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Bahru, Johor 5.54 minit pagi. Bandar Melaka tepat jam 6 pagi. Semarang 9, Shah Alam Selangor 6.01 minit pagi. Ipoh, Perak, Alustar, Kedah dan juga Kangar, Perlis 6.3 minit pagi. Manakala Georgetown, Pulau Pinang 6.04 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Macam biasalah, kalau kita lakukan ibadah, kita lakukan kebaikan, mudah-mudahan diterima Allah SWT sebagai bekal kita untuk kita bawa pulang ke mana? Ke sana nanti. Di awal pagi ni jangan kita pedulikan apa orang nak kata pasal kita kan. Apa orang lain cakap pasal kita, lantaklah situ. Pedulikanlah apa orang nak kata pasal kita. Lakukan apa yang boleh buat kita bahagia je bersama keluarga dan juga orang yang tercinta. Jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Mulut orang tak boleh kita tutup, mulut tempayan dah tentu-tentu kita boleh tutup. Jadi jangan risau-risau, jangan resah-resah. Kita tenang-tenang dalam menghadapi kehidupan seharian insyaAllah. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya ni Aidawati, yang akan disampaikan oleh yang berbahagi Ustaz Muhammad Fidaus bin Muhammad, iaitu Imam Masjid Muhammadi, yang dengan tajuknya sifat yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala, bahagian yang pertama. Jadi apakah sifat-sifatnya yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kita, sifat-sifat yang Allah suka. Rakaman rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir adalah lagu-lagu dengan hashtagnya belayan jiwa. Lagu-lagu yang mungkin membelai jiwa anda. Lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat mendalam. Maksud keinsafan, maksud kesedaran, maksud lagu yang, dan juga melodinya yang mungkin memberikan sedikit kedamaian. Mungkin kalau ada yang resah tu, dengarkan lagu-lagu di jam yang terakhir. Mudah-mudahan keresahan itu akan hilang. Kalau tidak sepenuhnya, sedikit dapat meredakan keresahan itu. Jom lagu di jam yang terakhir. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Persembahan Datuk Nash dengan Asli. Apa yang kita cari dalam kehidupan kita? Cinta yang asli apa dia? Siapakah cinta yang asli itu? Bagaimanakah bentuk cinta yang asli itu? Jadi sama-sama kita layan, kita dengarkan daripada komposernya Awang BPR, Datuk Nash. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gang Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwa mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillah, pertama dan selamanya kita rafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini bertemunya kita dan juga sama-sama kita mendengar perkongsian iaitu sifat hamba yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dikongsikan dari kitab hadis himpunan hadis Modal Insan 2 karangan Al-Fadilatul Syekh Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang merupakan mantan mufti wilayah Persekutuan sebelum ini. Alhamdulillah, ala kulli hal, setiap apa jua keadaan, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala masih lagi dipertemukan kita dalam keadaan sihat walafiat, masih lagi Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita untuk sama-sama kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Perkongsian pada hari ini sekali lagi sifat hamba yang disukai Allah Subhanahu wa taala merupakan sebagai satu peringatan buat diri saya dan diri para pendengar sekalian, bahawa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi, innallaha yuhibbul abda attaqiyal ghaniyal khafi, maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini mencintai hamba yang bertakwa, kaya dan menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya hanya kerananya. Alhamdulillah, setiap manusia mengimpikan syurga yang kekal abadi. Setiap manusia yang hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini seringkali ingin mencari titik tolak kehidupan dia sebagai bekalan dia, dia mencari redha Allah dengan melakukan kebaikan. Sepanjang mana kebaikan yang kita terapkan dalam diri kita, hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di situlah kekuatan manusia adanya takwa. Benar, setiap hari Jumaat kalau kita hadir ke rumah Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, khatib mengajak kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Tapi hari ini, sejauh manakah ketakwaan itu mampu membawa manusia ini ke arah kebaikan, dan sejauh mana juga kebaikan itu dapat diterapkan dalam nilai-nilai murni yang merupakan salah satu sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Seorang ayah hari ini nak jadi ayah yang baik, kena menjadi satu contoh tauladan kepada anak-anak. Seorang ibu nak menjadi seorang ibu yang baik di rumah, ibu yang baik untuk anak-anak, boleh jadi BFF, kata best friend forever, kan? Seorang ibu yang ada kasihnya pada anak dan seorang anak ada kasihnya pada seorang ibu, maka timbullah satu institusi kekeluargaan yang amat dikasihi, lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kita kerap kali membaca Al-Fatihah. Kita seringkali dengan apa jua perlakuan kita, dengan kita membaca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tapi fahamkah kita apa yang kita lafazkan itu? Aku berlindung daripada syaitan yang kena rejam. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allah mendengar umat baginda Nabi SAW.

0: alaihi wasallam ini kita berdoa, kita mohon pada Allah. Allah sentiasa mendengar, tetapi sejauh manakah kedengaran yang mampu kita sampaikan pada keikhlasan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diceritakan bahawa di dalam maksudnya sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya pun Allah cinta dan menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jika hari ini ketakwaan manusia telah mampu nak dijadikan bekalan di akhirat, bahawa inilah merupakan salah satu jalan yang dicintai dan diganjarkan sebaik-baik ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula dengan kaya? Jika Allah mencintai hamba-Nya pada bertakwa, Allah cinta juga pada yang kaya. Mungkin hari ini kita nak huraikan kaya tu mungkin banyak, tetapi ambillah kaya yang memberi manfaat untuk kita semua yang didengari. Itu sebablah salah satu kisah bila mana sahabat Nabi SAW dipindikkan cerita. Nabi suka berkata dan menyampaikan kepada sahabat-sahabat, bersedekahlah kamu, banyakkanlah melakukan ibadah, lakukanlah amal kebaikan, letakkanlah diri ini benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, usalli lillahi taala, saja aku solat kerana Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita ikhlas, kita hadirkan diri kita di rumah Allah, kita hadir sama-sama berdiri tegak menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan solat berjemaah. Itulah keikhlasan yang benar-benar. Kita tinggalkan sementara gadget kita, kita tinggalkan sementara kemewahan kita di luar sana, tetapi kita letakkan kekhusyukan kita dalam solat untuk kita meletakkan diri kita sebagai hamba yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang je kita lupa, time tengah solat tiba-tiba pula dengar lagu pula kan. Lagu pula pun, solat pun jalan sama, lagu handphone pun bunyi. Aku jalan pelan-pelan, dia kata. Allahu Akbar. Mungkin itu terlupa nak silent, tuan-tuan. Inilah yang Allah sebutkan bila adanya Nabi mendengar dan Nabi bersabda, dengan kedengaran sabdaan Nabi SAW ini, Allah mencintai hamba yang kaya. Jadi bila sahabat dah tanya pada Nabi, benar Nabi, kami ni tak kaya. Ini antara peringatan yang kerap kali saya ingatkan pada diri saya dan diri hadirin para pendengar sekalian. Nabi dah suruh dah kami banyakkan bersedekah, banyakkan bertakwa, banyakkan melakukan amal ibadah. Tapi jika yang kaya ini, bila Nabi kata semua dia buat, sebab dia ada, yang kami ni tak ada apa. Dapat pula yang bertanya ni fakir miskin, tuan-tuan. Nabi pun menjawab dengan ringkas, jangan tinggalkan walaupun sedikit kan pada diri kita masing-masing, tuan-tuan. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dah jadi 99 kali, betul? Dan akhir sekali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, hadha sadaqah. Itu merupakan sedekah juga, tuan-tuan. Maka Allah mencintai orang yang bersedekah, Allah mencintai orang yang kaya, dan juga menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Seronok saya bila kita hadir kat rumah Allah ni, macam-macam dia punya orang kata PL, gaya tersendiri. Maksudnya rumah Allah tidak sunyi, tuan-tuan. Pukul 8 ada orang, pukul 8 suku ada orang, kalau pagi pukul 9 ada orang. Mereka ingin pohon keampunan pada Allah. Mereka mencari redha Allah Subhanahu wa taala di dalam duha je. Mereka mencari bagaimana titian sirat yang mampu membawa dia ke syurga dalam keadaan yang tenang, tuan-tuan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bila mana menjadikan manusia ini benar-benar takwa, bahawa dia rasa dalam diri dia ni, kurang-kurang aku kena juga lakukan amal kebaikan. Inilah sifat hamba yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahawa hadis ini juga menunjukkan betapa Allah amat mengasihi hamba-Nya yang kaya dan bersifat takwa. Kedua-dua sifat ini apabila dapat dihiasi oleh seseorang, sudah pasti ia akan membawa kepada keberkatan hidup. Nak hiasi satu benda yang baik, kalau rumah dihiasi dengan langsi yang cantik sebab nak menyambut raya. Tetapi diri perlu juga dihiasi. Begitu juga panca indera kita, tuan-tuan. Tangan kita, muka kita, bibir kita, mulut kita, kaki kita. Tetapi yang banyak dilafazkan di bibir adalah lafaz yang baik sebagai salah satu sifat hamba yang disukai Allah. Bukan sahaja kepada diri tetapi seluruh masyarakat. Suka diperincikan di sini bahawa perkataan takwa mengikut pandangan ulama. Antaranya, bila sebut takwa, takut atau memelihara, adapun pada istilah terdapat takrifan yang diberi oleh ulama, antaranya Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, takwa adalah takut kepada Tuhan Al-Jalil, beramal dengan Al-Quran yang diturunkan, reda dengan sedikit, bersedia untuk hari akhirat. Alhamdulillah, benar-benar takwa seseorang itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. An-Nasr Al-Baz rahimahullah berkata, takwa ialah seseorang memelihara selain daripada Allah. Manakala Abu Bakar Muhammad Ar-Rawzabari rahimahullah berkata, takwa ialah menjauhkan apa yang menjauhkan kamu daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga yang diceritakan, dan seterusnya Ibnu Athaillah iaitu pengarang kitab Al-Hikam juga rahimahullah berkata, takwa itu ada zahir dan batinnya. Zahirnya dengan menjaga had dan batasan, dan batinnya dengan niat dan ikhlas. Apa jua yang dirangkumkan dengan ketakwaan adalah pertama sekali an-niyat, niat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk mana kita dengan pekerjaan, insyaallah zuhur nanti aku nak berjemaah. Sesibuk mana kita dengan kehidupan kita, mungkin dengan jadual yang padat, insyaallah setiap kali waktu solat aku cuba juga untuk mencari redha-Mu ya Allah. Aku nak melakukan ibadah solat aku, solat fardu ini berjemaah. Alhamdulillah. Sesibuk mana tuan-tuan? Setiap apa jua yang dilakukan, kerana penetapan masa itu adalah pada diri kita sendiri. Nak berjaya seseorang bukan bererti dia berjaya sahaja je tanpa usaha, doa dan tawakal, tetapi iringan doa dan juga iringan kebaikan mampu membawa dia kepada kejayaan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya seseorang di dalam solatnya hari-hari ihdinas siratal mustaqim yang dilafazkan, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Manusia inginkan jalan yang lurus, jalan yang mana membawa kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan yang benar-benar kita yakin dan percaya bahawa apa yang kita pohon, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala tahtim alaina ya Allah bisuil khatimah. Kita nakkan pengakhiran kita husnul khatimah, pengakhiran yang baik, pengakhiran yang mampu membawa kesan dan memberi manfaat kepada orang lain. Peringatan Nabi itu jelas, khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadilah kamu sebaik-baik manusia yang mana manusia itu mampu memberi manfaat kepada orang lain. Kita hari ini jadi ayah, kita hari ini jadi ibu, kita hari ini jadi anak. Semua orang merasa adanya tanggungjawab masing-masing. Tetapi bagaimana manfaat itu mampu dialirkan dengan sebaik-baiknya di atas sifat ketakwaan seseorang itu. Hadirin sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah. Dibincangkan juga faktor yang mencapai ketakwaan. Dr. Ain Al-Qarni berkata, terdapat dua faktor dalam meraih ketakwaan. Dalam kita nak mendapatkan ketakwaan ini, pertamanya merasakan bahawa pengawasan daripada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Esa lagi Maha Tunggal, dan seterusnya melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan segala bentuk ketaatan.
1: Allahumma

0: Nasional FM, sentiasa dihati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Hijau Bumi Tuhan. Kita mengharapkan pagi ini adalah pagi yang ceria, pagi yang segar. Mungkin ada sekejap lagi lepas subuh nak pergi ke melakukan breeze walk kan, breeze walk, jogging, hiking dan sebagainya, nak melihat keindahan alam Hijau Bumi Tuhan. Bumi Tuhan yang cukup-cukup cantik. Jangan kita rosakkan lagi ya. Kita jaga alam kita, kita jaga tempat kita, kehijauan yang ada. Saya suka memandang kehijauan. Kalau pergi ke Sabah, Sarawak, Pahang kan, kita melihat flora dan fauna yang banyak. Terapi mata sebenarnya. 5.41 minit pagi, kurang 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi nanti, seperti biasa di hujung minggu ini, Sabtu dan Ahad, tiada tiga suara. Tapi rakan saya Easy akan bersama dengan anda sampai pukul 12.30 hari untuk 6 jam berikutnya, 6 pagi hingga 12.30 hari. Jadi terus kekal setia bertemankan Nasional FM. Juga jangan lupa RTM Negeri juga akan mula beroperasi, mula bersiaran pukul 6 pagi, kerana saya pinjam siaran mereka untuk 6 jam. Tapi selepas itu saya kembalikan tepat jam 6 pagi nanti. Jadi untuk rakan-rakan saya di seluruh negara, selamat bertugas, selamat bersiaran. Abang Manis pulangkan siaran itu pukul 6 pagi ya. Abang Manis janji, jangan risau. Buat geng-geng berhantu tu, terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih yang hadir, terima kasih yang melaporkan diri, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Buruh Hantu. Anda yang menjadikan segmen ini nombor 1, bukan saya, bukan sesiapa, tapi anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Kami terus menyokong kami di RTM. Itu yang kami perlukan. Sokongan anda itu adalah menjadi kekuatan dan juga nadi kepada kami semua, untuk kami terus bersama-sama dengan anda, terus berjuang bersama dengan anda, terus mewarnai dunia penyiaran tanah air kita. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa ya, kita terus kibarkan jalur gemilang semena bulan kebangsaan untuk kemerdekaan kita yang ke-69 tahun, juga Hari Malaysia tahun 2026 yang akan disambut pada 16 September depan. Terus kibarkan jalur gemilang kita sebagai tanda kita menyayangi Malaysia, tanda kita cintakan negara kita, tanda kita apa dia, tanda kita mahukan kemerdekaan ini terus berkekalan. Jadi terus, jadi tolong kibarkan jalur gemilang, satu rumah satu jalur gemilang. Dan sebelum kita berpisah, juga sedikit kata-kata untuk saya kongsikan kepada anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan. Jadi selamat pagi semua. Jadilah pagi ini seperti angin, walaupun tak terlihat namun sentiasa menyejukkan. Jadilah seperti cahaya, walau tak tersentuh namun sentiasa menerangi. Jadilah sahabat yang baik, sahabat yang sejati, walau tak selalu bersama namun terus menjaga hati. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Ali mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini karena sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair, wa abwaabal barakah, wa abwaaban ni'mah, wa abwaabal rizq, وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda, buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12:30 hari.

tawasul. Semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit. Huraikan yang tersurat, sebelum kering furat.

0: Assalamualaikum.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalah ala ibadihi allazina astafa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menciptakan hati-hati manusia, yang mengetahui setiap degupan rasa, setiap tangisan yang tersembunyi dan setiap doa yang tidak pernah terucap oleh bibir. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang mengajar kita bahawa ibadah bukan sekadar pergerakan tubuh, tapi ia juga adalah perjalanan hati menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Topik kita pada kali ini adalah ihsan di dalam ibadah. Para pendengar yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita hairan, kenapa ada orang yang dah lama solat tapi masih gelisah? Dah banyak membaca Al-Quran tapi hatinya masih keras. Dah lama berzikir namun jiwa masih terasa kosong. Bukan kerana ibadah kita tidak diterima, tapi mungkin kerana ada sesuatu yang hilang dalam ibadah kita. Itulah ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat, seolah

0: Kalau engkau melihatnya, kalau sekiranya engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah sedang melihat kamu. Inilah ihsan. Bukan sekadar kita buat, tapi kita sedar untuk siapa kita buat. Bayangkan, kalau kita terima panggilan telefon daripada seseorang yang sangat penting dalam hidup kita, pasti kita akan bagi sepenuh perhatian. Kita diam, kita fokus, kita dengar baik-baik. Tapi ketika Allah panggil, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Allah panggil, marilah menuju solat, marilah menuju kejayaan. Kadang-kadang hati kita masih sibuk dengan dunia. Solat, tapi fikiran ke tempat kerja. Takbir, tapi hati sibuk memikirkan urusan lain. Para pendengar sekalian, mari kita renungkan beberapa perkara dalam kehidupan kita. Yang pertama, ihsan menyempurnakan ibadah. Tanpa ihsan, ibadah hanya menjadi rutin. Solat hanya pergerakan berdiri, rukuk, sujud. Puasa hanya menahan lapar dan dahaga. Sedekah hanya memindahkan wang. Tapi dengan ihsan, semuanya akan berubah menjadi cinta. Contoh, seorang ibu, dia masak untuk anak dia. Kalau dia masak kerana terpaksa, masakan tu tetap siap. Tapi kalau dia masak dengan penuh kasih sayang, setiap bahan yang dimasukkan mesti dengan penuh perhatian. Begitulah ibadah. Allah tidak melihat banyaknya gerakan kita, tapi hidupnya hati kita. Allah berfirman, la yanala Allahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darah korban tak sekali-kali sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kamu. Yang kedua, sifat khusyuk akan lahir daripada ihsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maksudnya, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solat mereka. Khusyuk bukan bermaksud kita tidak diganggu fikiran langsung, tapi setiap kali fikiran lari, kita bawa pulang hati itu kepada Allah. Seperti seorang anak kecil yang berlari jauh, ayah dia pimpin tangan dia. Ayah dia pimpin tangan dia pulang. Begitulah hati kita, lari, tarik semula, lalai, kembali semula. Itulah latihan ihsan. Yang ketiga, fokus kepada Allah, bukannya manusia. Hari ini ramai manusia hebat di depan manusia, tapi kosong di hadapan Allah. Salatnya cantik ketika di masjid, tapi apabila bersendirian, ibadahnya longgar. Kenapa? Kerana kadang-kadang kita lebih sedar pandangan manusia itu lebih penting daripada pandangan Allah. Sedangkan Allah sentiasa melihat. Contohnya, apabila kita tahu ada CCTV, kita lebih berhati-hati. Tapi bagaimana kalau kita benar-benar yakin Allah memerhatikan kita? Pasti kita akan lebih menjaga ibadah kita. Allah berfirman, innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah sentiasa mengawasi kamu. Yang keempat, kualiti lebih penting daripada kuantiti. Bukan siapa paling banyak amal, tapi siapa paling ikhlas. Siapa yang paling ikhlas? Kadang-kadang, dua rakaat yang dilakukan dengan penuh penghayatan lebih berat di sisi Allah daripada ibadah yang panjang tapi lalai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bin niyat. Setiap amal kita ni bergantung kepada niat. Sedikit tapi hati kita hadir. Ringkas tapi ikhlas. Itulah yang bernilai. Yang kelima, ihsan menghidupkan hati. Apabila seseorang beribadah dengan ihsan, dia tidak lagi melihat solatnya sebagai beban dalam diri dia, tapi dia melihat solat ini adalah tempat pulang. Saat dunia melukakan, dia kembali kepada Allah. Saat hati sempit, dia sujud. Saat manusia mengecewakan, dia berdoa. Kerana dia tahu ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia. Para pendengar yang dirahmati Allah, jangan hanya banyak beribadah Tetapi beribadahlah dengan hati yang hidup. Jangan hanya menggerakkan anggota, tapi gerakkan jiwa menuju Allah. Semoga setiap rukuk kita dipenuhi rasa tunduk, setiap sujud kita dipenuhi rasa hina di hadapan Allah, dan setiap ibadah kita menjadi jalan pulang menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minal muhsinina fi ibadatik. Ya Allah, jadikanlah kami daripada kalangan orang-orang yang berihsan dalam beribadah kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Kira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kawwana al-akwan wa dabbara az-zaman al-mawjud azalan wa abadan bila jihatin wala makan. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu bi ihsan. Sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Illiyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam tazkirah Johor FM perihal kematian. Pada kali ini kita akan melihat satu tajuk yang penting, iaitu kenapa manusia benci kematian. Dengan kata lain, kenapa ada manusia yang tidak suka kepada mati? Sama ada tidak suka untuk mati, atau tidak suka mendengar mati, atau tidak suka untuk mendengar hal-hal yang berkaitan dengan kematian dan peringatan kematian. Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah mengingatkan kepada kita bahawa hadis ini adalah hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ahabba 'abdi liqa'i ahbabtu liqa'ahu wa idza kariha liqa'i karihtu liqa'ahu." Atau kama qala an-nabiyul mustafa sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ialah apabila hamba-ku merasa senang untuk bertemu denganku, maka aku juga merasa senang untuk bertemu dengannya, dan jika dia benci untuk bertemu denganku, maka aku juga benci untuk bertemu dengannya. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Malik ini menunjukkan kepada kita ialah memang ada dari kalangan manusia yang benci kepada kematian. Tidak suka mati, tidak seronok untuk mati, tidak bersedia untuk mati, tidak gemar untuk mendengar kematian. Dan pada dia, pada golongan ini ialah, buat apa untuk kita mendengar kematian? Apa faedah daripada mendengarkan tentang kematian? Apa kebaikan daripada diingat-ingatkan tentang kematian? Kematian bagi mereka ialah sesuatu yang menakutkan semata-mata, ingin dielakkan semata-mata. Mereka takut mati dalam keadaan sakit, mereka takut mati dalam keadaan wabak, mereka takut mati kerana mereka bukan semata-mata takut sakit, takut miskin dan takut wabak semata-mata, tapi mereka sangat benci kepada kematian, sampai kepada peringkat mereka benci kepada kematian. Soalnya sekarang ialah, mengapa ada golongan yang seperti itu? Sedangkan kematian itu adalah sangat penting, penting sebagai langkah yang besar untuk kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kisah, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dzar. Abu Dzar ini ketika ditanya kepadanya, "Wahai Abu Dzar, dalam banyak-banyak saat kehidupan, dalam banyak-banyak keadaan di dunia ini, keadaan yang mana satukah yang paling kamu suka?" Lalu Abu Dzar menjawab, "Yang pertama, saya suka ketika saya sakit. Yang kedua, saya suka ketika mana saya lapar. Dan yang ketiga, saya suka ketika mana saya mati." Maka orang yang bertanya terkejut, bagaimana Abu Dzar suka sakit, suka lapar dan suka mati? Lalu Abu Dzar menjawab, "Saya suka kerana ketika mana saya sakit, itu adalah saat di mana dosa-dosa diampunkan. Kerana sakit, apabila kita terima dengan redha, kita redha dengan setiap ketentuan Allah dalam bentuk sakit dan penyakit, maka itu salah satu daripada asbab dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku suka kerana dosa diampunkan. Yang kedua, aku suka ketika saat aku lapar. Kerana ketika mana aku lapar, dia menguatkan ingatan dan memudahkan aku untuk banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala." Dan Abu Dzar ini bukan suka semata-mata kerana lapar, tapi dia suka apa yang dapat dia perolehi di sebalik dari lapar itu, iaitu mudah mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, apabila Abu Dzar menyebutkan dia suka kepada mati, dia suka kepada mati bukan kerana kematian. Kerana kematian adalah hazimil ladzat. Kematian adalah pemusnah kepada segala kelazatan duniawi. Tetapi yang dia inginkan ialah kelazatan selepas kematian. Iaitu dia suka mati kerana itu adalah detik penting untuk dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah, Sebab itulah Nabi mengingatkan melalui hadisnya, yang mana di dalam hadis itu Allah berfirman, yakni hadis qudsi, bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila seseorang hamba itu suka untuk bertemu denganku, maka aku juga suka untuk bertemu dengannya. Tetapi bila ada hambaku yang benci untuk bertemu dengan aku, dengan catatan benci kematian, kerana kematian itu adalah langkah penting, langkah besar, saat yang sangat-sangat kritikal untuk seseorang itu berpindah dari alam dunia ke alam yang seterusnya, iaitu di sana mereka akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka bila dia benci kepada bertemu denganku, maka Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, Allah juga benci untuk bertemu dengannya. Tetapi kenapa mereka benci untuk bertemu dengan Allah? Kerana di dunia mereka lalai dengan melakukan dosa dan maksiat. Mereka seronok dengan kemewahan dan kesenangan duniawi. Mereka lalai dengan kesihatan yang Allah beri. Mereka lalai dengan harta yang Allah beri. Mereka lalai dengan kesenangan yang Allah beri. Mereka seronok melakukan dosa pada waktu pagi. Mereka seronok dengan dosa di waktu petang. Mereka seronok dengan dosa di waktu malam. Mereka rasa sayang untuk meninggalkan keseronokan dosa di waktu pagi. Mereka rasa sayang untuk tinggalkan keseronokan dosa di waktu petang. Dan mereka rasa keberatan untuk meninggalkan dosa yang mereka tenggelam melakukannya di waktu malam. Keduniaan dan kelekaan inilah yang mengheret manusia semakin lama semakin takut dengan kematian. Dan bertambah-tambah itu, mereka dibawa kepada satu tahap benci kepada kematian dan benci, tidak suka untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita orang yang sentiasa mengingat kematian, suka dan bersedia menghadapi kematian. Bukan suka kepada kematian kerana kematian itu, tetapi suka kepada kematian kerana Tuhan yang mencipta kematian. Kerana Tuhan yang menjanjikan kebaikan selepas kematian. Kerana Tuhan menjanjikan kebaikan yang berkekalan selepas kematian. Oleh kerana itu, jadilah kita orang-orang yang bersedia untuk menghadapi kematian. Memikirkan kematian pada setiap saat untuk memotivasi kebaikan ketika kita hidup di dunia. Dan menjadikan kematian itu adalah saat yang indah untuk kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberkati dan mudah-mudahan sidang pendengar sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kita dalam pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Okey. Tarik nafas. Hembus perlahan-lahan. Angkat tangan ke atas. Bawah. Kiri. Kanan. Tarik nafas lagi. Seterusnya, luruskan tangan anda ke atas. Dan rendahkan tubuh badan anda. Okey. Segar tak?
1: Segar sangat. Apa salahnya untuk anda luangkan sikit masa hujung minggu dengan bersenam, lebih-lebih lagi senaman kardiovaskular yang dapat menguatkan jantung dalam jangka masa yang panjang. Aktiviti seperti berbasikal, berenang, yoga atau menari membolehkan jantung anda bekerja keras. Ingat, jangan hanya menumpukan kepada senaman untuk menguruskan badan saja, tanpa meletakkan sasaran untuk menjadi lebih cergas dan sihat. Peroleh kehidupan yang bahagia dengan jantung yang sihat dan kuat.
0: Pesanan hibah masyarakat ini dibawakan oleh Johor FM Permata Selatan.

Johor FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bertemankan saya Cik Merah menemani anda pada hari Sabtu hari ini bertarikh 22 Ogos 2026 bersamaan 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih semua yang bersiap sedia mendengarkan kami seawal 6 pagi tadi setelah kita ambil alih siaran ini dari Nasional FM, dan kita juga telah bawa iaitu beberapa rancangan dijamini, iaitu adanya tahsin ilmu dan juga tazkirah dapat dikongsikan untuk anda. Jadi macam biasa, kalau pagi-pagi bertemakan Cik Merah, semestinya kami akan sajikan koleksi lagu-lagu yang terbaik menemani hari anda. Jadi teruslah bersama dengan kami mendengarkan Johor FM di mana jua anda berada. Kalau yang merancang untuk keluar negeri Johor, anda boleh saja dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun saja secara percuma, daftar cari aja Radio Negeri Johor. Jadi hadirkan diri anda juga sebab sekejap saja lagi akan Merah keudarakan sebuah sedikit ucapan ringkas oleh rakan pendengar yang mana menghantarkan menerusi WhatsApp kami di 012-9301019, juga yang mana komen menerusi platform di Facebook Johor FM. Baik, kita nak berhibur seketika untuk anda terus kekal setia bersama dengan kami di ruang udara Johor FM Permata Selatan.

0: Tersebutlah kisah Laksmana Hang Tuh.
1: Pak E, kenapa tak baca buku sejarah tu lagi?
2: Baca apa, dah tamat?
1: Dah tamat?
3: Calon bang, bentar guru dah tahu.
4: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
5: Baik, 101.9 itu dia frekuensi kami untuk anda yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau 105.3 bagi kawasan utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi kawasan pantai timur Johor. Pagi ini bertemankan saya Cik Merah menemani anda. Harapnya semua rakan pendengar pagi ini dalam keadaan baik-baik aja, sihat-sihat aja. Kalau dalam kalangan pendengar kita ni kondisi kesihatan tidak mengizinkan dapatkan rawatannya, Merah doakan juga moga anda dikeluarkan dari segala kesulitan, diberikan kesembuhan buat anda. Baik, kita akan keudarakan sebuah sedikit seperti yang Merah janjikan, sapaan ringkas nama-nama rakan pendengar yang dapat Merah keudarakan. Kita ada Nen Banjari, rakan kita ini ucapan satu nama tetap di hati khusus buat isteri Fadilah, anak saudara di mana jua berada, dan nama rakan-rakan yang bertuah terpilih untuk Merah keudarakan sapaannya ditujukan untuk Saadiah Markum, Jamil, Wak Nah, Wak Ali, Ujang Puntian, Pak Wan, Zintiksi dan juga Jumari. Kita ada juga, ini dia sapaan rakan yang pendengar kita, Maz Armin, katanya selamat bersiaran di Aura Permata Cik Merah, selamat berhujung minggu untuk semua rakan pendengar. Kak Biah kita, Sadung Jaya Semarah, Sarawak, selamat pagi untuk Cik Merah dan semua pendengar Cora FM. Kak Ina Mahadi hadir, Rahim Haji Ahmad pun hadir. Ada juga Kak T bakal waliku untuk sahabat SKS Club Johor FM Fan Club. Di mana jua anda berada, moga sentiasa ceria dan teman berteman bersama dengan Cik Merah single jam 12 tengah hari nanti. Satu lagi nama sahabat rakan perengah kita ini, kita ada Ismail Musa, ucapan untuk isteri Nur Hayati binti temu rakan pendengar. Antaranya sapaan ditujukan untuk Ina Mahadi, Wak Ali dan isteri Wak Sarin Ajib. Ada juga Kak Zai Renggam kita, Mami Renggam dan Zai Mua. Jadi nama-nama lain akan Merah keudarakan kerana kita ikuti dahulu utama 7 pagi di pusat berita RTM Angkasa Puri. Di jam yang seterusnya ada berita Johor FM dan juga klik tajuk berita edisi hari ini. Layan dulu persembahan Judika, sampai kau jadi milikku.

0: PDRM buka 5 kertas siasatan kes tabung haji. Pelaburan Felda di Indonesia berdepan risiko kerugian besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Polis Diraja Malaysia membuka 5 kertas siasatan berhubung kes melibatkan Lembaga Tabung Haji, TH. Siasatan itu turut melibatkan perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, mengenai TH. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Berkenaan, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, setakat ini 127 individu telah diambil keterangan bagi membantu siasatan. Beberapa individu lain juga akan dipanggil untuk dirakam keterangan, termasuk saksi dari luar negara. Sementara itu, seorang bekas ketua pegawai eksekutif Lembaga Tabung Haji direman 7 hari bagi membantu siasatan SPRM. Perintah reman terhadap suspek berusia lingkungan 60-an itu bermula semalam hingga 27 Ogos ini. Sebelum ini, SPRM turut menahan dan memanggil 7 individu bagi membantu siasatan. Dalam perkembangan berkaitan Felda, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata beliau akan menunggu laporan lengkap pasukan petugas khas yang menyiasat isu pengurusan agensi itu sebelum sebarang pengumuman dibuat.
1: Dan saya tunggu lengkap siasatan baru kita umumkan dalam masa singkat. Pusat memperbaiki pengurusan, betulnya mengenal pasti permasalahan lalu, tapi yang penting ialah pengurusan kini dan langkah-langkah ke depan.
0: Perdana Menteri berkata laporan berkenaan akan didedahkan kepada umum sama seperti laporan RCI mengenai TH. Menyentuh pelaburan Felda di Indonesia, Datuk Seri Anwar telah mengutus surat kepada Presiden Prabowo Subianto bagi mendapatkan perhatian terhadap isu membabitkan PT Eagle High Plantation, EHP.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto, minta beliau melihat juga permasalahan kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, isu itu berpunca daripada keputusan pelaburan pengurusan terdahulu yang kini berdepan potensi kerugian besar. Dana berkenaan masih belum dapat diperoleh semula oleh Felda susulan pertikaian dengan EHP yang kini dalam proses mahkamah di Indonesia. Susulan pelbagai isu yang membelenggu Felda, Perdana Menteri mahu barisan pengurusan agensi itu memahami secara menyeluruh setiap permasalahan yang dihadapi.
1: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beralih kepada isu jerebu rentas sempadan, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memberitahu Malaysia akan menggunakan saluran diplomatik ASEAN bagi mencari penyelesaian terhadap masalah yang melanda beberapa kawasan di rantau ini.
2: Kita ada apa yang dipanggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN. Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Secretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN. Dan surat itu saya jangka dalam sehari dua hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Secretariat kepada Sekretaris Agung ASEAN.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Perkembangan jerebu turut menjadi perhatian menjelang sambutan Hari Kebangsaan hujung bulan ini. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan membawa perkara itu kepada Jemaah Menteri sekiranya keadaan semakin membimbangkan. Bagaimanapun, menterinya Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata masih terlalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos dengan ramalan lebih tepat hanya dapat dibuat 4 atau 5 hari sebelumnya.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Polis merampas pelbagai barangan disyaki diseludup dari China bernilai 12.87 juta ringgit dalam serbuan di tiga premis di Kuala Lumpur dan Kelang Selangor. Lima lelaki termasuk dua warga asing turut ditahan. Timbalan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Gerakan Operasi Bukit Aman, Datuk Muhammad Abdul Halim mendedahkan barangan itu dipercayai dibawa masuk melalui pelabuhan menggunakan pengisytiharan palsu. Antara yang dirampas ialah minuman keras, rokok, produk makanan dan kecantikan. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti rangkaian bekalan dan pihak lain yang terlibat. Dalam perkembangan lain, 10 anggota pasukan gerakan UMNO ditahan bagi membantu siasatan kes pemerasan membabitkan sebuah kilang memproses sisa elektronik di Tasik Glugor, Pulau Pinang. Menurut Datuk Muhammad, semua anggota terbabit direman sehari sebelum dibebaskan dengan jaminan polis. Beliau menegaskan tindakan akan diambil tanpa pilih kasih sekiranya siasatan mendapati mana-mana anggota terlibat dalam jenayah. Luar negara, United Kingdom, Australia dan Kanada menyifatkan keputusan Israel menghentikan siasatan jenayah berhubung serangan maut terhadap konvoi World Central Kitchen di Gaza pada 2024 sebagai memalukan. Dalam kenyataan bersama, Kementerian Luar ketiga-tiga negara berkata mereka telah lebih dua tahun mendesak Israel menyiasat insiden itu dan memastikan pihak yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo merebak pantas dengan lebih 5,200 kes disahkan dan kira-kira 2,400 kematian setakat 18 Ogos. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyifatkannya antara wabak paling pantas merebak pernah direkodkan. Doktor Tanpa Sempadan MSF pula melaporkan kira-kira seorang maut setiap 30 minit sejak beberapa hari lalu. MSF memberi amaran angka sebenar mungkin lebih tinggi. Di Sweden, seorang maut manakala tiga lagi cedera selepas lelaki bersenjatakan pedang menyerang sebuah sekolah menengah di Fagersta. Ketua Polis Fagersta, Tommy Akriksen berkata, suspek berusia 18 tahun yang bersenjatakan pedang dan memakai topi keledar cedera ditembak polis sebelum ditahan. Setakat ini, tiada sebarang petunjuk kemungkinan terdapat lebih daripada seorang pelaku. Siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti motif serangan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, pemain bergu lelaki negara Aaron Chia dan Soh Wu Yik mara ke separuh akhir selepas menumpaskan wakil China Hu Keyuan Li Xiangyi 21-11, 21-17. Mereka bakal bertemu pasukan nombor 1 dunia Kim Woon Ho, Seo Seung Jae di pentas akhir hari ini. Pasangan Korea Selatan itu mara selepas menumpaskan pasangan profesional negara Go Zifei dan Nur Izzuddin Muhammad Rumsani 21-16, 21-16. Piala Dunia Hoki Lelaki 2026, hasrat skuad negara memburu kemenangan pertama tidak kesampaian selepas tewas 4-7 kepada Ireland dalam aksi klasifikasi tempat ke-9 hingga ke-16. Kekalahan itu menyukarkan Spirit Tigers memperbaiki pencapaian edisi lalu apabila menamatkan saingan di tempat ke-13. Esok, Malaysia akan berdepan Afrika Selatan. Bola sepak, Johor Darul Ta'zim JDT mempertahankan Piala Sultan Haji Ahmad Shah selepas menewaskan Kuching City FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Gol JDT dijaringkan Marcus Guilherme, Oscar Arribas dan Shahab Zahidi. Kemenangan itu turut menyaksikan Harimau Selatan mencipta rekod dunia dengan 109 perlawanan Liga tanpa kalah berturut-turut sejak 2021, mengatasi rekod 108 perlawanan milik Klub Ivory Coast Essek Mimosas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PDRM buka 5 kertas siasatan kes tabung haji. Pelaburan Felda di Indonesia berdepan risiko kerugian besar. Sekian berita yang disunting oleh Noor Syahrida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hormati Jalur Gemilang.
1: Jangan biarkan jalur gemilang melirik ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
1: Jangan berbual ketika jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.
0: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi.
1: Dan jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jom kita sahut inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang.

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Amira Khairi. Tajuk berita utama hari ini, 6 didakwa culik pasangan kekasih warga Singapura. Ambulans baru berkukuh perkhidmatan kecemasan.

Assalamualaikum semua, nama saya Awi Rafael. Jom kita dengar Johor FM.